0: untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
1: Artinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
3: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
4: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
5: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
4: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
6: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
7: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wekambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
7: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
9: 3 hari sampai 4 hari, gak bisa mandi, gak bisa apa-apa.
10: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
11: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
10: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
9: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
10: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
12: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
10: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
14: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
13: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
15: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
13: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
16: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
17: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
16: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar sebuah lagu dari Project Pop ya, Ingatlah Hari Ini ya. Lagu yang mengingatkan kita untuk tidak melewatkan begitu saja hari-hari yang kita jalani ya, pendengar, karena waktu terus berjalan dan setiap hari sebenarnya kita punya cerita, punya kesempatan dan tentunya punya sesuatu yang kita bisa pelajari ya. Ingatlah hari ini ya, bukan hanya tentang mengingat apa yang sudah kita lakukan, tetapi mengingat bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik ya. Dan di pagi hari ini ketika kita juga masih harus berhadapan ya dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, mudah-mudahan kondisi ini juga mengajarkan kita sesuatu ya, mengajarkan kita untuk lebih peduli dengan lingkungan, mengajarkan kita bahwa hutan dan lahan bukan hanya tempat untuk menghasilkan, tetapi juga bagian penting dari kehidupan kita. Dan tentunya hal ini juga mengajarkan kita untuk tidak sembarangan menggunakan api ya, karena api kecil bisa membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ya, kabut asap juga mengingatkan kita bahwa ketika lingkungan kita terganggu ya, kita semua ikut merasakan dampaknya. Anak-anak kita, orang tua kita, pekerja, pedagang, pelajar, semuanya membutuhkan udara yang sehat. Dan semoga suatu hari nanti kita juga bisa mengingat ya, masa-masa kabut asap ini bukan karena dampak yang panjang, tetapi sebagai pembelajaran penting untuk menjaga kota kita, Palangkaraya, provinsi kita, Kalimantan Tengah yang kita cintai, agar lebih hijau, lebih sehat, dan lebih nyaman untuk kita tinggali. Ya, pendengar, tentunya mari kita sama-sama menjaga diri kita ya, menjaga keluarga kita, dan tentu saja menjaga lingkungan kita. Dan doa serta harapan kita semua bahwa kabut asap ini segera berlalu, udara yang kita hirup kembali bersih, aktivitas masyarakat kita semua juga kembali lancar, dan kita bisa menikmati hari-hari ke depan dengan lebih sehat dan lebih tenang ya, karena setiap hari memang layak untuk selalu diingat, dan setiap hari juga memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di hari Minggu pagi nanti juga saatnya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu, dan sesaat kami juga akan menghadirkan sajian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: Waktunya kentongan.
1: Oi, Wal. Mau kemana kamu bawa jerigen gitu?
2: Ini nah, mau bersihin lahan baruku.
1: Astaga, Mia sih kau tuh. Kamu nggak lihat kondisi kota kita nih udah diselimuti kabut asap kayak gini?
2: Boh, bukan olehku juga nih nah. Bisa aja terbakar sendiri oleh musim kemarau nih. Lagi pula ini musim kemarau. Buka lahan dengan cara dibakar kan mudah dan murah.
1: Akuy, kamu nah nggak takut gak ketahuan membakar hutan dan lahan? Bisa dihukum. Mau kamu masuk penjara dan denda? Mana bikin menderita karena kabut asap ini pula?
2: Astaga, ada jual hukumannya. Ya sudahlah, nanti ku bersihkan dengan cara potong rumput liar aja di lahanku nih kalau gitu.

0: penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan ya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya ya. Laporan awal operasi SAR dengan kondisi membahayakan manusia, satu orang diduga terjatuh dari jembatan Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Sumber info kejadian Rusdi dari Basarang Special Team pada hari Sabtu 5 September 2026. Kronologi kejadian pada hari Sabtu 5 September 2026, korban atas nama Eka Riani, usia 45 tahun, diduga terjatuh dari jembatan Pulau Telo ke Sungai Kapuas. Warga setempat sudah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR. Unsur SAR yang terlibat tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, 5 orang personil, Polsek Selat, BPBD Kabupaten Kapuas, Basarang Special Team, masyarakat sekitar. Dan pendengar, dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di hutan, di jalan raya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Demikian tadi ya pendengar, informasi dari Humas KPP Palangkaraya. Baik, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan masih dengan sajian lagu-lagu rohani ya. Jelang nanti, sesaat lagi kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan pagi ini dari GKS Sakatik Palangkaraya.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan saatnya pendengar kami akan hadirkan ya informasi cuaca pagi hari ini. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Alhamdulillah,
0: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini, Kak Ika Priti?
1: iya,
0: Alhamdulillah.
1: lancar, lancar semuanya.
0: Iya.
1: Dan diberkahi kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Kak Ika, ada informasi apa nih dari BMKG terkait informasi cuaca pagi hari ini? Apakah beberapa wilayah dan juga pagi ini bertambahkah Kota Palangkaraya yang mungkin juga akan segera turun hujan nih, Kak Ika? Silahkan.
1: Iya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Untuk memulai aktivitas Anda semuanya, bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Dimulai pada kondisi saat ini berdasarkan pantauan dari citra satelit, terpantau udara kabur akibat kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan, yang mana disertai udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Terdapat juga potensi hujan dengan intensitas ringan, yakni di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, sebagian Barito utara bagian utara dan selatan, sebagian Barito selatan bagian utara, saat menjelang siang hingga sore hari nanti. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang terutama di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Kemudian juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, baik, Kak Ika Priti, mungkin bisa disampaikan apakah tadi kan disampaikan kalau di wilayah Kota Palangkaraya ya tadi ada beberapa wilayah yang hujan, di antaranya ada Kapuas, Katingan, wilayah Barito bagian utara ya, itu sudah mulai hujan ya. Di wilayah Kota Palangkaraya sendiri mungkin ada potensi hujan kapan nih, Kak Ika?
1: Iya baik Kak, untuk hari ini dan esok hari memang untuk Kota Palangkaraya belum ada potensi hujan. Dan untuk potensi hujannya nanti diprediksikan di sekitar tanggal 8 September atau lusa Kak.
0: Tanggal 8 September ya. Jadi cuaca memang
1: Iya.
0: bisa berubah-ubah ya, Kak Ika ya.
1: Iya
0: Oke.
1: betul Kak.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Ika Priti. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, demikian tadi ya pendengar informasi cuaca ya yang disampaikan Ika Priti, perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Baik, terima kasih pendengar. Ada masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat ya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya. Pagi ini kami akan siarkan dari Gereja Sakatik Palangkaraya.
2: Untuk menerima atau melakukan panggilan selama ibadah berlangsung. Harap menjaga ketenangan, tidak berbicara atau membuat keributan selama ibadah. Pastikan sampah dibuang pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bagi orang tua, harap awasi anak-anak. Dilarang bermain di area pintu otomatis, dispenser air, tangga balkon, atau naik ke balkon. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang beribadah di Gereja Sakatik Palangkaraya dan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Berikut warta jemaat kita pada minggu hari ini.
1: Majelis Jemaat GKI Sakatik mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan iringan doa kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun. Untuk jemaat GKI Sakatik yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai dengan 13 September tahun 2026, kunjungan pastoral akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 September tahun 2026 mulai pukul 16.00 WIB. Mari hadiri ibadah tengah minggu yang akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB di Gereja Sakatik Palangkaraya. Mengundang Bapak-Bapak untuk hadir dalam ibadah seksi pelayanan Bapak dalam bentuk bincang malam yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.00 WIB di Konsistori Gereja Sakatik. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Mengundang ibu-ibu atau perempuan jemaat GKI Sakatik untuk hadir dalam ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026 pukul 16.30 WIB, tempat Gedung Sakatik Harati. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Bagi anggota jemaat GKI Sakatik yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah ucapan syukur, ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga dan ibadah keluarga inti, dapat menghubungi atau memberitahukan kepada MPH Jemaat GKI Sakatik Palangkaraya. Mengundang warga jemaat GKI Sakatik untuk hadir dalam ibadah syukur mengenang satu tahun almarhum Bapak Siterlin yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September tahun 2026, pukul 16.30 WIB, tempat di rumah Jalan Nyai Enat 1, nomor 7, Palangkaraya. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dukung program kerja Panitia Pembangunan Sarana dan Prasarana GKI Sakatik 2026, yaitu perbaikan pastori 1 yang memerlukan dana sebesar 100 juta rupiah, perbaikan pastori 2 yang memerlukan dana sebesar 80 juta rupiah, perbaikan toilet kantor gereja yang memerlukan dana sebesar 70 juta rupiah. Total biaya yang diperlukan 250 juta rupiah. Biaya yang sudah tersedia 100 juta rupiah. Kekurangan dana 150 juta rupiah. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ringan hati untuk memberikan dukungan, donasi agar ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Sakatik, yaitu Bank Negara Indonesia, nomor rekening 1398275260 atas nama MJ GKI Sakatik, atau scan QR Code yang ditayangkan pada layar videotron. Mari bersama-sama menabur benih kebaikan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Undangan ibadah penyambutan mahasiswa baru tahun 2026. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Sehubungan dengan tahun ajaran baru dan ada banyak mahasiswa baru yang melanjutkan pendidikan di Kota Palangkaraya, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh mahasiswa baru dari berbagai universitas atau perguruan tinggi yang terdapat di Kota Palangkaraya untuk dapat bergabung bersama dalam ibadah penyambutan mahasiswa baru tahun 2026 yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 6 September tahun 2026, waktu bersamaan dengan ibadah Minggu sore pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat, Gedung Gereja Sakatik, Jalan Baban 1, nomor 1, Palangkaraya. Dengan tema, Kerajaan Sorga dan Hidup dalam Kebenaran, Matius 6 ayat 33. Pembicara, Pendeta Adrian Jonathan B. Eng, MTH, Pendeta Gereja Reformat Injili Indonesia atau GRII di Singapura dan pelayan di Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Akan dilaksanakan katekisasi gabungan Seresort YKE Palangkaraya Tengah yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026 pukul 17.00 WIB, tempat Gereja Sakati, Jalan Baban 1, Nomor 1, Palangkaraya. Pembicara, Pendeta Adrian Jonathan, BE, MTH, atau Pendeta Gereja Reformat Injili Indonesia atau GRII di Singapura, dan pelayan di Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI, dengan tema Allah Tritunggal. Mengundang semua penetua dan diakon jemaat YKS Sakatik Palangkaraya untuk hadir dalam pembinaan teologi Al-Katabiah yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2026, pukul 17.00 WIB, tempat Gereja Sakatik, Jalan Baban 1, Nomor 1, Palangkaraya. Pembicara, Pendeta Adrian Jonathan, BEng, MTH, atau Pendeta Gereja Reformat Injili Indonesia atau GRII di Singapura, dan pelayan di Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI, dengan tema Allah Tritunggal, Kesatuan dan Keragaman. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pertama pukul 8.00 WIB yaitu Pendeta Sastra Wijaya Kalontong, Pendeta Pelayanan Jemaat YKS Sakatik. Yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kedua pukul 10.00 WIB yaitu Pendeta Marco Mahin atau Ketua Majelis Jemaat YKS Sakatik. Yang melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ketiga pukul 17.00 WIB yaitu Pendeta Adrian Jonathan, BEng, MTH, atau Pendeta Gereja Reformat Injili Indonesia atau GRII di Singapura, dan pelayan di Stephen Tong Evangelistic Ministries International atau STEMI.
0: Demikianlah warta Jumat kita pada minggu hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada jam ibadah pertama di Gereja Sakatik Palangkaraya. Baiklah Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, sebelum memasuki ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak dalam saat teduh.

Marilah kita berdiri dan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 1 bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah.

0: Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu dibentuk dan diperbaharui sehingga hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus.
1: Kami bersedia dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan.
0: Marilah kita membuka hati dan membiarkan firman Tuhan menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus.
1: Kami siap dibentuk dan diperbaharui.
0: Ibadah kita pada saat ini jadi dalam pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini Minggu tanggal 6 September tahun 2026 merupakan hari Minggu ke-14 sesudah Trinitas. Hari ini kita juga merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Tema ibadah kita hari ini adalah memiliki karakter Kristus. Kita semua diundang untuk terus bertumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus, sehingga setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita semakin mencerminkan karakter Kristus.

0: Saudara-saudara, marilah kita datang menghadap Tuhan untuk mengaku dosa secara pribadi dan memohon pengampunannya. Kita hening sejenak dalam saat teduh. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan ini masih banyak sikap dan perbuatan yang belum mencerminkan karakter Kristus. Ampunilah kami ketika kami kurang mengasihi, sulit mengampuni, mudah marah, sombong, dan lebih mementingkan diri sendiri. Bersihkanlah hati kami dan ubahlah hidup kami agar semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan ketaatan kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengaku dosa. Amin.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara, saudari sekalian diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah Yesaya pasalnya yang pertama ayat 16 sampai ayat 18 begini bunyi firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu, bapa, dan saudara-saudari sekalian, kita telah menerima pengampunan dosa. Kita telah didamaikan dengan Tuhan Allah. Marilah kita saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai.

0: Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita bersama berdoa meminta tuntunan Roh Kudus karena kita mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Kami pada saat ini Tuhan memohon dan meminta Roh Kudus boleh bekerja mengurapi kami sekalian di tempat ini. Karena kami mempersiapkan diri kami, hati, akal, dan pikiran kami untuk boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami semua dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami mengerti, paham akan kehendak dan perkataan Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami sekalian. Dan biarlah firman ini juga yang menjadi firman yang hidup, firman yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, biarlah kami siap untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Marilah kita mendengar pembacaan Alkitab yang pertama, terdapat dalam Keluaran pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun dan harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari.

0: Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang kedua dan juga pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita baca Alkitab ini dengan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari baca ayat-ayat yang bernomor genap. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 tentang menasihati sesama saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
1: Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua orang atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
0: Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
1: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
0: Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga.
1: Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku akan ada di tengah-tengah mereka.
0: Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi perkataan dan firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini firman Tuhan berkata tentang kita bahwa kita harus punya yang namanya karakter dalam kehidupan kita. Secara garis besar Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian, karakter itu menyatakan sikap, menyatakan watak, menyatakan akhlak atau budi dari kehidupan seseorang. Dan karakter ini biasanya yang paling identik adalah tentang sikap hidup seseorang. Dan melalui karakter kita dapat membedakan manusia A, manusia B, manusia C, dan yang lainnya. Lalu pada saat ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa kita hidup selaku manusia, ya. Apalagi kalau kita berkata dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menggarisbawahi kehidupan kita. Kita seorang Kristen. Ya. Kita seorang Kristen. Ya. Kita dikehendaki mempunyai ataupun juga memiliki yang namanya karakter Kristus. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita harus tahu terlebih dahulu, ya, apa yang dimaksudkan dengan yang namanya karakter Kristus. Karakter Kristus itu dinyatakan sebagai sebuah identitas dari kehidupan kita orang-orang percaya. Identitas. Ibarat kita pegang KTP, ibarat kita pegang SIM, ya, seperti itu. Ya, identitas kita sebagai seorang Kristen memiliki yang namanya karakter. Ya. Karakter ini tadi jelas dikatakan di awal, ini yang membedakan. Ya, ini yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang lainnya. Yang selanjutnya yang mau kita pahami adalah kita harus mengerti, ya, bahwa karakter yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita itu membuat kita harus punya yang namanya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Kalau kita di dunia saja punya karakter yang berbeda-beda, apalagi kalau kita, ya, diharuskan atau diarahkan untuk punya yang namanya karakter Kristus. Ya. Karakter Kristus itu banyak, tapi saya buat beberapa hal. Ya. Dia pengasih, ya. Dia rendah hati, dia pemaaf dikatakan, dia sabar, ya. Dia peduli, dia setia, dia melayani, dia jujur, dia berintegritas. Ya. Dia pendengar yang baik dan dia penolong yang setia. Operator bisa dilanjutkan. Ya. Tuhan itu punya banyak karakter dan sikap sifat dari kehidupannya. Ya. Ini hanya segelintir saja. Ya. Ini hanya sebagian saja yang mau disodorkan kepada kita. Dari banyaknya ini, yang mana yang mampu kamu lakukan dalam kehidupanmu? Yang mana yang mampu kamu ambil dan kamu terapkan dalam kehidupanmu? Ya. Beberapa hal, beberapa contoh ini ya, harusnya sudah kamu miliki di dalam kehidupanmu. Ya. Jangan sampai ya, kita tidak punya yang namanya karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karakter yang sebagai identitas kehidupan moral, kehidupan kerohanian kita, tidak kita miliki. Ya. Banyak hal, tetapi ini hanya segelintir. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pemberitaan ataupun juga pembacaan Alkitab kita yang pertama tadi dijelaskan bahwa ada sesuatu hal yang mana diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Dia menyatakan diri sebagai satu-satunya Allah yang tunggal, Allah yang setia, Allah yang mampu untuk boleh menyelamatkan dan juga membebaskan kehidupan umat dari belenggu, belenggu kejahatan dan dosa. Ya. Allah dengan setia menyatakan bahwa aku akan membebaskan kamu orang-orang Israel. Aku akan membebaskan kamu orang-orang tertahan. Aku akan membebaskan kamu orang-orang terbelenggu. Itu nyatanya janji Tuhan. Janji Allah membebaskan bangsa Israel dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Ya. Dalam hal ini, bangsa ini dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Walaupun kita tahu bangsa ini seperti apa. Ya. Walaupun kita tahu bangsa ini seperti apa kehidupannya. Bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang sudah, kalau ibarat itu, sudah harga mati oleh Tuhan. Ini bangsa yang kukasihi. Ini bangsa yang paling aku cintai. Ya. Tetapi bangsa ini tetap melakukan yang namanya perkara-perkara kejahatan, perkara-perkara dosa. Dan itu yang membelenggu kehidupan mereka sehingga mereka terus ada dalam kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang negatif, karakter kehidupan manusiawi, manusiawinya kita. Ya. Dari hal ini, Allah terus berupaya. Ya, Tuhan itu Allah yang baik. Kita lihat, Tuhan adalah Tuhan yang berupaya untuk terus boleh menyelamatkan kehidupan kita manusia dan untuk terus memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan, menarik diri kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Ingat, ya, yang menarik diri kita untuk dekat dengan Tuhan itu bukan diri kita, melainkan bagaimana Tuhan yang memanggil diri kita. Keterpanggilan itu yang kita sadari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ya, keterpanggilan diri kita ditarik oleh Tuhan. Ya, makanya kalau ibarat kita waktu anak-anak suka main magnet seperti itu, ya, kalau sama-sama unsurnya negatif dan negatif, itu tidak bisa bersatu. Tuhan itu positif, kita yang negatif dipersatukan. Ya, kita ditarik. Ya, supaya apa? Supaya diri kita, supaya identitas kita semakin muncul, semakin timbul, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam Keluaran tadi jelas dikatakan bahwa ada pembaharuan, ya, ada sesuatu yang baru dinyatakan kepada bangsa ini, yaitu tentang Paskah. Ya. Melalui Paskah ini, itu menjadi titik balik kehidupan bangsa ini. Ya. Ini sebagai identitas baru bangsa ini. Ini juga sebagai pengingat bahwa kasih Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kehidupan manusia, walaupun manusia ini adalah manusia yang bandel, ya, manusia yang nakal, manusia yang jahat,

itu semua kita lihat mulai dari persiapan Paskah. Ya. Musa dan Harun pada saat itu diajarkan untuk memberitakan bagaimana kamu harus yang menyampaikan hal ini kepada bangsa yang besar ini. Persiapkanlah dengan baik. Ya. Kamu harus mempersiapkan korban. Ya. Dan darah korban itu darahnya sebagai tanda perlindungan anak domba atau anak kambing dikatakan. Tanpa cacat, tanpa celah. Ya. Bagaimana kita mencari tanpa cacat, tanpa celah? Dari ujung kuku, bulunya, dan semuanya. Ya. Dan melalui darahnya dikatakan ini sebagai tanda perlindungan yang kamu oleskan di ambang pintumu. Karena apa? Nanti pada saat kutuk itu berkeliaran dikatakan anak sulung yang akan mati semua. Tetapi jika darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu, ya, Tuhan tahu dan itu akan selamat. Darah hal ini kita lihat Allah sudah membangun karakter yang baik dalam kehidupan kita manusia. Ya. Makan dikatakan sebagai tanda kesanggupan pada saat Paskah itu. Makan roti tanpa ragi. Makan sayur pahit. Ya. Makan Paskah dalam perjanjian lama pada saat keluarnya bangsa Israel pada saat itu dikatakan adalah tanda kesanggupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kesanggupan dalam hal siap ya, untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang bersalah menyakit hatikan Tuhan. Sehingga makan, minum pada saat Paskah. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi yang pertama dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ini adalah sebagai tanda kesanggupan kehidupanmu ya, untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Supaya kamu masuk kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, meninggalkan kehidupanmu yang tidak baik. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk hidup setia, untuk hidup taat. Ya. Karena apa? Darah anak domba yang dipersembahkan sebagai korban ini adalah yang menyelamatkan. Karena tanda, ya. Tanda sebagai tanda yang menyelamatkan. Dan ini juga harus menjadi sebuah identitas dalam kehidupan kita bahwa hal itu yang dilakukan mencerminkan yang namanya ketaatan dan juga pembawa berkat. Itu dari sisi pembacaan Alkitab kita yang pertama, yang kita lihat. Ya. Selanjutnya kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Injil kepada kita sekalian. Ya. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Ya. Tuhan mengajarkan yang namanya bagaimana kehidupan manusia. Ya. Untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan. Sama seperti bangsa Israel yang punya begitu banyak permasalahan. Punya segudang permasalahan. Ya. Tetapi Allah dengan setia menyertai mereka. Dan sekarang dalam Injil, penyertaan itu juga tetap ada. Tuhan mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan karena karakter Kristus ada di dalam kita. Ya. Ada langkah penyelesaian masalah. Ya. Dikatakan pertama, kalau saudaramu berbuat dosa, ya, kamu tegur dulu empat mata. Ini intim Bapak Ibu. Ya. Kamu tegur dulu empat mata. Berarti ya, hanya kamu dan dia. Ya. Empat mata itu artinya intim sekali. Hanya kamu dan dia. Selanjutnya, kalau dia tidak dengar, ya, kalau dia tidak kembali kepada hidup yang benar, sekarang bawa saksi satu atau dua orang. Ya. Dan dikatakan juga jelas di situ, kalau ada saksi berarti, ya, kamu punya yang namanya kekuatan. Ya, jika dia nanti tidak punya ataupun juga tidak mendengar lagi, kamu punya kekuatan dan bukti ya, bahwa orang ini tidak mendengar nasihat baik sehingga kamu bawa dia ke hadapan jemaat. Ini kata firman Tuhan. Bawa dan sampaikan kepada jemaat, dia ini sudah berbuat dosa. Dia ini lakukan kejahatan. Ini teguran, ini urutan teguran yang diajarkan oleh Tuhan.
dalam penyelesaian masalah.

Tetapi jika dia tidak mendengar juga pada saat kamu menyampaikannya kepada jemaat, dikatakan bahwa anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai. Ya, orang yang sungguh amat luar biasa berdosa. Orang yang sungguh amat luar biasa melakukan yang namanya kejahatan. Ya. Tetapi satu hal yang mau kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berperkara. Untuk berperkara. Untuk melakukan segala sesuatunya dengan hal dan juga ajaran Tuhan. Tidak keluar dari identitas dan karakter hidupmu sebagai anak-anak Allah. Ya. Pengajaran ini jelas bahwa hal ini mau disampaikan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kamu harus memiliki yang namanya keteladanan Kristus. Ya. Kristus itu tadi dikatakan dia punya yang namanya karakter pemaaf. Dia punya yang namanya belas kasih. Dia punya yang namanya suka menolong. Suka memperhatikan. Suka melayani. Dan dari hal ini, jika kamu dapat dan mampu menarik satu orang kepada dirimu untuk jauh lebih dekat kepada Tuhan, kamu sudah menjadi saluran berkat bagi siapapun. Ini karakter Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ini sikap hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau tadi begitu banyak karakter Kristus yang ada dan yang patut juga harus kamu lakukan, tetapi di sini kamu hanya dikehendaki untuk melakukan segelintir saja jika kamu masih tidak mampu melakukan semuanya yang besar dan yang banyak itu. Mulai dari hal kecil, rendah hati kata Tuhan. Mulai dari hal kecil, berbelas kasihanlah dirimu. Mulai dari hal kecil, mengasihilah kamu. Mulai dari hal kecil, jangan kamu mementingkan dirimu sendiri. Tetapi kamu juga harus mementingkan orang-orang lain juga. Karena dari itu semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kamu ya adalah kamu yang dikehendaki oleh Kristus hidup dalam karakter yang baik. Dan yang jelas dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya kepada kita sekalian pada saat ini adalah sebab di mana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada janji. Ya. Ada janji atau ada ikatan rohani tentang kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah permasalahan. Di tengah-tengah himpitan kehidupan. Dan terlebih di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak baik sekalipun di dalam kehidupan kita. Ya. Kita lihat Israel, kehidupan Injil yang dipersatukan dalam pemberitaan firman Tuhan ini jelas bahwa perkara-perkara hidup di tengah-tengah dunia ini sungguh amat tidak mudah. Penuh dengan berbagai macam tantangannya. Penuh dengan berbagai macam problemanya. Tetapi di balik itu semua jika kamu hidup dalam identitas rohanimu sebagai anak-anak Allah, ada ikatan rohani. Dan Tuhan menjanjikan kehadirannya di tengah-tengah diri kita. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha ada, Dia menjanjikan kehadirannya. Dia menjanjikan penyertaannya. Pertama dikatakan, Dia menjanjikan jika kamu punya permasalahan, tetapi kamu punya karakter Kristus, ya, kamu mampu menyelesaikan permasalahan itu. Tuhan memberikan langkah-langkah step by step untuk kamu selesaikan permasalahan dan kamu dapat menyelesaikannya. Yang kedua dikatakan, ya, ikatan rohani dan janji kehadiran Allah ini menjanjikan pemulihan. Menjanjikan pemulihan, bukan penghakiman. Bangsa Israel saja yang jahat sekalipun, ya, tetap dipulihkan oleh Tuhan. Bukan penghakiman. Ya. Seseorang pun yang jahat sekalipun, berdosa sekalipun, dianggap sebagai pemungut cukai sekalipun, jika dia sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan, ya, bukan penghakiman yang ia terima, tetapi pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan bahwa pengampunan dan kelepasan ini yang diterima dan dihadirkan oleh Tuhan kepada kehidupan manusia yang berkenan dan hidup taat, setia kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kesatuan yang menghadirkan Kristus itu muncul dari diri kita. Muncul dari keragaman karakter dari diri kita. Muncul dari berbagai hal yang baik, yang positif dari diri kita yang dipersatukan, karena di mana dua orang, tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Ini komunitas iman, ini komunitas kebenaran Kristus dalam diri kita. Ini yang kita nantikan. Ini iman, bagaimana kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu membentuk karakter umat-Nya untuk memiliki yang namanya karakter yang intim dengan Tuhan. Ya, karakter yang intim dengan Tuhan. Ingat, ya, kata intim itu berarti sangat-sangat dekat. Ya, tidak berjarak. Ya. Sekarang kita lihat diri kita. Kita selami diri kita masing-masing. Kita ini orang-orang berdosa. Kita ini orang-orang salah. Kita ini orang-orang yang lakukan yang namanya kejahatan. Itu yang membelenggu kita. Itu yang membuat diri kita ini hidup dalam tempurung. Kita tidak sadar diri kita ini adalah orang-orang lemah. Kita ini tidak sadar diri kita ini orang-orang yang rapuh. Ya. Karena dosa kita. Dosa itu membuat orang sombong, dikatakan. Dosa itu membuat orang sangat merasa diri besar, merasa diri tinggi, ya. Tidak melihat bahwa sebenarnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sungguh amat luar biasa, rapuh, tidak berdaya. Makanya Tuhan katakan, Aku, kata Tuhan, yang membangun karaktermu supaya karaktermu menjadi umat yang kuat, ya, umat yang setia, dan kamu intim dengan Aku. Kamu tidak berjarak dengan Aku. Kamu selalu terhubung dengan Aku. Sehingga melalui itu semua, ya, karakter itu adalah karakter Kristus yang di dalamnya. Ya. Lakukan semua hal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya. Lakukan sebagaimana kehidupan kita yang sudah diinginkan oleh Tuhan. Kamu harus hidup dalam kebenaran. Kamu harus hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Pengasih, rendah hati, pemaaf, sabar, peduli, setia, suka melayani, jujur, berintegritas, suka mendengar atau pendengar yang baik, suka menolong. Lakukanlah hal ini di dalam kehidupan kita semua. Tapi ingat, jangan jadi orang munafik, kata Tuhan. Ya. Jangan jadi orang-orang yang sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat pada zamannya. Jangan jadi orang baik yang melakukan karakter seperti karakter Kristus, hanya untuk dilihat baik oleh orang lain, tetapi di belakang sisi negatif lebih banyak dan menjadi beban. Lakukan karakter Kristus dalam dirimu sebagai gaya hidup dan sebagai identitas moral, sebagai identitas rohani yang membangun dan membawa kita kepada jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya firman Tuhan boleh menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Dan firman Tuhan ini boleh termeterai dan terpatri terus dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Kita mau hayati, kita mau renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar, supaya apa yang kita dengar ini dia tidak berlalu begitu saja. Ya. Dia akan tetap tinggal diam, dan dia yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sembari dalam persiapan juga kita akan menyaksikan
anak yang dikasihi Diera Polivila Cesa akan diserahkan menerima sakramen baptisan kudus.

Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengarkanlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atasnya, mereka dan ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak yang kami kasihi supaya ia diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan, percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saudara sekalian diundang berdiri. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang tua dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Mari kita bawa anak ini supaya ia diserahkan kepada Allah dalam sakramen baptisan kudus. Di era Volpilla, Cesa, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang dalam Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmatnya. Amin. Kita berdoa, menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan namamu oleh karena Tuhan telah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anakmu dan menjadi ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaatmu. Kami mohon supaya orang tua, saksi dari anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjian tadi yang diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pimpinlah orang tua dan saksi, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin.

0: Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita seluruh jemaat di tempat ini, pemberitahuan kepada kita sebagai nasihat, terlebih kepada orang tua dan saksi tadi, supaya mereka boleh memberikan teladan yang baik, membawa anak itu dan mengajarkan dia berdoa, dan masuk ke dalam rumah Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menuntun dan memelihara dia. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa menaikkan syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami pada saat ini mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, dan biarlah semuanya boleh berbuah baik dalam kehidupan kami. Kami mematrikan hidup kami dalam identitas dan karakternya Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan, jemaat-Mu, berkatilah pribadi kami, keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, dan terlebih peliharalah kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, GKS Akatik Palangkaraya. Diberkatilah Tuhan gereja-Mu jadi sarana dan wadah di mana orang-orang boleh mendengar akan kebenaran dan menerima Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang pada saat ini sakit, bagi mereka yang lemah, Engkau pulihkan, Engkau jamah, sehingga sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong mereka melalui masa duka yang mereka lalui dan mereka alami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi kami yang dalam masalah, dalam problem kehidupan, Engkau boleh membantu kami, Engkau yang menuntun kami sehingga permasalahan kami dapat diselesaikan. Kami berdoa secara khusus ya Allah ya Tuhan bagi daerah kami, Kalimantan Tengah, secara khusus di mana dalam bencana kebakaran hutan dan lahan, secara khusus kabut asap yang mana ini mengganggu dalam hal kesehatan dan juga kami yang bernapas. Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kekuatan melalui ini semua. Dan kami mohon dan meminta Tuhan, semuanya boleh cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali merasakan bagaimana langit biru dan udara yang baik. Yalah ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam beberapa hari, dalam satu minggu ke depan, dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak manusia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur, dan bagi warga jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai, dapat scan QR code yang terdapat di bangku masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah. Kiranya dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah setiap orang yang telah memberikan persembahan. Cukupkanlah kebutuhan kami dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam ucapan syukur serta berbagi dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat yang nanti sudah memberikan persembahan, dimohon dapat berdiri. Dengan penuh sukacita mari kita memberi persembahan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Ungkup nomor 306 bait yang pertama hingga selesai. Huang Karegawi Aim.

Jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman-Nya, kasihilah sesamamu dan setialah dalam perkara kecil maupun perkara besar. Sekarang angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara, menuntun kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.

Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dari kami yang bertugas pada ibadah jam pertama pada saat ini, atas nama Majelis Jemaat YSKT kami ucapkan selamat hari Minggu, dan kiranya kita tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, beraktivitas gunakan masker di tengah kabut asap seperti ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa dalam ibadah dan persekutuan kita selanjutnya. Terima kasih.

Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu yang kami baru saja siarkan dari GKE Sakatik Palangkaraya. Dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya, di kesempatan hari ini Minggu tanggal 6 September 2026, dan kita akan beralih ke program berikutnya.

0: jangan bakar sampah sembarangan. Apalagi di daunan kering seperti ini. Bisa-bisa kebakaran loh nanti.
1: Apaan sih kamu ini? Repot amat.
0: Iya sih, tapi kamu udah lupa ya sama karhutla tahun lalu. Ingat kan dampak buruknya bagi kesehatan kita? Sampai ada yang sakit loh.
1: Oh iya, betul. Jadi takut kalau begini. Ya udah deh, aku padamkan apiku dulu ya.
2: Stop pembakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
3: Waktunya kentongan.
4: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala, yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Ya, pendengar, selain harus beradaptasi dengan intensitas tinggi ya kegiatan ataupun pelaksanaan BRI Super League 2026-2027, nah Ihsan Mulang Kalteng FC ini harus menghadapi tantangan non teknis dalam masa persiapannya, dan persiapan tim ini terganggu ya pendengar akibat kondisi cuaca ekstrim di wilayah Kota Palangkaraya. Ya, pendengar, bek Ihsan Mulang Kalteng FC Leo Lelis ini mengungkapkan bahwa timnya tidak bisa menggelar latihan di kandang sendiri lantaran bencana kabut asap. Ya, pendengar, ternyata kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Tengah dampaknya semakin terasa ya, bukan hanya soal mata perih saja, sesak napas ataupun aktivitas kita semua yang terganggu, dunia kita, dunia olahraga pun juga ikut terganggu ya. Dan kita bisa membayangkan bahwa sebuah tim sepak bola yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi dengan intensitas tinggi justru harus menyesuaikan program latihan karena kondisi udara yang tidak bersahabat. Nah, Ihsan Mulang Kalteng FC yang saat ini tengah bersiap ya menghadapi BRI Super League 2026-2027 ini harus menghadapi tantangan non teknis. Persiapan tim ini sempat terganggu karena kondisi cuaca ekstrim dan kabut asap di Palangkaraya. Ya, pendengar, bek Ihsan Mulang Kalteng FC Leo Lelis ini mengatakan bahwa tim tidak bisa menggelar latihan ya akibat kondisi asap, dan ini juga menunjukkan bahwa persoalan karhutla memang bukan hanya urusan yang tinggal di dekat lokasi kebakaran, karena ketika asap menyebar ruang gerak kita semua ikut menyempit ya. Lapangan olahraga terganggu, aktivitas sekolah terdampak, penerbangan juga terganggu, dan pelaku usaha juga ikut merasakan dampaknya. Dan yang paling utama tentu saja kesehatan kita semua menjadi taruhannya ya. Dan mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu ya pendengar, dan doa kita semua hujan segera turun, dan semoga tim Ihsan Mulang Kalteng FC ini bisa menjaga semangat dan tentunya juga kondisi fisik ya. Dan yang penting adalah udara di Kota Palangkaraya segera kembali bersih sehingga masyarakatnya kita semua bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman ya. Ya, baik pendengar, informasi terkait kabut asap ganggu latihan Ihsan Mulang Kalteng FC ini juga bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ya, pendengar, saya sudah Sadia Misri Tanjung menemani Anda di Palangkaraya Pagi. Ya. Nanti ada rekan saya, Listia Saptiani, yang akan melanjutkan kembali Palangkaraya Siang hingga sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi Minggu 6 September 2026. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Arif Norkim, menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan resiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Menurut Arif, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Penggunaan masker juga menjadi salah satu upaya perlindungan ketika masyarakat terpaksa melakukan aktivitas di luar ruangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bebas berkeliaran atau terlalu lama berada di luar rumah saat kondisi udara tidak sehat. Pembatasan aktivitas di luar ruangan dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel berbahaya yang terkandung dalam kabut asap. Menurutnya, upaya menjaga kesehatan harus dilakukan bersama melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain masyarakat umum, ia turut meminta pihak sekolah dan perguruan tinggi meningkatkan perhatian terhadap kesehatan peserta didik dan mahasiswa, terutama bagi lembaga pendidikan yang masih melaksanakan kegiatan internal. Langkah antisipasi perlu dilakukan guna melindungi pelajar dan mahasiswa dari dampak kabut asap. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi pagi kita sedikit senang ya, karena terlihat wah asapnya udah lebih baik nih, udah mendingan. Ternyata semakin siang pendengar asapnya semakin tebal. Nah, jangan bepergian kalau tidak untuk hal yang penting atau urgent ya pendengar. Pastikan juga untuk selalu gunakan masker. Anak-anak juga selalu dihimbau ketika bepergian atau melakukan aktivitas yang di luar ruangan, gunakan masker. Dan pastikan juga anak-anak lebih baik di rumah jika memang tidak ada keperluan mendesak atau juga penting ya pendengar. Dan di Palangkaraya siang ada ragam informasi, kemudian juga saja musik hiburan, kemudian juga ada informasi dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian juga pendengar, sajian program kesukaan Anda, Request Pop Indonesia, juga akan menemani Anda di siang hari. Dan saya Lisnia akan temani dalam Palangkaraya siang pendengar, tetap bersama kami Pro 1.

0: Pendengar, di program Palangkaraya Siang kami hadirkan kali ini Indonesia Layak Anak. Kembali kami hadirkan persembahan dari Sekolah Dasar Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
2: Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacura mingka saruga, basengat kajubata!
3: Arus, arus, arus!
2: Yang kami hormati Kepala SD Katolik Santo Don Bosco, Ibu Yulia Anggriani, MPD, GR, seluruh Bapak Ibu yang hadir, serta teman-teman yang kami banggakan.
1: Untuk mengawali kegiatan program Idola Indonesia Layak Anak SD Katolik Santo Don Bosco di Pro 1 RRI Palangkaraya, marilah kita dengarkan kata pembuka dari kepala sekolah kita.
2: Kepada Ibu Yulia Anggriani, kami persilahkan.
4: Selamat pagi semua.
3: Pagi, pagi, yes.
4: Apa kabarnya hari ini?
3: Baik, luar biasa.
4: Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada sahabat setia Pro 1 FM RRI Palangkaraya dan seluruh anak-anak hebat yang sedang menyaksikan. Saya Ibu Yulia Anggriani, Kepala SD Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Hari ini merupakan momen yang luar biasa karena kami diberikan kesempatan hadir di siaran Idola Indonesia Layak Anak untuk menampilkan berbagai potensi dan bakat istimewa dari siswa-siswi kami. Di SD Katolik Santo Don Bosco, kami meyakini bahwa setiap anak memiliki benih keunikan, bakat yang perlu kita dukung, serta diberi ruang untuk berkembang. Melalui siaran ini, mari kita bersama-sama mengapresiasi karya dan keberanian anak-anak kita sebagai wujud nyata mendukung Kota Palangkaraya menjadi lingkungan yang ramah dan layak bagi anak. Selamat menyaksikan.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yulia atas kata pembuka yang telah disampaikan.
2: Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua.
1: Halo semuanya. Teman-teman pendengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
2: Apa kabar semuanya?
3: Baik, luar biasa.
2: Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat.
1: Perkenalkan, saya Audrey Dona Cecilia.
2: Dan saya Joshua Emanuelo Syarif.
1: Kami akan menemani teman-teman dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan menarik dari siswa-siswi SD Katolik Santo Don Bosco, tapi kita akan bersama dengarkan moto kebanggaan SDK Don Bosco terlebih dahulu. Ketika kami bilang SDK Don Bosco, jawabannya apa?
3: Beriman, berkarakter, berprestasi, pasti bisa, yes!
2: Sekali lagi yang lebih semangat ya teman-teman.
1: SDK Don Bosco.

0: Mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
1: Wah, pastinya akan seru sekali.
0: Jadi, tetap bersama kami dan mari kita nikmati seluruh penampilan yang sudah dipersiapkan.
1: Penampilan pertama yang akan kita saksikan adalah bertutur.
0: Kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit.
1: Mari kita simak bersama cerita yang akan dibawakan oleh Ananda
0: Beatrix Anggiana Kahalap.
1: Kepada Beatrix kami persilahkan.
2: Selamat pagi semua.
3: Pagi, pagi, yes.
2: Apa kabarnya?
3: Baik, luar biasa.
2: Perkenalkan, nama saya Beatrix Anggiana Kahalap. Saya dari SD Katolik Santo Don Bosco, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, saya akan bertutur dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakupit, yang diambil dari buku Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah. Ditulis oleh Evi Karel, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Palangkaraya. Penerbit Anugrah Indah Mandiri.

0: Itu adalah karungut dari cerita Bawe Kubu Tumbang Merakupit yang dibawa oleh buaya. Teman-teman, mau tahu cerita selengkapnya? Sudah siap belum?
1: Siap.
0: Yuk dengerin ceritaku. Pada zaman dahulu kala di desa Tumbang Rakupit, ada seorang gadis yang sangat cantik. Dia disebut Bawi Kubu. Setiap hari Bawi Kubu membuat anyaman di rumah. Ia dijaga oleh dua orang dayang. Bawi Kubu tidak boleh pergi keluar rumah. Ia hanya bisa mendengarkan suara binatang dari dalam rumah.

0: Bawiku sangat penasaran. Ia ingin pergi keluar rumah. Pada suatu hari, keluarga Bawiku hendak pergi ke ladang. Ayahnya berpesan, "Anakku Bawiku, kami akan pergi ke ladang untuk menugal. Kamu di rumah bersama para dayang membuat anyaman." "Ayah, bolehkah aku pergi keluar rumah?"
1: "Jangan Bawiku, di luar sangat berbahaya."
0: "Baiklah ayah."
2: Pada siang harinya, ketika semua orang telah pergi menugal, Bawiku yang sedang menganyam merasa sangat kepanasan.

Harinya panas sekali. Aku ingin mandi ke sungai. Tapi ayahku kan berpesan agar jangan pergi keluar rumah. Kemana ya para dayang? Bagaimana kalau aku pergi keluar rumah? Akhirnya aku bisa keluar rumah.

0: Nah.
1: Piur, piur. Wah, airnya segar sekali. Aku ingin mandi di sungai. Piur, piur. Pada saat sedang asyik mandi, tiba-tiba datang seekor buaya yang sangat besar. Buaya itu menyambar Bawi Kubu. Bawi Kubu pun berteriak. Mendengar teriakan itu, kedua dayang langsung turun ke sungai dan melihat buaya besar itu telah membawa Bawi Kubu pergi. Para dayang sangat ketakutan. Mereka pun pulang dan berdiam diri. Pada sore harinya, ketika semua orang telah datang dari ladang, kedua dayang memberitahukan kepada ayah dan ibu Bawi Kubu.
2: Ampun, Tuan! Bawi Kubu disambar buaya, Tuan! Ampun, Tuan!
1: Apa? Antar kami ke sana! Sekarang juga! Mendengar cerita dari kedua dayang, semua orang terkejut. Lalu muncul suara entah dari mana, seperti suara teriakan yang disertai dengan angin kencang dan petir menggelegar. Berlarian ke sana kemari mencari sumber suara tersebut. Suara apa itu tadi? Seperti suara Bawi Kubu. Ayo kita ke sungai mencari Bawi Kubu. Bawi Kubu! Bawi Kubu! Kamu di mana, Bawi Kubu? Namun, mereka tidak menemukan Bawi Kubu. Ayah dan ibu Bawi Kubu beserta orang banyak bersedih dan menangis.
2: Ui, nak! Bawi Kubu! Kamu di mana? Oh, Ranyin Hatala Langit, tolong lindungilah anakku Bawi Kubu.
1: Orang banyak memasang pancing khusus untuk menangkap buaya. Beberapa hari berlalu, namun tidak satu pun buaya yang tertangkap. Maka dilakukanlah ritual adat. Untuk mencari di manakah keberadaan Bawi Kubu? Pada suatu malam, kakak Bawi Kubu bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berpesan ia ingin mengembalikan Bawi Kubu. Asalkan mereka tidak memburu atau menyakiti buaya lagi.
2: Kukuruyuk!
1: Pada keesokan harinya terdengar teriakan dari seluruh desa. Oi, warga Tumbang Rakupit, sepertinya ada buaya tertangkap lagi. Besar sekali buaya ini. Sepertinya itu buaya yang membawa Bawi Kubu. Ayo kita ke sungai mencari Bawi Kubu.
2: Bawi Kubu! Bawi Kubu!
0: Nah, segera pancingnya.
2: Ayo kita tarik.
1: Berat sekali buaya ini. Ayo kalian tolong aku.
2: Nah, dapat buayanya. Besar sekali buaya ini.
1: Melihat buaya besar itu, kakak Bawi Kubu sangat marah. Sehingga ia melupakan pesan kakek di dalam mimpinya. Hei buaya, kamu yang telah membawa adikku Bawi Kubu. Rasakan ini. Kakak Bawi Kubu beserta orang banyak melukai buaya itu. Akhirnya buaya itu mati dan dibawa ke pinggir sungai. Orang banyak mencari tulang belulang Bawi Kubu di dalam perut buaya itu. Namun, jasad Bawi Kubu masih utuh tanpa luka sedikit pun karena kelihatannya memang baru meninggal. Melihat hal itu, kakak Bawi Kubu sangat menyesal karena telah melupakan pesan kakek di dalam mimpinya. Namun sayangnya, nasi telah menjadi bubur dan Bawi Kubu meninggal dunia.

0: Sesuai dengan kepercayaan Bawiku, keharingan, maka dilakukanlah upacara tiwah. Tulang belulang Bawiku disimpan di dalam sandung. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sandung?
1: Tidak.
0: Nah, sandung adalah bangunan kecil berbentuk rumah untuk menyimpan tulang belulang leluhur yang sudah dilaksanakan upacara tiwah. Sandung Bawi Kubu bertiang tunggal. Pada tiang tersebut digantungkan kepala buaya yang menyambar Bawi Kubu. Sandung Bawi Kubu dapat ditemukan di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakupit, Kota Palangkaraya. Nah, itu tadi cerita Bawi Kubu. Kira-kira apa ya pesan moralnya? Nah, pesan moral dari cerita Bawi Kubu adalah patuhilah nasihat orang tua, jangan melanggar larangan, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta saling membantu dan bekerja sama. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Salam literasi keren!
2: Terima kasih Beatrix atas penampilan bertutur yang telah dibawakan.
3: Sungguh menarik dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap cerita dan budaya daerah.
2: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan pidato.
3: Pidato menjadi salah satu cara untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan ajakan kepada orang lain.
2: Pada kesempatan ini, Ananda Jaden Karsten Lesa akan membawakan pidato dengan judul Mahaga Petak Danum Akan Harian Andau.
3: Mari kita sambut Jaden dengan tepuk tangan yang meriah.
4: Tabe salamat linguna latai, salam sahujud kerana melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat hanjeu, pari samandiai, arangku Jaden, aku kahalas jahawin, aku sakula, Hung SD Katolik Santo Don Bosco. Andau tuh, aku andak menyampai peteh nahalo pidatoku. Jeba tema rawat alam demi masa depan atau hung basa Dayak ngaju yete mahaga petak danum akan harian andau. Tabe kawal-kawalku pahari samandiai tigita surat melai buku maneser panatau tatu hiang. Ije nyurat awi bapak cilik riwut. Ia te ranying hatala maina roh-roh tatu hiang. Intu lewu, intu himba, intu puruk, tuntang intu petak danum. Citu rima itah ulu Dayak musti mahaga lewu, mahaga himba, mahaga puruk, tuntang mahaga petak danum. Tapi sayang tutu, metu jaman tu itah manampayah tuntang mangkeme. Petak danum itah rusak, batang kayu lepahin neweng, danum sungai manjari dia bahalap, himbalah kau lepah bakehu. Pahari ku sama diai, petak danum jebarasi manampai itah barigas, tiga lima cara itah mahaga petak danum tu. Iete, ije sulak, iete, itah elak manganan rutik barang eka, amun manganan rutik, kele nganan hung ikarutik, jejarinya dia. Elak ke ya, ita manganan rutik itu sungai. Gawin, sungai jeda barasih, akan manampa penyakit, tuntang tau manampa banjir ke ya. Jika duwe, yete, elak mengehu himba, tuntang elak ke ya mengehu petak lakau. Jika telu, yete, elak ita mahapan kantongan tas plastik. Kele ita mahapan tas jeba bahan kain. Jika hebat, iya te, itah ma imbul kayu. Gawin, batang kayu te menyedia oksigen akan itah. Mangat itah nahaseng. Tuntang, amun are batang kayu, are kea tasadia danum itu petak. Jika lime, iya te, itah ma imbit danum hiup kabuat. Ela itah sara milik danum babotol plastik. Daun plastik te akan menjadi rutik. Jika jahawin.
1: Iya te.
4: Itah mesti bahemat mahapan listrik. Tuntang mahapa danum. Pariku sama diai. Ayu itah sama mengomong au jitu. Amun itah maga petak danum. Iwaris akan anak esum itah. Sama kilau falsafah huma betang. Iya te belum habarat. Tentang belum hapakat. Rimae, yate, ita hapakat. Mahaga leu, mahaga himba, mahaga puruk, mahaga petak danum. Akan harian andau. Pahariku sama diai. Tikas jitu hau pidato baraku. Terima kasih.
2: Kita lanjutkan ke penampilan berikutnya. Yang tentunya lebih ceria dan penuh semangat.
3: Yaitu gerak dan lagu Rukun Sama Teman.
2: Sesuai dengan judulnya, penampilan ini mengajak kita untuk hidup rukun, saling menghargai dan menyayangi teman.
3: Penampilan ini akan dibawakan oleh
2: Melody Joyce Gloria Sinta Hasibuan, Desria Grace Uda,
3: Silvana Alona Brigita Pangau, Clarissa Winini Nahakam,
2: Michelle Yona Sharon, dan Bernadette Kezia Aquina Rumondang Manulang.
3: Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, luar biasa sekali.
1: Gerakan dan lagunya sangat menyenangkan.
0: Terima kasih untuk semua penampil yang sudah memberikan penampilan terbaiknya.
1: Tidak terasa, kita sudah sampai pada penampilan terakhir.
0: Kali ini kita akan menikmati persembahan lagu dari vokal grup.
1: Mereka akan membawakan dua lagu, yaitu Ibu Pertiwi dan Andri Araiate.
0: Mari kita nikmati bersama persembahan lagu nasional dan lagu daerah sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia dan kekayaan budaya daerah.
1: Vokal grup akan dibawakan oleh
0: Fiona Kalistatio, Teresia Avila Kenocha Valesia Tabirim,
1: Kanesia Flikita Tasihaloho, Beatrix Anjana Kahalap, Melissa Ahiera Rumondang, dan seluruh anggota vokal grup sesuai susunan acara.
0: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk vokal grup SD Katolik Santo Don Bosco. Kepada para penampil, kami persilahkan.

0: Luar biasa, tidak terasa seluruh rangkaian penampilan dalam program Idola Indonesia Layak Anak telah kita saksikan bersama.
1: Hari ini kita telah menikmati berbagai bentuk kreativitas dan bakat anak-anak. Mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
0: Semoga kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk berani tampil, berkarya, mengembangkan bakat, dan menunjukkan potensi terbaik mereka.
1: Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan layak bagi setiap anak.
0: Saya Audrey Dona Cecilia.
1: Dan saya Joshua Emanuel Syarif.
2: Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam perkataan maupun sikap.
0: Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
1: Dan tentunya terima kasih kepada Pro 1 FM RRI Palangkaraya yang telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkarya.
2: Sampai jumpa dan salam anak Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus menjadi anak Indonesia yang hebat.

pernah berpikir tidak apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Je prononce cet arrêt. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all of
4: sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia satu suara. Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampak tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marx play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotuo Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todotuo berharap Derek Michael dan Polinka dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan

0: ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pasti kan ini pengalaman kan juga buat kan ini dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin tetap nomor GM dan buat tetap ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang kebakatnya bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Siang setelah dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Bagi Anda pendengar, selamat menunaikan sholat fardu zuhur, yang mana hari ini sudah pukul 11.25 waktu kumandang azan zuhur, kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan saat ini 31 menit lepas pukul 11, saatnya Anda untuk menunaikan sholat fardu zuhur di hari ini.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa

Kendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya siang hari ini, pendengar. Dan kali ini informasi yang saya kutip dari rri.co.id, di mana pendengar yang juga bisa Anda akses untuk laman rri.co.id. Kali ini terkait lava fountain, pendengar. Jadi lava fountain yang mana terjadi pada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan fenomena yang menyerupai lava fountain atau air mancur lava. Dan lava fountain ini sendiri tidak hanya menghasilkan semburan merah menyala dan aliran lava, tapi juga menimbulkan suara gemuruh serta getaran. Dan pendengar, meski ketinggian kolom erupsi tidak dapat diamati, aktivitas ini disebut menyerupai fenomena lava fountain yang menghasilkan aliran lava. Dan erupsi selama beberapa jam dan berkaitan dengan aktivitas lava fountain bukan merupakan fenomena tak lazim pada gunung api. Dan fenomena ini dapat terjadi sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara terus-menerus. Di mana pendengar, lava fountain ini adalah fenomena erupsi ketika lava menyembur ke udara seperti air mancur akibat tekanan gas yang terdapat di dalam magma. Dan fenomena ini umumnya berkaitan dengan magma balastik yang memiliki tingkat kekentalan relatif rendah hingga lava lebih mudah mengalir dan menyembur ke permukaan. Dan pendengar, karena fenomena ini banyak ditemukan pada gunung api basaltik seperti Kilauea di Hawaii, lava fountain terbentuk ketika magma bergerak naik menuju permukaan dengan membawa gas terlarut.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi kali ini Kementerian Kehutanan memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Jadi bagi masyarakat yang menemukan orang hutan maupun satwa liar terdampak karhutla diminta untuk segera melapor melalui call center yang telah disiapkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa jalur pelaporan ini sebenarnya telah tersedia melalui kerjasama Kementerian Kehutanan. Dan pendengar, setelah laporan diterima, tim penyelamat yang berada paling dekat dengan lokasi tentu akan segera melakukan penanganan. Tim tersebut juga dapat berasal dari Balai KSDA, kemudian juga Kementerian Kehutanan maupun organisasi konservasi yang bekerja sama dalam penyelamatan satwa. Organisasi konservasi tersebut ada Borneo Orangutan Survival Foundation, kemudian pendengar Orangutan Foundation Internasional, ada juga OVUK. Dan selain memperkuat jalur pelaporan, Kemenhut juga akan meningkatkan frekuensi patroli penyelamatan satwa liar di kawasan terdampak karhutla.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, di siang hari ini informasi lainnya kami sampaikan juga masih dari rri.co.id, pendengar, yang juga bisa Anda akses untuk laman rri.co.id. Dan kali ini BPBD Lampung ini meminta masyarakat di sekitar untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, yang mana masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengimbau warga agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dipastikan kebenarannya, dan dia juga meminta masyarakat dapat melakukan langkah perlindungan diri jika terjadi sebaran abu vulkanik. Dan untuk masyarakat lainnya juga yang ada di Indonesia, agar tidak mudah termakan berita hoax terkait bencana yang terjadi di Lampung, ya pendengar, terkait aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, dan terus update informasi-informasi dari laman yang resmi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
0: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.

Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Sari berita penting, PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Kami awali warta berita daerah siang ini, adanya potensi hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan. Pihak PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Cilikriwut, Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Selengkapnya, Gajaya Bijaksana melaporkan.
2: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
2: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai. Sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah. Kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
3: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
4: Dan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini, ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
3: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, upaya suntik lahan dan pemanfaatan busa sabun dilakukan organisasi Borneo Nature Foundation bersama relawan sebagai metode untuk pembasahan lahan gambut yang telah terbakar. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
6: Pembasahan lahan gambut menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah tanah gambut yang telah dipadamkan. Koordinator Pengelolaan Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation atau BNF, Astria Yayanti mengatakan, pihaknya bersama relawan masyarakat peduli api melakukan pembasahan lahan dengan metode suntik gambut. Menurutnya, metode tersebut mampu mengunci oksigen di dalam tanah sehingga dapat mencegah lahan gambut kembali terbakar.
5: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama. Sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, pihaknya juga menggandeng pakar gambut dari Universitas Palangkaraya untuk meneliti efektivitas pemanfaatan busa sabun dalam memadamkan lahan yang terbakar. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan agar setiap metode yang digunakan benar-benar efektif dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
7: Ya nanti kita lihat ini polanya bagaimana dengan pengembangan seperti ini nanti mendapatkan apa luasannya bagaimana ya kan perlu kajian mereka nanti kan mempraktikkan ini sedang kita jajakin ya.
6: Upaya penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan metode yang tidak hanya memadamkan api di permukaan tetapi juga mencegah api kembali menyala dari dalam tanah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola lingkungan, relawan, masyarakat, dan pakar gambut diharapkan dapat menghasilkan metode pemadaman yang efektif dan dapat diterapkan secara luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui Satgas Karhutla Kobar 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus Kepala Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026 Dwi Agus Suhartono mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh komponen daerah agar pencegahan dan deteksi dini dan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, strategi menghadapi karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Setiap informasi mengenai potensi kebakaran maupun titik api harus segera ditindaklanjuti agar api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Satgas Karhutla Kobar 2026 melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Relawan Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Rapi Kobar, PMI, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, hingga Masyarakat. Kolaborasi tersebut diperkuat melalui berbagai upaya seperti pemantauan wilayah rawan, kesiapan personil dan peralatan pemadaman, dukungan sumber air, akses menuju lokasi kejadian, serta sistem komunikasi dan koordinasi antar pihak.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Kelurahan Kamelo Baru, Kota Palangkaraya mengaktifkan program Kelurahan Tangguh Bencana sejak 25 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
8: Untuk Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Kamelo Baru sudah aktif sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan hari ini.
9: Posko Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kamelo Baru saat ini telah diaktifkan sejak 25 Juli 2026 hingga saat ini. Keberadaan tim ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Kamelo Baru. yang saat ini terdampak karhutla. Lurah Kameloh Baru Ruli Santi mengatakan kegiatan yang dilakukan tim tangguh bencana meliputi pemadaman, pengawasan, dan kontrol lokasi serta pemantauan kondisi di lapangan. Tim tangguh bencana juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, untuk penanganan di lapangan, tim Kelurahan Tangguh Bencana Kameloh Baru turut melakukan mitigasi bencana terhadap kebutuhan warga terdampak. Langkah ini dilakukan dengan memantau dan menindaklanjuti berbagai keperluan masyarakat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
8: Jadi kegiatan itu meliputi pemadaman, kemudian kontrol lokasi, kemudian memonitor kegiatan dengan memitigasi apa keperluan yang diminta oleh warga masyarakat yang terdampak di Kelurahan Kameloh Baru.
9: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan, karena saat ini arah angin di Kota Palangkaraya dominan bergerak dari tenggara maupun barat menuju timur, maka membawa asap kebakaran ke wilayah Kota Palangkaraya, terutama pada malam hingga pagi hari, di saat angin belum bergerak keluar. Kondisi ini pun diperparah dengan kekeringan yang meluas, ditandai dengan kedalaman sumur bor yang sebelumnya sekitar 12 hingga 15 meter sudah mendapatkan air, kini harus mencapai hampir 20 meter. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya mencatat terdapat sekitar 1.200 titik api. Masyarakat pun diimbau menjaga kesehatan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Tidak hanya di Kota Palangkaraya, yang ini memang sudah terjadi menyeluruh kekeringan yang luar biasa. Saya bahkan bisa kita ambil contoh sumur bor saja dulu berapa? Mohon maaf, 15. Meter pun sudah ketemu air, 15 meter, 13, 12, sampai 14 biasanya sudah dapat air. Sekarang sudah hampir di angka 20 meter baru mendapatkan air. Artinya itu juga masih belum maksimal, kekeringannya sudah cukup luar biasa. Nah, ditambah lagi, tadi saya bilang angin, ya Kota Palangkaraya hampir semua pada saat ini kemarin malam total itu ada 1.200 titik api.
9: Sementara itu hampir 500 personel yang terdiri dari relawan, pemerintah kota, TNI, dan Polri terus dikerahkan untuk menangani kebakaran dengan sistem kerja 2 sip karena kondisi di lapangan cukup melelahkan. Terkait isu anggaran penanganan kebakaran yang mulai menipis, pemerintah Kota Palangkaraya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan DPRD kota untuk mencari solusi. Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan karhutla tetap dilakukan secara maksimal, sementara itu untuk kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Seruyan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di dua desa yang terdampak kekeringan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Langkah ini merupakan respon terhadap kemarau panjang yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati Seruyan, Ahmad Sela Norwanda, turun langsung untuk memastikan bantuan air bersih dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ahmad mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi kesulitan, terutama dalam mendukung kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Seruyan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung. Penggunaan air diharapkan dapat diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak, sekaligus menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan sekian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI di program Request Pop Indonesia. Kami akan undang kebersamaan Anda, silakan di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123. Pendengar, silakan untuk Anda yang akan request-request lagu siang hari ini, mau kirim-kirim salam atau mau ucapin ulang tahun ya. Kalau hari ini ada yang bertepatan dengan ulang tahun, selamat ulang tahun, sehat panjang umur untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, pendengar, di bulan September ya. Kita terima aja penelpon yang sudah masuk di hari ini. Selamat siang, Request Pop Indonesia. Dengan siapa, di mana ini?
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum, Mbak Lisia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Putra Pangkalan Bun.
1: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pangkalan Bun gimana situasi dan kondisinya?
2: Aduh, nah kemarin asapnya tipis aja tadi.
1: Hari ini?
2: Itu agak lumayan.
1: Buat tebal lagi ya?
2: Iya.
1: Oke deh, semoga cepat berlalu ya. Oke.
2: Ini Mbak Maya ini ulang tahun ya?
1: Kalau ada yang ulang tahun silahkan.
2: Enggak. Bulan ini juga kan?
1: Bukan.
2: Ah, masa iya?
1: Iya, bukan.
2: Bulan ini tapi bukan hari ini gitu maksudnya.
1: Kalau saya masih jauh sekali di ujung sana.
2: Oh, di ujung akhir September.
1: Oh, bukan. Oke, Bang Putra mau request lagu apa? Silakan.
2: Lagunya Antara Benci dan Rindu.
1: Antara
2: Prati Purwasi ya.
1: Antara Benci dan Rindu dari Prati Purwasi. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Salamnya Mbak Maya.
1: Silakan.
2: Untuk Bang Agong, untuk Mama Yuda, untuk Bang Ari, Bang Jepri, untuk Bang Reno, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Mama Sri, untuk Bang Melon di Pangalambun yang siaga di.
1: Wah, ini dia udah masuk nih.
2: Untuk Putra Mandiri, Kumai, Pangalan Bun, Bang Dede, Bang Anang Taufi, Pangalan Bun, Bang Ari, Semarinda, Ibu Utri, dan Pak Freddy. Untuk siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
2: Panggau, untuk Mbak Weni, untuk Wismunya, tanpa terusnya Mbak Maya.
1: Siap.
2: Lagunya tunggu untuk bapaknya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disampaikan salamnya, kita langsung bergabung dengan Bang Melon ya di Pangkalan Bun. Selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Tadi baru disapa sama Bang Putra Pangkalan Bun nih, Bang Melon.
3: Oke, denger aja tadi.
1: Oke, silakan langsung, lagunya apa?
3: Lagunya Tendangan dari Langit lah.
1: Tendangan dari Langit.
3: Yoi.
1: Oke, silakan.
3: Salam sama spesial buat semuanya tanpa terkecuali di kota manis panasnya pol.
1: Panas banget, asapnya tebal.
3: Oke, makasih.
1: Terima kasih untuk Bang Melon di Pangkalan Bun. Jauh banget nih ya Bang Melon ya. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk di 0536-322-1779. Halo.
4: 100% Indonesia
1: dengan Nanang Banjar.
4: Nanang
1: Banjar. Gimana hari ini, kawaka behinak masih? Bila kan aku behinak, ubun-ubunnya dulu dibuka.
4: Behinak di bumbunan.
1: Kayak apa kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Mau
4: tapi ini udaranya kita sakit nih.
1: Iya pang, ya. Amun pian tulak kada bawa maskeran sebulanan penuhnya, tah garing sudah. Isep pak. Oke, lagunya dulu sambil aku carikan yang mana
4: lagunya
1: nih.
4: Keluarga berharga.
1: Keluarga berharga.
4: Iya.
1: Keluarga berharga dari siapa?
4: Bicara.
1: Keluarga Cemara bukan?
4: Iya, keluarga berharga lah.
1: Oh iya, coba ya. Silakan Anang Banjar.
4: Ya, salamnya buat dia, beberapa kalau mohon dia buat Bang Milan tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya Pak Jepri, Pak Umay.
1: Harta berharga.
4: Buatnya yang kita adik-adik kita siapa kali jangan ingin cilain dah.
1: Pun.
4: Adik ingin siapa?
1: Belum ada lagi bergabung.
4: Masih ada. Siapa yang Bang Rino? Bu Yuda. Bang Junnya lah.
1: Iya.
4: Bang Irwin, Papa Meme. Buatnya Mama Sri. Buatnya Mbak Sasa. Buatnya Bang Pri, dengan Ibu Sri-nya.
1: Iya.
4: Buatnya... Nah, kayak berdua sajikan lah.
1: Siap.
4: Buat yang beritaan, harus beritaan. Buat kawan-kawan semuanya, kita harus berdoa terusnya.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan cepetan hujan.
1: Amin. Segera menyusul.
4: Mudah-mudahan para pejauh-pejauh kawan dekat dalam dengan keselamatan.
1: Amin.
4: Kesehatan dan kemudian dalam jalan tugas-tugasnya.
1: Amin.
4: Berikutnya cantik kita kembali cantik lagi hingga burung selesai sekarang ini.
1: Amin.
4: Ya buatnya aja, terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita terima kembali penelpon selanjutnya di 0536-322-1779. Halo, Request Pop Indonesia.
5: Halo.
1: Halo. Dengan siapa di mana ini? Seperti
5: 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia. Dengan siapa di mana?
5: Siapa yo, Kak?
1: Nah, ikam sudah kayak ini siapa lagi mau bukan? Dengan Reno bukan?
5: Iya, Kak, iya, Kak.
1: Iya, Kak, iya, Kak. Bang Reno mau request lagu apa?
5: Lagunya Kakak. Ernie Johan ya, Kak.
1: Lagi lagunya dari
5: Ernie Johan orangnya.
1: Oh, Ernie.
5: Jodohnya Kakak mencarinya.
1: Aduh.
5: Aduh. Kenapa sakit ya, Kak? Kak.
1: Oh, ya, Kak.
5: Ada kan, Kak?
1: Ada. Kita sambil carikan ya.
5: Lalu sakit ya mencarinya.
1: Jangan sakit, ini asap sudah bikin sakit. Mau sakit
5: sama
1: lagi
5: aja,
1: kita.
5: Kak. Tapi ini Bapak Hari sudah disampit ya, Kak. Kada datang asapnya suram billah rabbil amin ya, Kak.
1: Oh, nggak ada.
5: Ya, no, ulun kan antara sampit semudah, Kak.
1: Oh, di seputaran situ tidak begitu tebal asapnya ya?
5: No, karena anginnya kencang, Kak, di sini, Kak.
1: Awas, kalau pindah pian Tarabang.
5: Kada juga pakai anak kencang Tarabang, ulun kada, Pak. Namun baju terbang, Kak.
1: Nah,
5: baju
1: itu, terbang. Mundadayan terbang, gitu lah.
5: Iya. Yeah. Salam depan, Kak.
1: Silakan.
5: Untuk Kakak Listia dan Satol Piat dan rezeki dan panjang umur juga.
1: Amin.
5: Berata Anda Banjar.
1: Amin.
5: Elisa, Ayah, Injil, Sasa, dan Mama Yuda, dan Bang Johnnya juga kan, dan Mama Sri juga kan, dan Bang Umay, Atuni, Bang Karim, Rudi, Putra, dan Rian, Bang Rian, dan Paro, Mustoto, dan Bang Meme, Bang Agus, dan Samsul. Baridi depan agau juga kan dan putra pangkalan bun putra mendiri di Panu dia patok pangkalan bunnya ke mano di Kumai. Nah itu jakai semuanya dia rangkum berseberatan ke Banjar nih. Nah itu jelas kalah.
1: Oke, lagunya dulu semuanya, yang mana
5: Kak? Asala apa Kak?
1: Lagunya terserah atau mau pilih nih, ada Senja di Batas Kota, ada Pesan Indah, ada Mutiara Hilang, ada Tinggal Kenangan.
5: Ya terserah Kakak
1: aja kan, okay,
5: mana yang baiknya aja kan.
1: Oke, baik.
5: Mana yang baiknya aja kan, Kakak aja yang mencari aja kan. Bila perasaan Kakak baik tuh pasti perasaan nona Renone baik juga kan.
1: Oh my lah.
5: Sama perasaan Kakak juga kan. Nah itu jelas kalah.
1: Oke, siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi Bang, siapa tadi? Bang Reno ya, yang sudah gabung. Kita terima dulu ada Mbak Sasa di WhatsApp nih. Halo, Request Pop Indonesia.
6: Bahasa Indonesia.
1: 100% Indonesia. Mbak Sasa,
6: siang, gimana? Siang, Mbak Sia.
1: Selamat siang, Mbak Sasa. Gimana kabarnya, sehat?
6: Aduh, puji Tuhan sehat ya, Mbak. Tapi hawa kita ini ya.
1: Iya, kita harus selalu bertarung dengan asap ini ya, supaya
6: kita
1: iya, harus sehat.
6: Kelamaan pakai masker rasanya pengap hidung.
1: Iya, tapi kalau nggak pakai masker lebih pengap
6: lagi. Pakai masker
1: lagi.
6: Debunya.
1: Lebih parah lagi.
6: Lebih parah dan mudah-mudahan debunya masuk
1: iya,
6: hidung.
1: Itu dia.
6: Sama latat.
1: Salah lagi, ya kan? Oke, Mbak Sasa, lagunya.
6: Dari hijau daun aja, Mbak.
1: Hijau
6: suara
1: daun.
6: Aja.
1: Suara. Oke, silakan.
6: Salamnya siapa tadi, Reno?
1: Oh ya, ada Bang Reno, ada Nanang Banjar, ada
6: Pak
1: Bang
6: Tony,
1: Melon,
6: Nanang Banjar, ya. Susi.
1: Betul.
6: Mas Pandu, Bapak Meme, Putra Pangkalan Bun, Mas Rudi Pangkalan Bun, Putra Mandiri. Terus Mayuda dan Bang Junya. Mbak Weni, kayaknya buat semua aja bala dari A sampai Z ya.
1: Oke.
6: Buat Mbak Listia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya, selamat siang menjelang sore, melanjutkan tidur lagi. Dadah, bye bye.
1: Oke, terima kasih Mbak Sasa yang mau melanjutkan tidur lagi katanya ya. Satu penelpon kembali. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang, Mbak Listia.
1: Selamat siang. Dengan Bang Agau ini pasti ya.
7: Iya,
1: okay.
7: Betul.
1: Bang Agau, gimana hari ini kabarnya?
7: Kalau kabarnya puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan.
7: Iya.
1: Kalau cuaca
7: walaupun
1: kita
7: seperti ini kan.
1: Betul.
7: Tetap sehat, kuat. Iya.
1: Oke.
7: Okay. Harapan kita bersama.
1: Betul. Bang Agau, mau request lagu apa hari ini?
7: Aku pengen lagu dari ini, dari Dedi Dores ya.
1: Dedi Dores.
7: Duetnya dengan Uci Bing Slamet.
1: Uh-uh.
7: Dengan judul Kasih.
1: Duet dengan Uci?
7: Uci Bing Slamet.
1: Oke. Okay. Yang judulnya? Ya.
7: Salam dulu ya.
1: Uh-uh.
7: Terutama buat Mbak Listia ya. Salam uh-uh. sehat, salam bergas. Ada Mbak Sasa, ada Mama Sri di Murung Raya.
1: Uh-uh.
7: Mbak Anggita Dewi dengan Bang Julian ya. Ada Bang Neparo dan yang Putri, Bang Tuni juga, Mbak Susi.
1: Mm-hmm.
7: Ada ini, ada Putra Pangkalan Bun tadi, mm-hmm. ada Mas Dede.
1: Mm-hmm.
7: Terus buat Bang Umay, Bang Yang Sroyor ya.
1: Mm-hmm.
7: Mas Jepri, Bang Adi. Dan semuanya dari Asap Ajin Tanpa Terkecuali.
1: Okay. Untuk apa lagi tadi ya?
7: Lain.
1: Yang mana?
7: Kasih.
1: Kasih?
7: Iya, dari Uci Bing Slamet dan duetnya dengan Dedi Dores.
1: Oke, okay. Kasihku.
7: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Tapi ini dia duetnya sama Lilian Angela.
7: Iya.
1: Yeah. Mm-mm.
7: Anu aja Mbak Listia, ini dari Nia dan Niati aja lah.
1: Nia dan Niati yang mana?
7: Masih ada cinta.
1: Nia dan Niati masih ada cinta. Coba kita cari.
7: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, silakan. Ada lagi yang ingin disampaikan?
7: Saya rasa itulah yang bisa kita sampaikan pada saat ini, Mbak Listia ya.
1: Baik.
7: Saya Mbak Fahmi, selamat bertugas Mbak Listia.
1: Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bang Agau yang sudah juga terus bergabung di program program Pro 1 ya. Kita langsung dengarkan saja pendengar. Ada Rati Purwasih antara Benci dan Rindu. Kemudian ada lagu lainnya di program Request Pop Indonesia.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Ah, cuma uang kembalian aja kok, nggak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165 atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kami informasikan waktu asar untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, waktu asar pukul 14:39, pukul 14:39 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda umat muslim dapat bersiap menunaikan sholat fardu asar di hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan pendengar, jangan lupa tetap gunakan masker. Di cuaca kemarau, kabut asap yang terus menyelimuti kota Palangkaraya, bahkan hampir seluruh Kalimantan Tengah begitu ya, yang hari ini ada yang tebal, ada yang mulai menipis, ada juga yang sebaliknya. Yang pasti pendengar, selalu jaga kondisi kesehatan terutama anak-anak, orang-orang yang rentan paparan asap ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, ISPA salah satunya yang dekat dengan kabut asap ini, pendengar. Dan di program Palangkaraya siang hari ini, dalam program Request Pop Indonesia, tadi yang sudah bergabung, terima kasih banyak pendengar. Kami akan hadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Raisa, si paling mahir, sebelum kumandang azan asar untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Mendengar tiba saatnya kumandang azan, sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya bagi Anda umat muslim selamat menunaikan sholat fardu asar.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di program Request Pop Indonesia. Dan saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Cynthia Bagga meremani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

zaku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari, tak usah ku cari.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami sajikan program hari ini yaitu film dokumenter di pukul 16, selanjutnya akan ada warta berita daerah pukul 18 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta dan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah. Nah, tahu kan sekarang manfaat dari daun sirsak?

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda tipe Scoopy warna hitam putih tahun 2015 nomor BPKB L0693-6589M dengan nomor polisi KH6477TV atas nama Ngamini. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi 0896-3578-9271. 0896-3578-9271. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
1: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, kita tahu ya beberapa waktu terakhir persoalan karhutla masih menjadi perhatian kita bersama. Asap serta jarak pandang yang berkurang, kemudian dampaknya juga bisa mempengaruhi kesehatan dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kali ini pendengar ada kabar dari Desa Marang di kawasan Jalan Cilik Riwut, kilometer 23 Palangkaraya. Kapolda Kalimantan Tengah bersama Gubernur Kalimantan Tengah turun langsung ke lokasi karhutla. Jadi, bukan hanya melihat dari laporan saja, tetapi datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Dan tentunya ini menjadi perhatian serius ya pendengar, karena karhutla bukan hanya soal api yang membakar lahan, ada juga lingkungan yang terdampak, ada masyarakat yang harus berhadapan dengan asap, dan banyak juga satwa endemik dari Kalimantan Tengah yang menjadi korbannya begitu ya. Dan yang paling penting juga soal kesehatan yang harus kita pikirkan bersama. Dan kita berharap juga pendengar penanganan di lapangan bisa berjalan lebih cepat, api segera dapat dikendalikan, dan yang paling penting, jangan sampai kebakaran ini meluas. Dan buat kita sebagai masyarakat, mari kita sama-sama lebih waspada. Kalau melihat adanya titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, jangan kita anggap sepele. Segera laporkan ke pihak yang berwenang, karena kita tahu bahwa satu titik api yang kecil, kalau kondisinya memungkinkan api untuk cepat merambat, bisa menjadi persoalan yang besar. Jadi untuk pendengar Persatu RRI Palangkaraya, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa minum vitamin, gunakan masker kalau kondisi udara sedang tidak bersahabat. Pendengar, informasi selengkapnya mengenai Kapolda Kalteng bersama Gubernur yang turun langsung ke lokasi karhutla di Desa Marang bisa Anda simak di rri.co.id.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Pendengar Anda masih bersama RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas kembali menyampaikan himbauan keselamatan pelayaran penting terkait waspada aktivitas Gunung Anak Krakatau. Mengingat keselamatan pelayaran adalah prioritas utama, Basarnas menekankan 5 hal penting untuk pengguna transportasi laut. Yang pertama, selalu ikuti arahan resmi pemerintah dan patuhi pembatasan keselamatan pelayaran dari instansi berwenang. Kedua, pantau informasi resmi secara berkala dari PVMBG dan BMKG, KSOP, Syah Bandar, VTS, Basarnas, BPBD, serta instansi terkait. Yang ketiga, hindari area berbahaya dan jangan mendekati kawasan yang dinyatakan berstatus bahaya atau zona pembatasan. Yang keempat, waspadai material vulkanik serta erupsi yang dapat mengganggu jarak pandang, baik mesin, navigasi, komunikasi, dan keselamatan awak kapal. Dan yang terakhir, segera

bertindak jika ada bahaya, lakukan tindakan keselamatan dan laporkan ke VTS Stasiun Radio Pantai, Syah Bandar, atau instansi terkait. Anda perlu mengetahui bahwa abu vulkanik memiliki dampak yang serius terhadap keselamatan pelayaran. Antara lain berkurangnya jarak pandang, gangguan mesin kapal, gangguan navigasi, gangguan komunikasi hingga risiko tinggi bagi keselamatan awak kapal dan penumpang. Basarnas menegaskan lindungi diri, lindungi kapal, lindungi sesama, dan jangan memaksa melanjutkan pelayaran jika kondisi dinyatakan tidak aman. Perlu diperhatikan pendengar juga zona aman di sekitar Gunung Anak Rakatau di mana terdapat radius 3 km sebagai kawasan berbahaya yang melingkupi area Gunung Anak Rakatau di antara Pulau Sertung, Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan Pulau Sebesi. Mohon tidak mendekati kawasan tersebut. Bagi para nahkoda dan operator kapal, ingatlah bahwa keselamatan dimulai dari keputusan yang tepat, rencanakan pelayaran dengan memperhatikan kondisi terkini, pantau informasi resmi, perhatikan arah sebaran abu vulkanik dan cuaca. Siapkan prosedur keselamatan, serta selalu berkoordinasi dengan VTS dan Syah Bandar. Khusus bagi Anda di wilayah terdampak abu vulkanik yang sudah terdeteksi hingga wilayah Lampung, lindungi kesehatan Anda dengan menggunakan masker, menggunakan kacamata, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, serta menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Apabila membutuhkan bantuan darurat atau SAR, atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call dari Basarnas di nomor 115 atau layanan WhatsApp di 0811-5209-115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah bersama kami di LPPR RI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar, di tengah perubahan zaman ada warisan yang harus tetap hidup dan tetap terus bercerita ya. Salah satunya adalah Rumah Matal Uning, sebuah ruang yang menyimpan jejak budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat. Mari kita mengenal lebih dekat kisah dan makna yang ada di balik Rumah Matal Uning. Selamat mendengarkan.

0: siaran RRI Palangkaraya. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat Rumah Mata Uning, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang hingga kini masih terjaga kelestariannya. Berbagai objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, seperti wisata budaya, baik sejarah, peninggalan, maupun arsitektur dan adat istiadat penduduk. Wisata alam berupa danau, pantai, dan wisata cagar alam. Salah satu bangunan tua yang masih kokoh, dibangun pada masa Belanda hingga kini masih dapat dilihat dari generasi ke generasi adalah Rumah Tua Matal Uning. Bangunan tua itu adalah rumah panggung yang terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikut ini penjelasan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau, Renhas Atrilius SPD, terkait cagar budaya Rumah Tua Matal Uning.
1: Di Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari 4. Salah satunya adalah Rumah Tua Matal Uning. Secara administrasi, Rumah Tua Matal Uning terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Rumah Tua Matal Uning dibangun oleh pemiliknya yang bernama Matal Uning. Tahun berdirinya rumah ini masih kurang jelas, akan tetapi diperkirakan berumur ratusan tahun. Rumah ini terbuat dari kayu ulin yang terkenal akan kekuatannya. Rumah Tua Matal Uning juga merupakan tempat tinggal Haji Muhammad Sanusi yang merupakan pahlawan perintis kemerdekaan yang tidak lain merupakan menantu dari Bapak Matal Uning dari anak keduanya bernama Hamsiah.
0: Selain mempunyai nilai sejarah, rumah yang banyak dikunjungi masyarakat masa itu sering dijadikan tempat rapat oleh para tokoh masyarakat.
1: Rumah Tua Matal Uning pada zaman penjajahan Belanda sering digunakan untuk rapat-rapat oleh para tokoh perintis kemerdekaan Pulang Pisau dalam hal mempersiapkan dan mempererat kesatuan persatuan para pejuang perintis kemerdekaan. Sekarang Rumah Tua Matal Uning dijaga dan dirawat oleh keturunan Bapak Matal Uning keempat, yaitu Ibu Kamsiah. Dilanjutkan anaknya Ibu Rabaah dan dilanjutkan oleh Bapak Budiman, anak dari Ibu Rabaah. Rumah Tua Matal Uning masih dalam keadaan yang masih baik, terjaga dan terawat tanpa mengurangi keasliannya. Baik itu tiang, lantai, dinding, atap, serta ornamen lainnya masih memancarkan rumah Kalimantan Tengah yang asli.
0: Rumah yang berusia ratusan tahun ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sehingga cicit dari Matal Uning mengharapkan peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan rumah tersebut sebagai situs budaya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikut ini tanggapan dari generasi keempat Matal Uning, Ganda Haidah, terkait Rumah Tua Matal Uning sebagai cagar budaya Kabupaten Pulang Pisau.
2: Bapak Matal Uning berasal dari daerah Palangtau atau daerah Kapuas. Orang yang pertama kali membuka lahan di Pulang Pisau, khususnya daerah Bereng. Beliau terkenal ramah dan suka menolong, sehingga masyarakat baik dari daerah Pulpis maupun luar daerah sering bertukar pikiran atau tukar pendapat, baik tentang usaha maupun tentang keamanan masyarakat dari penjajah. Rumah Matal Uning berjumlah 12 buah, namun yang paling terbesar berada di Bereng, yang sampai sekarang masih ada, yang disebut situs rumah Matal Uning, Jalan Ngambun Hawun RT 4 nomor 2 Bereng. Rumah tersebut biasa digunakan untuk menampung orang-orang untuk mencari nafkah maupun tentara-tentara perjuangan pada waktu beliau hidup. Walaupun dalam saat ini belum ada sentuhan bantuan dari pihak terkait, kecuali halaman depan dan toilet, bantuan dari pemerintah. Sangat kami harapkan agar dari pihak terkait dapat merehab rumah Matal Uning, baik itu atap, dinding, tongkat, pagar rumah Matal Uning, dan kalau bisa dibuat dermaga demi kemajuan masyarakat Bereng untuk menjaga kelestarian budaya.
0: Ada sebuah harapan yang begitu mendalam oleh seorang damang kepala adat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Dr. Andes Idon Yeriwut, MM, tentang keberadaan rumah tua Matal Uning.
3: Terkait rumah tua keturunan Matal Uning yang berada di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saya pikir antara pihak keluarga, ahli warisnya dengan pemerintah, mestinya harus ada koordinasi yang baik. Bagaimana cara pemeliharaan, perawatan ke depannya. Dan saya berharap bahwa situs rumah tua ini jangan sampai musnah. Pemerintah mesti mengambil sebuah kebijakan yang benar, bagaimana cara untuk merawat, bahkan memugar atau merehab rumah tua ini, sehingga kondisi-kondisi awal, kondisi asalnya tetap keberadaannya, artinya tidak menghilangkan ciri aslinya. Jadi baik pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan ke pemerintah pusat, jika perlu bantuan luar negeri. Jadi ya memang pemerintah harus berusaha untuk ya bagaimana cara melestarikan ini, salah satu situs budaya, situs rumah tua yang ada di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir. Jangan sampai rumah tua ini musnah, hilang, dan jika pemerintah bisa membantu, jangan sampai menghilangkan hak-hak ahli waris atau keluarganya. Bisa saja misalnya kerjasama dengan pihak keluarga untuk bagaimana perawatannya, menjaganya, sehingga ini salah satu hal yang menarik untuk wisata baik dari daerah maupun dari luar, yang diharapkan bisa memberi masukan bagi pemeliharaannya atau yang merawatnya. Selama ini berdasarkan informasi ya pemerintah belum ada cara maksimal untuk bagaimana merawatnya.
0: Menelusuri jejak peninggalan sejarah memang tidak ada habisnya. Terlebih keberadaannya menjadikan catatan bagi generasi muda saat ini untuk terus belajar.

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita dengarkan bersama dokumenter tentang Rumah Matal Uning. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Palangkaraya pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Gema Nuansa Senja.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda tipe Scoopy warna hitam tahun 2015 dengan nomor BPKB L0693-6589M dengan nomor polisi KH6477TV atas nama Ngamini. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi 0896-3578-9271, 0896-3578-9271. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, upaya dalam menghadapi bencana tentu tidak hanya dapat dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapsiagaan justru perlu dibangun sejak dini, mulai dari lingkungan masyarakat. Seperti yang dilakukan Kelurahan Kameloh Baru Palangkaraya, tim Kelurahan Tangguh Bencana di wilayah ini telah diaktifkan sejak tanggal 25 Juli 2026. Dengan adanya tim ini, masyarakat diharapkan semakin siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana sekaligus mampu bergerak cepat ketika terjadi kondisi darurat. Karena dalam menghadapi bencana, pendengar bukan hanya soal siapa yang datang membantu, tetapi juga seberapa siap kita untuk menjaga diri, keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Semoga langkah ini membuat masyarakat Kameloh Baru semakin tangguh ya, semakin peduli, dan tentunya semakin siap menghadapi berbagai resiko bencana. Tentu hal ini juga dapat dicontoh oleh daerah-daerah lainnya agar dapat mengantisipasi begitu ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati di situasi seperti ini.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Loh, main apa itu, Kak?
2: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
3: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
2: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
3: Betul. Dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
2: Yeay, ayo, Mah.
4: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Dan ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada pemilik lahan, dan Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
8: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 2 merek Honda tipe Scoopy warna hitam putih tahun 2015 dengan nomor BPKB L06936589M dengan nomor polisi KH6477TV atas nama Ngamini. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi 0896-3578-9271. 0896-3578-9271. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Dan pendengar, saat lagi kita akan mengikuti bersama Gema Nuansa Senja pengajian Al-Quran dari Ahmad Bakri dan Miss Lawati yang akan melantunkan surah Al-Anaf ayat 25. Dan pendengar, di penghujung senja ini mari kita sejenak menenangkan hati, meninggalkan kesibukan dan segala urusan dunia yang kita jalani sepanjang hari. Biarlah lantunan ayat suci Al-Quran ini akan menjadi keberkahan dalam hidup kita, sekaligus menjadi penyejuk hati, dan juga pengingat bagi diri kita sendiri.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ada suatu pekerjaan atau janji yang perlu Anda selesaikan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Ya, pendengar, mari kita dengarkan bersama azan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Alhamdulillah telah kita dengarkan kumandang azan maghrib. Bagi pendengar yang beragama Islam, mari kita segera tinggalkan sejenak aktivitas kita, mengambil wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Semoga di penghujung hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun atas segala kekhilafan dan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan sore ini dengan Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

Ya, Pegar Pos 1 RRI Palangkaraya, kabar dari kawasan Selat Sunda mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian setelah mengalami erupsi. Kondisi ini tentu mengingatkan kita pada sejarah panjang Krakatau, khususnya letusan dahsyat pada tahun 1883 yang kala itu dampaknya begitu besar dan tercatat dalam sejarah dunia. Nah, yang menarik pendengar, peneliti dari BRIN mengingatkan bahwa Krakatau memang merupakan kawasan gunung api yang perlu terus dipantau. Tapi tentu saja pendengar, kita tidak perlu langsung panik atau mengaitkan setiap aktivitas saat ini dengan tragedi tahun 1883, karena yang penting adalah tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Karena gunung api adalah bagian dari dinamika alam, kita tentu tidak bisa menghentikan aktivitasnya, tetapi kita bisa belajar untuk lebih siap untuk menghadapinya. Jadi pendengar, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu ikuti perkembangan dari sumber resmi dan terpercaya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
4: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
9: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 6 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
3: Jadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
4: Dimanapun, kalau ada masyarakat organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen, terima kasih banyak dari pemerintah.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Bergerak kita awali ke berita pertama. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Untuk yang ketiga kalinya, seiring masih maraknya kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.800 hektar. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, status tanggap darurat diperpanjang mulai tanggal 4 hingga tanggal 18 September 2026 untuk memastikan seluruh sumber daya penanganan tetap siaga penuh. Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah, mengatakan Kecamatan Arut Selatan dan Kumai masih menjadi wilayah dengan kejadian dan luasan karhutla terbanyak. Saat ini terdapat 7 titik karhutla aktif yang ditangani tim gabungan, dengan titik terbesar berada di ruas Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Nur Hidayah menegaskan penanganan karhutla dan pelayanan bagi masyarakat terdampak kabut asap terus dilakukan selama 24 jam tanpa jeda, juga melibatkan 400 personel gabungan yang terdiri dari OPD TNI melalui Kodim, BPBD, Pemadam Kebakaran, serta Masyarakat Peduli Api atau MPA. Saat ini Pemkab Kobar juga mengusulkan bantuan helikopter waterbombing kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk disiagakan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Langkah ini diharapkan mempercepat pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan Kota telah menyediakan layanan rumah oksigen yang dapat diakses melalui sejumlah puskesmas dan posko kesehatan yang ada di Palangkaraya. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Dimanapun, kalau ada masyarakat, organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen, Terima kasih banyak dari pemerintah.
5: Menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla, pemerintah kabupaten kota menyiapkan rumah oksigen atau posko kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak kabut asap. Langkah ini diambil menyikapi kekhawatiran masyarakat akan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Di Kota Palangkaraya saat ini udara terasa panas bercampur sesak akibat kabut asap yang saat ini menyelimuti Kota Cantik Palangkaraya. Puskesmas dan rumah oksigen untuk Kota Palangkaraya dapat ditemui di beberapa puskesmas sebagai alternatif bagi masyarakat yang perlu udara sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menjelaskan, beberapa lokasi dapat disinggahi untuk mendapatkan pelayanan oksigen. Selain itu, rumah oksigen dapat ditemui di beberapa posko kesehatan darurat yang dilengkapi dengan oksigen, nebulizer, tenaga medis, serta ruang istirahat. Untuk warga Kota Palangkaraya yang merasa sesak napas akibat paparan asap, khususnya anak dan lansia, dapat langsung mendatangi layanan dasar terdekat seperti puskesmas di Kota Palangkaraya. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya telah mengerahkan armada untuk membagikan ribuan masker gratis ke sekolah, pasar, terminal, dan permukiman warga. Pembagian dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN, relawan, ormas masyarakat, dan tim kesehatan agar tepat sasaran.
4: Tadi datangi di jalan Ais Nasution, jadi masyarakat juga bisa jika memerlukan bantuan oksigen bisa hadir di sana. Ya, kita sama-sama menjaga untuk kebaikan warga kita, warga Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengharapkan dinas maupun instansi terkait dapat konsisten memantau kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi, BPBD Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Provinsi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, TNI Polri, serta organisasi masyarakat dan juga universitas di Palangkaraya. Fairit Naparin mengajak masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk melakukan upaya bersama menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla beserta dampak yang ditimbulkan sehingga masyarakat dapat meminimalisir penyakit akibat dampak kabut asap yang ditimbulkan seperti asma dan ispa.
6: Kemarin ada dua yang rujukan kita dari rumah dari rumah singgah di kota, rumah singgah dinas sosial kita rujuk ke puskesmas. Jadi kalau di Kota Palangkaraya yang untuk dirujuk maksudnya di evakuasi, itu ada 12 orang. Ada 12 orang tercatat kemarin terakhir 2 orang. Akhirnya kita rujuk ke puskesmas. Tapi kita memberikan pelayanan. Jadi hubungi sekali lagi 112. Ya, 112 saat ini terpadu di posko induk. Ya, baik itu tadi kesehatan, baik itu kebakaran, tim ada berada di situ, nanti di situ yang akan melayani masyarakat. Silakan hubungi 112 ya, kami membuka layanan itu. 112 itu digunakan yaitu tadi apabila butuh evakuasi baik kesehatan, kebakaran di sekitaran pemukiman.
5: Fairit Naparin juga mengapresiasi kinerja relawan karhutla dan juga tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah. Keterlibatan sebagai garda terdepan menjaga kemanusiaan di tengah kondisi kabut asap agar masyarakat di Kota Palangkaraya tetap sehat dan terhindar dari kabut asap. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah menyediakan ruang oksigen bebas asap untuk masyarakat yang terpapar kabut asap dapat mendatangi Sekretariat Perguruan Muhammadiyah Kota Waringin Timur. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Ini saat ini yang sudah kita siapkan itu ada 3 bed yang full. Satu bed itu satu tabung oksigen.
9: Lajismu Muhammadiyah menyiapkan layanan rumah oksigen sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu warga maupun relawan yang mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan bantuan oksigen. Ketua Lajismu Muhammadiyah Palangkaraya Muhammad Fitriani menyampaikan, saat ini telah tersedia 3 tempat tidur atau bed yang masing-masing dilengkapi dengan 1 tabung oksigen. Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan layanan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah meningkatnya dampak kabut asap.
8: Ini saat ini yang sudah kita siapkan itu ada 3 bed yang full, 1 bed itu 1 tabung oksigen, dan juga kita selain menggunakan rumah oksigen, hari ini khususnya di Kabupaten Kotim, karena juga terjadi yang namanya karhutla, itu menggunakan yang namanya mobil oksigen atau oksigen yang khusus langsung terjun ke lapangan dalam rangka kita membantu para relawan yang ada di lokasi.
9: Selain rumah oksigen, Lajismu juga menyiapkan mobil oksigen yang dapat bergerak langsung ke lapangan, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mobil tersebut disiapkan untuk menjangkau lokasi-lokasi terdampak karhutla, serta membantu para relawan yang bertugas melakukan penanganan kebakaran. Sementara itu, Staf PMI Kalimantan Tengah Nurhalisa mengatakan, layanan ruang sehat bebas asap yang telah dibuka sejak minggu lalu mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Hingga saat ini tercatat sekitar 4 orang telah menggunakan fasilitas tersebut. Dan PMI menyediakan 1 ruangan yang dilengkapi dengan 2 unit tempat tidur serta dukungan tabung oksigen.
10: Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan. Kalau untuk ruangan kami ada 1 ruangan dengan 2 velbed. Kalau untuk tabung oksigen mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat.
9: Ia menambahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, ruang sehat bebas asap tersebut dibuka pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat mulai pukul 8 sampai jam 3 sore. Keberadaan rumah oksigen, mobil oksigen, dan ruang sehat bebas asap diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap, sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian lembaga kemanusiaan dalam penanganan bencana karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Kabupaten Murung Raya menetapkan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran dan Hadis MTQH ke-11 tingkat kabupaten di Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup pada 23 hingga 27 September 2026. Ketua LPTQI Murung Raya, Reziki Nor, mengatakan rapat koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan maksimal dan siap sepenuhnya. Reziki Nor menjelaskan persiapan mencakup penyiapan pemondokan kafilah, lokasi pembukaan dan penutupan, serta pemetaan arena perlombaan yang tersebar di sejumlah titik. Pihaknya juga memastikan berbagai fasilitas pendukung, termasuk pelaksanaan pawai taruf, dapat disiapkan tepat waktu agar seluruh rangkaian MTQH berjalan lancar. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, data sementara MTQH ke-11 Murung Raya akan diikuti 10 kafilah dari kecamatan dengan estimasi peserta, Dewan Hakim dan pendamping mencapai sekitar 345 orang. LPTQI terus melakukan pengecekan sarana dan prasarana perlombaan maupun tempat tinggal kafilah. Untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi siap digunakan selama kegiatan berlangsung. Menurut Rezeki Nur, MTQH tidak hanya menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan syiar Islam, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak di Murung Raya. Ya, pendengar, upaya pencegahan stunting terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui posyandu. Posyandu dinilai menjadi salah satu ujung tombak dalam mendeteksi dan mencegah risiko stunting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kelurahan. Lantas, bagaimana strategi Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dalam mengoptimalkan peran posyandu untuk mencegah stunting? Berikut wawancara reporter RRI Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan.
11: Selamat petang pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk di kota Palangkaraya. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan gizi, tetapi juga dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kolaborasi lintas sektor. Untuk mengetahui sejauh mana langkah pemerintah kota Palangkaraya dalam mencegah dan menekan angka stunting, berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, berikut ini.
12: Iya, Pak Ridwan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Pak, mungkin sejauh mana dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya sendiri, Pak, terkait dengan pencegahan stunting di Kota Palangkaraya?
13: Oke, baik. Terima kasih. Jadi pencegahan stunting itu dimulai dari ibu hamil. Jadi ibu hamil, setiap ibu hamil itu wajib memeriksakan diri selama kehamilan di puskesmas melalui pemberian obat tambah darah. Artinya dengan hamil sehat, mudah-mudahan nanti dia melahirkan anak itu akan sehat. Jadi ada vitamin waktu hamil dikasih, kemudian obat tambah darah, kan ferosulfat. Nah itu yang dibutuhkan selama hamilan. Kemudian setelah itu bayi itu melahirkan, diharapkan lahirnya di fasilitas kesehatan, oleh baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga dokter. Yang kedua, setelah bayi itu lahir, kemudian bayi itu diberikan imunisasi, kemudian dipantau terus melalui kegiatan posyandu, penimbangan di posyandu. Dengan posyandu anak itu dipantau tumbuh kembangnya. Nah diharapkan kalau dia rajin datang ke posyandu, maka anak-anak bayi-bayi yang ada itu terpantau kesehatan. Kalau berat badannya tidak naik, nah mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis. Nah kalau dia naik, alhamdulillah. Nah yang tidak naik itu dilakukan, jangan sampai dia masuk ke dalam stunting. Nah, diharapkan di posyandu, kalau menemukan berat badan bayi itu sakit-sakitan, kemudian berat badannya tidak naik, dan diharapkan mereka dilakukan pemeriksaan di puskesmas oleh tenaga medis. Nah, di puskesmas dilakukan pemeriksaan untuk melakukan menambah berat badan agar tidak masuk dalam stunting, diberikan bermacam macam makanan tambahan, PMT, ya kan? PMT untuk bayinya, kemudian untuk ibunya sesering mungkin makan yang banyak mengandung vitamin agar anak bayi yang menyusui itu akan menjadi bayi yang sehat, karena dalam ASI-nya banyak terkandung vitamin. Yang kedua, dengan ASI yang lancar, ibunya makan makanan bergizi dan vitamin, ASI-nya lancar dan banyak harapannya bayi itu akan tumbuh kembang sehat. Kemudian kalau berat badannya masih anu, dilakukan pemberian makanan tambahan, PMT. Nah, di puskesmas itu ada PMT, pemberian makan tambahan. Mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bersalin, kemudian untuk bayi dan balita. Nah, dipantau terus kalau bayi itu di puskesmas dan di posyandu. Diharapkan dengan pemberian PMT tadi, berat badannya akan terus naik. Nah, terus naik dan diharapkan dia akan lepas dari stunting. Nah, melalui biasanya kalau di puskesmas itu ada pemberian PMT, kemudian ada pemberian telur, kan minimal sehari ada satu telur yang dimakan oleh bayi dan balita. Nah itu salah satu untuk menambah berat badan, sehingga bayi itu akan dan balita itu akan keluar dari kasus stunting.
12: Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri melihatnya angka stunting di Kota Palangkaraya ini di tahun 2026 apa terjadi penurunan atau bagaimana, Pak?
13: Nah, seingat saya kalau tidak salah kasus stunting di Kota Palangkaraya itu menurun terus karena banyak program, salah satunya Bapak Asuh, ya kan? Jadi semua kepala dinas dan sekretaris dinas itu mengasuh, memberi PMT untuk bayi balita, salah satunya pemberian susu, kemudian pemberian telur. Nah itu salah satu strategi Bapak Asuh itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya. Ya.
12: Baik, Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin, apa himbauan atau hemat Bapak sebagai kepala dinas kesehatan terkait dengan stunting untuk masyarakat, Pak? Mungkin ada yang disampaikan begitu.
13: Baik, Jadi untuk warga kita, warga Kota Palangkaraya, salah satu strateginya mulai dari ibu hamil. Dari mulai ibu hamil itu kita pacu, kita beri motivasi, kemudian kita beri edukasi agar mereka selama hamil itu makan makanan bergizi, melakukan pemeriksaan. Karena pemeriksaan di puskesmas itu diberikan vitamin dan obat tambah darah. Itu salah satu strategi pemerintah, khususnya Kota Palangkaraya dalam rangka menurunkan kasus stunting. Dengan ibu yang sehat, diharapkan bayi yang lahir itu sehat. Yang kedua, diharapkan mereka membawa bayi dan balitanya itu ke puskesmas dalam rangka memberikan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau lebih awal tahu, lebih mudah melakukan tindakan pencegahan. Nah, yang ketiga, kita mohon kepada masyarakat tetap memberikan paling tidak ada edukasi yang diketahui oleh masyarakat bagaimana cara pengelolaan, bagaimana cara pencegahan agar bayi dan balita itu tidak masuk ke dalam permasalahan stunting. Kemudian yang keempat, pemerintah kota melalui berbagai program. Salah satunya ya Bapak Asuh tadi saya bilang, nah itu salah satu strategi yang kemudian kita berharap warga kita nih yang punya anak, balita, kemudian ibu hamil itu sesegera mungkin datang ke Pasienkes untuk memeriksa diri. Agar lebih awal tahu, lebih mudah kita melakukan pencegahan. Nah, seperti itu.
12: Oke, baik Pak Ridwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Semoga bermanfaat ini, Pak.
13: Ya, makasih.
11: Ya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait dengan langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam mencegah dan menekan angka stunting. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.
3: Pendengar, memasuki hari keempat masa tanggap darurat Karhutla, jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tercatat mulai mengalami penurunan. Berdasarkan pemutakhiran data posko Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi pada 4 September lalu turun sekitar 45,8% jika dibandingkan dengan kondisi puncaknya pada 29 Agustus lalu. Penurunan ini tentu menjadi kabar baik pendengar, setidaknya upaya pengendalian karhutla yang dilakukan pemerintah bersama berbagai stakeholder mulai menunjukkan hasil. Namun, pemerintah juga terus mengingatkan, turunnya jumlah hotspot bukan berarti ancaman karhutla sudah selesai. Melalui Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, mengatakan kondisi cuaca yang masih cenderung kering membuat potensi munculnya titik api baru terus harus diantisipasi. Apalagi saat ini status tanggap darurat karhutla tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan sejak 31 Agustus lalu masih berlangsung hingga akhir September. Karena itu pendengar, berbagai langkah pengendalian terus diperkuat, mulai dari pemantauan dan deteksi dini titik panas, pemadaman melalui jalur darat, operasi udara, hingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, OMC juga terus dilakukan. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Di sisi lain, pendengar, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar juga terus digalakkan. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari pencegahan. Jika pendengar mungkin yang sedang mendengarkan saat ini ada melihat kebakaran api atau titik api, warga diharapkan segera melaporkan dan apabila memungkinkan, serta aman dilakukan melakukan penanganan awal sebelum api semakin meluas. Sementara itu pendengar, dampak kabut asap yang kita rasakan saat ini dan tentu juga berdampak pada kesehatan masih terus menjadi perhatian. Oleh sebab itu, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada hari ini, jika aktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker, dan jika kualitas udara belum membaik, aktivitas di luar rumah sebaiknya sebisa mungkin dibatasi, pendengar. Dan penting juga untuk tidak membawa anak di bawah umur 2 tahun untuk bepergian ya. Jadi saat ini kita patut untuk mawas diri dalam keadaan seperti ini. Jadi pendengar, meskipun angka hotspot mulai turun, bukan berarti kita boleh lengah begitu ya pendengar. Karhutlah memang persoalan yang membutuhkan kewaspadaan bersama. Pemerintah bergerak, petugas di lapangan bekerja, dan masyarakat juga punya peran penting untuk mencegah munculnya api baru. Semoga penurunan hotspot ini terus berlanjut dan kita tentunya menanti kabar baik ya, agar kondisi kita saat ini segera berlalu. Dan masyarakat Kalimantan Tengah bisa kembali beraktivitas dengan udara yang lebih sehat dan nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah

0: situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
1: Aduh, RRI. Ternyata nggak benar ya info ini.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya kembali bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Kristen malam ini bersama Ibu Yensi, selaku penyuluh agama Kristen Kemenag Kota Palangkaraya. Dan tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadir dalam ruang dengar Anda.

0: Ya, shalom, selamat malam pendengar Persatu RRI Palangkaraya. Kembali bersama kami dalam ruang dengar Anda. Baik yang mendengarkan ini melalui kanal RRI Digital ataupun dari FM 95,9 MHz. Dan pendengar bersama saya, Cynthia Baga, yang akan hadir menemani dalam mimbar agama Kristen Minggu 6 September 2026. Dan pendengar, malam ini kita akan mendengarkan renungan bertema Hikmat Iman dalam Perawatan Alam. Berdasarkan Kejadian 1, pasal 1, maksud kami ayat ke-28 yang akan dibawakan oleh Ibu Yensi STH, Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Ibu.
1: Iya, selamat malam Mbak Cynthia.
0: Iya, apa kabarnya Ibu?
1: Puji Tuhan, baik, luar
0: Puji
1: biasa.
0: Puji Tuhan, baik, luar biasa. Walaupun di tengah kabut asap, Ibu masih hadir dalam ruang dengar kita. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya. Iya, dan langsung saja Ibu, mimbar agama Kristen kita hari ini Minggu 6 September 2026. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Shalom saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada saat malam hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini Engkau berikan waktu untuk kami boleh mendengar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan jadikan kami sebagai pendengar yang baik dan pelaku akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengambil tema untuk kita pada saat malam hari ini, yaitu Hikmat Iman dalam Perawatan Alam, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, alam adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita hidup dari alam, memperoleh makanan dari tanah, menghirup udara, menggunakan air, serta menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Namun, di tengah perkembangan zaman, manusia seringkali lupa bahwa alam bukanlah milik manusia sepenuhnya. Alam adalah ciptaan Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara. Kejadian 1 ayat 8 sering dipahami sebagai perintah Allah kepada manusia untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Akan tetapi, ayat ini tidak memberikan izin kepada manusia untuk mengeksploitasi alam secara sembarangan. Sebaiknya, kuasa yang diberikan Allah harus dijalankan dengan hikmat, tanggung jawab, dan iman. Hikmat iman mengajarkan bahwa manusia harus melihat alam dari sudut pandang Allah. Kita bukan hanya pengguna alam, tetapi juga penata layan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, merawat alam merupakan salah satu bentuk ketaatan dan tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta. Alam adalah ciptaan dan milik Allah. Kejadian 1 menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, laut, tumbuhan, binatang, dan manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan baik. Manusia memang diberikan kedudukan khusus, tetapi manusia bukan pemilik mutlak atas bumi. Seringkali manusia bertindak seolah-olah bumi adalah miliknya sendiri. Hutan ditebang tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sungai dicemari, sampah dibuang sembarangan, dan sumber daya alam digunakan secara berlebihan. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Hikmat iman mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Karena itu, kita harus memperlakukan alam dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak sesuatu yang diciptakan Allah. Sebaliknya, ketika kita menjaga kebersihan, menanam pohon, menjaga sungai, dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana, kita sedang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Berkuasa bukan berarti merusak. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan manusia tugas untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Kata berkuasa tidak boleh dimengerti sebagai kesempatan untuk bertindak semena-mena. Kuasa yang berasal dari Allah selalu berkaitan dengan tanggung jawab. Allah sendiri adalah contoh penguasa yang baik. Allah memiliki kuasa atas seluruh ciptaan, tetapi Allah juga memelihara ciptaannya. Demikian juga manusia, ketika diberikan kuasa atas alam, seharusnya menjalankan kuasa tersebut dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin yang baik tidak menghancurkan orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, ia menjaga dan memperhatikan mereka. Demikian pula manusia sebagai pemimpin atas pengelola ciptaan harus menjaga kelestarian alam. Karena itu, hikmat iman mengajarkan kita untuk menggunakan alam secukupnya. Kita boleh memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak boleh mengeksploitasi alam demi keserakahan. Kebutuhan harus dibedakan dari keserakahan. Merawat alam adalah bagian dari tanggung jawab iman. Iman kepada Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui doa, ibadah, dan membaca Alkitab. Iman juga harus terlihat melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tindakan nyata tersebut adalah merawat alam. Orang yang mengasihi Allah seharusnya juga menghargai apa yang telah Allah ciptakan. Tidaklah tepat jika seseorang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ia justru merusak ciptaan Tuhan. Merawat alam dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air dan listrik, serta menanam dan memelihara pohon. Tindakan kecil mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, tindakan tersebut dapat memberikan dampak yang besar. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Oleh karena itu, perawatan alam bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Merawat lingkungan adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Hikmat iman menolong kita memikirkan generasi mendatang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk hikmat adalah mampu memikirkan masa depan. Keputusan yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang. Jika kita terus merusak hutan, mencemari sungai, dan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, generasi berikutnya akan menerima akibatnya. Mereka mungkin mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, udara yang sehat, dan lingkungan yang layak. Sebaliknya, jika kita menjaga alam sejak sekarang, kita sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Hikmat iman mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan. Merawat alam berarti kita sedang menunjukkan kasih kepada sesama, termasuk kepada generasi yang belum lahir. Apa yang kita jaga hari ini dapat menjadi berkat bagi mereka pada masa yang akan datang. Gereja dan orang-orang percaya dipanggil menjadi teladan. Gereja bukan hanya dipanggil untuk memberitakan Injil melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Salah satu kesaksian yang dapat dilakukan gereja adalah membangun kepedulian terhadap lingkungan. Gereja dapat mengajarkan jemaat tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan. Kegiatan seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan mengurangi sampah dapat menjadi bentuk nyata pelayanan. Anak-anak dan generasi muda juga perlu diajarkan sejak dini untuk mencintai lingkungan. Pendidikan tentang perawatan alam harus dimulai dari keluarga, gereja, dan sekolah. Ketika orang percaya memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dunia dapat melihat bahwa iman Kristen bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang tanggung jawab manusia terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Melalui tindakan sederhana, gereja dapat menjadi terang dan garam dunia. Kepedulian terhadap alam dapat menjadi kesaksian bahwa kita benar-benar menghargai karya Tuhan. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita dapat menerapkan bahwa iman dalam perawatan alam melalui tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan rumah, gereja, dan lingkungan, menghemat penggunaan air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, tidak merusak tumbuhan dan lingkungan secara sembarangan, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga alam, mengadakan kegiatan peduli lingkungan di gereja, mengingat bahwa merawat ciptaan Allah bagian dari ketaatan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 ayat 28 mengingatkan kita bahwa manusia diberikan tanggung jawab yang besar oleh Allah. Kita diberikan kuasa atas bumi, tetapi kuasa tersebut harus dijalankan dengan hikmat dan tanggung jawab. Hikmat iman dalam perawatan alam berarti memahami bahwa bumi adalah ciptaan Allah. Manusia adalah penata layan dan alam harus digunakan serta dijaga dengan penuh tanggung jawab. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya mengambil dari alam tanpa memikirkan akibatnya. Marilah kita menjadi orang percaya yang memiliki hati untuk menjaga ciptaan Tuhan. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita merawat ciptaan, kita sedang menghargai Sang Pencipta. Mari kita gunakan hikmat yang berasal dari iman untuk merawat bumi, menjaga alam, dan mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk firman yang telah kita dengarkan hari ini. Terima kasih Ibu atas firman-Nya hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga firman ini dapat menjadi berkat ya untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya. Dan itu tadi pendengar, bahwa merawat alam tidak melulu memikirkan hal yang besar begitu ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Yensi tadi, sesederhana membuang sampah ya Bu ya, dan mengurangi penggunaan plastik adalah akan menjadi dampak besar juga. Dan seperti apa yang dikatakan Bu Yensi tadi, pendengar, salah satu bentuk hikmat adalah mempunyai kesadaran bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada generasi selanjutnya. Dan inilah pendengar Mimbar Agama Kristen malam ini. Saya Cynthia Baga, mewakili kerabat kerjamu bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat dengan Anda. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan disertai udara kabur akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga pada malam dan dini hari hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat bagian selatan dan Seruyan bagian selatan yang diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini Minggu 6 September 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bermacam program sudah kita siapkan untuk Anda, baik itu dialog, informasi, dan lagu-lagu terbaik juga sudah kita siapkan. Dan pendengar, setelah informasi perkiraan cuaca, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Di Balik Medali, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Di balik setiap medali yang berkilau, tersimpan cerita tentang keringat, air mata, dan perjuangan yang tak terlihat mata. Inilah kisah tentang Andra, seorang atlet muda yang bercita-cita tinggi, dan Raffi, sahabat sekaligus pesaing terdekatnya di lapangan. Mereka berlatih bersama, tertawa bersama, namun sebuah perlombaan membuat segalanya berubah. Antara ambisi dan persahabatan, antara kemenangan dan harga diri. Disinilah kisah di balik medali dimulai. Pagi yang cerah menyambut suasana sekolah yang mulai hidup. Di kejauhan, terdengar langkah-langkah cepat menghentak lintasan. Disertai teriakan semangat dari para pelatih dan siswa yang berlatih. Udara pagi terasa segar, namun di antara desir angin yang berhembus lembut, terselip ketegangan yang tak kasat mata. Di sisi lapangan, dua atlet andalan sekolah, Raffi dan Andra, tengah melakukan pemanasan. Keduanya sama-sama berambisi membawa nama sekolah mereka ke puncak kemenangan dalam lomba lari tingkat kota yang tinggal beberapa hari lagi.
1: Andra, kali ini aku gak mau kalah. Aku harus bawa pulang medali emas untuk sekolah. Aku udah kerja keras selama ini, gak ada alasan buat gagal lagi.
2: Kita sama-sama latihan, Vi. Yang penting, kita berusaha maksimal dan tetap jaga sportivitas. Kadang menang itu soal waktu, tapi sikap sportif bakal diingat selamanya.
1: Kamu terlalu santai, Indra. Di dunia olahraga, yang diingat cuma pemenang.
2: Tapi tanpa semangat tim, kemenangan juga nggak akan berarti.
1: Itu cuma alasan orang yang takut kalah. Lihat saja nanti. Aku akan buktikan kalau kerja keras dan ambisi jauh lebih penting dari omongan manis soal kebersamaan.
2: Raffi, kamu salah paham. Aku bukan takut kalah. Aku cuma nggak mau menang dengan cara yang salah. Apalagi kalau harus nginjak orang lain.
1: Hidup nggak sesederhana itu, Ndra. Dunia olahraga keras. Kalau kita nggak jadi yang terbaik, kita dilupakan.
2: Mungkin, tapi aku percaya. Jadi yang terbaik bukan berarti harus jadi yang paling egois.
1: Kita lihat saja nanti di seleksi. Aku nggak akan ngerem cuma karena kamu teman.
2: Silahkan, aku juga nggak akan berlari secepat mungkin. Tapi bukan buat ngalahin kamu, Vi. Buat ngalahin diriku sendiri.
0: Beberapa hari kemudian, suasana lapangan terasa berbeda. Mentari pagi belum tinggi, tapi suara peluit sudah terdengar nyaring, memecah keheningan. Latihan semakin intens. Setiap langkah, setiap hembusan nafas, kini dipenuhi rasa tegang sekaligus semangat membara. Pelatih Seno, sosok yang tegas namun bijaksana, berdiri di tengah lapangan sambil memperhatikan anak didiknya satu persatu. Ia mengumpulkan seluruh tim. Semua tahu kata-kata pelatih Seno tidak pernah main-main. Hari perlombaan sudah semakin dekat, dan setiap detik latihan kini terasa seperti ujian terakhir sebelum mereka benar-benar bertarung di arena sesungguhnya.
3: Baik, besok seleksi terakhir, siapapun yang lolos akan mewakili sekolah ke tingkat kota. Ingat, bukan hanya kecepatan yang dinilai, tapi juga kerjasama dan disiplin.
1: Pelatih, bukankah saya sudah punya catatan waktu yang terbaik? Kenapa masih perlu seleksi lagi?
3: Betul, Raffi. Catatan waktumu memang bagus, tapi ingat, lomba tingkat kota bukan ajang individu. Kita butuh tim yang solid, bukan hanya pelari tercepat.
1: Tapi pelatih, saya sudah berlatih lebih keras dari siapapun. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kemampuan saya?
3: Kerja keras itu penting, Raffi. Tapi tanpa kerendahan hati, semua latihanmu bisa sia-sia. Aku ingin lihat bukan cuma siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa diandalkan saat rekan setimnya jatuh.
1: Jadi maksud pelatih, saya belum cukup baik.
2: Raffi, jangan salah paham. Pelatih cuma ingin semua adil. Kita latihan bareng, hasilnya nanti yang bicara.
1: Kamu gampang ngomong gitu, Ndra. Dari dulu kamu selalu dianggap panutan. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku harus berjuang keras biar dilihat.
2: Vi, kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Gak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang penting, kita tetap satu tim.
3: Cukup. Aku gak mau dengar ada perselisihan di antara kalian. Ingat, sikap di luar lintasan sama pentingnya dengan performa di dalam lintasan.
0: Seleksi berlangsung ketat. Seluruh peserta bersiap di garis start dengan wajah tegang dan fokus. Di pinggir lintasan, pelatih Seno berdiri dengan tangan terlipat di dada, memperhatikan satu persatu anak didiknya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang paling mencuri perhatian, Raffi dan Andra. Dua sahabat yang kini berdiri sebagai rival, sama-sama membawa ambisi dan harapan besar.
4: Ayo semangat, sedikit lagi garis finish.
0: Beberapa meter menjelang garis akhir, Andra tersandung dan hampir jatuh. Waktu seolah melambat. Sorak-sorai yang tadi riuh mendadak berubah menjadi teriakan panik dari pinggir lapangan. Debu berterbangan, tubuh Andra hampir menyentuh tanah. Raffi yang sudah lebih dulu di depan sempat menoleh. Dalam sepersekian detik, pikirannya beradu antara keinginan untuk menang dan naluri sebagai sahabat.
1: Aduh, kalau aku berhenti, aku bisa kalah. Tapi...
0: Tanpa banyak pikir, Raffi kembali ke belakang dan meraih tangan Andra.
1: Andra, kamu gak apa-apa? Ayo bangun, kita bisa finish bareng.
5: Aku cuma kepleset, Vi. Kamu lanjut aja dulu, aku gak apa-apa.
1: Enggak, kita mulai bareng, kita juga harus selesai bareng. Ayo.
0: Raffi meraih tangan Andra dan membantunya berdiri. Keduanya mulai berlari kembali ke arah garis finish.
4: Ayo, sedikit lagi. Kalian bisa.
0: Langkah mereka tak lagi sekencang sebelumnya. Tapi semangat di mata mereka jauh lebih kuat dari rasa lelah. Raffi dan Andra berlari berdampingan, saling mendorong satu sama lain untuk terus maju.
4: Luar biasa, mereka finish bersamaan.
3: Kalian berdua baru saja kasih pelajaran yang berharga buat semuanya di sini. Kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak ninggalin temannya di belakang.
5: Makasih, Vi. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak sampai garis finish.
1: Kita sama-sama, Andra. Kayaknya hari ini aku baru paham arti sportivitas yang sebenarnya.
3: Itu baru jiwa atlet sejati.
0: Keesokan harinya, pengumuman seleksi dibacakan di lapangan sekolah. Semua peserta berkumpul dengan wajah tegang. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut menahan nafas menunggu siapa yang akan terpilih. Raffi dan Andra berdiri berdampingan, tak lagi sebagai pesaing, tapi sebagai sahabat yang saling menghargai perjuangan satu sama lain.
4: Yang terpilih mewakili sekolah ke tingkat kota adalah Raffi dan Andra.
1: Apa? Dua orang?
3: Ya, Raffi, kalian berdua akan mewakili sekolah sebagai tim estafet. Kalian terbukti punya kecepatan dan lebih dari itu, semangat sportivitas.
5: Syukurlah, jadi kita tetap satu tim, Vi.
1: Aku sempat salah paham, Dra. Waktu itu aku terlalu fokus sama kemenangan sendiri. Tapi sekarang aku sadar, kita menang karena kita saling dukung, bukan saling kalahkan.
4: Nah, itu baru semangat juara sejati.
3: Ingat, medali memang penting, tapi yang lebih berharga adalah sikap dan kerjasama kalian. Besok kita mulai latihan tim untuk persiapan tingkat kota.
1: Partner?
5: Iya, partner. Dan juga sahabat.
3: Ya. Saya ingin kalian turun di nomor estafet. Kalian saling melengkapi. Kemenangan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa maju bersama.
5: Kita buktikan, Vi. Dengan kerjasama, kita bisa lebih kuat.
1: Maaf, Ndra. Aku terlalu egois kemarin. Sekarang aku tahu, medali bukan segalanya. Persahabatan dan sportivitas jauh lebih berharga.
0: Senyum mereka menghapus semua ketegangan yang sempat tumbuh di antara persaingan. Di balik medali yang kelak akan mereka raih, tersimpan kisah tentang persahabatan, sportivitas, dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu tiba dengan semangat dan kerjasama. Raffi dan Andra berhasil membawa pulang medali emas untuk sekolah mereka. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion. Bendera sekolah berkibar dengan bangga. Di atas podium, keduanya berdiri berdampingan, bukan hanya sebagai juara, tapi sebagai simbol dari arti sportivitas sejati. Wajah Raffi tampak berbeda. Kini penuh rasa syukur dan kedewasaan. Ia menoleh pada Andra dan tersenyum, seolah berkata tanpa suara.
1: Terima kasih sudah mengingatkanku arti kemenangan yang sebenarnya.
0: pelatih Seno dan Mira menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Hari itu, semua orang belajar bahwa medali hanyalah logam, tetapi nilai di baliknya kejujuran, kerjasama, dan persahabatan adalah kemenangan yang sesungguhnya.
4: Selamat! Kalian berdua jadi inspirasi buat semua siswa.
3: Ingat, kemenangan sejati bukan di podium, tapi di hati yang sportif.
5: Prestasi boleh tinggi, tapi persahabatan tak boleh hilang.
0: Dari konflik lahir kesadaran, dari persaingan lahir kebersamaan. Inilah makna sejati dari olahraga membentuk karakter, bukan sekedar mengejar medali. Demikian mini drama dengan judul Di Balik Medali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalampun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat ya. Dan yang paling penting, mungkin sambil santai-santai rebahan, mata udah mulai agak berat begitu ya, dan ditemani dengan suara kita, karena malam hari ini kita punya cerita yang menarik untuk menemani minggu malam Anda bersama saya Aminuddin dalam program Obrolan Komunitas. Nah pendengar, malam ini kita akan melakukan perjalanan, tapi tenang ya, tidak perlu naik mobil, tidak perlu isi bensin, tidak perlu takut ban bocor. Kita cukup duduk santai, dengerin radio, dan kita akan berkenalan dengan sebuah desa yang namanya Desa Panuut. Ada yang sudah pernah dengar nama Desa Panuut? Mungkin kalau warga Sukamara tahu tentang hal ini ya. Tapi kalau sudah pernah, syukur. Kalau belum pernah, harus disimak malam ini. Pas banget ya, karena malam ini untuk pertama kalinya di Obrolan Komunitas Prosatri Palangkaraya, kita akan mengajak pendengar berkenalan lebih dekat dengan Desa Panuut. Seperti apa Desa Panuut, bagaimana kehidupan masyarakatnya, apa yang menarik dari desa ini, bagaimana anak-anak mudanya, dan apa saja cerita yang terjadi dari kelompok mahasiswa yang datang dan menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di sana pendengar. Karena ternyata bukan cuma soal datang ke desa, melainkan menjalankan program-program, terus juga apa ya, berkontribusi di sana, tentunya adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada umumnya. Namanya mungkin bukan KKN ya, kalau cuman programnya foto-foto lalu pulang, bukan KKN itu ya. Sebenarnya KKN adalah kesempatan untuk belajar, mahasiswa belajar dari masyarakat, masyarakat juga mendapatkan energi dan ide serta kesempatan serta semangat baru dari para mahasiswa. Dan malam ini ada satu hal yang ingin kita soroti, yaitu terkait tentang pendidikan. Karena kita percaya bahwa anak-anak di desa juga punya mimpi yang besar, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi polisi ya, tentara, pengusaha, dosen, bahkan mungkin jadi penyiar radio kayak saya. Siapa tahu. Yang penting jangan sampai cuman cita-citanya aja. Dan bagaimana teman-teman KKN membawa motivasi pendidikan ke Desa Panuut ini, dan bagaimana sebenarnya wajah Desa Panuut ini dari dekat, kita akan ngobrol santai malam hari ini dengan tiga narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 dari Palangkaraya. Kita sapa satu-satu dulu ya. Dari ada Bang Hairul Anwar, Ketua KKN Desa Panuut. Halo Bang, apa kabar Bang?
2: Halo Bang Amin, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Temu lagi ya Bang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini beda wajah, beda cerita. Wajah, beda cerita ya.
2: Betul.
1: Gimana? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Amin gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga sehat. Luar biasa kita bisa bertemu walaupun kabut-kabut seperti ini ya. Cuman pilek-pilek sedikit ya. Bagi yang kuat. Kalau gak kuat ya bisa masuk rumah sakit juga. Selanjutnya ada Mbak Aninda Aulia, Divisi PDD KKN Desa Panuut. Halo, halo Mbak Aninda. Ini panggilannya siapa? Aulia, Aninda, atau siapa
3: Anida.
1: Nih?
3: Anida, bisa dipanggil Nida aja Bang.
1: Nida ya, iya. Oke. Gimana Nida, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, ini mewakili teman-teman KKN yang ciwi-ciwi juga
3: iya,
1: nih kayaknya.
3: Betul.
1: Terus ada Bang Muhammad Firdaus ya, Divisi Humas KKN Desa Panuut. Halo Bang, ini Bang Ahmad, halo, Bang Kak. Firdaus, siapa iya. nih panggilannya nih?
4: Firdaus Kak.
1: Firdaus.
4: Iya.
1: orang bilang ya nama adalah doa ya. Oh,
4: ya betul,
1: syurga
4: kan?
1: Firdaus.
2: Amin.
1: Gimana Bang Firdaus, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Bang.
1: Wah luar biasa. Ini tiga orang ini tentunya udah melaksanakan KKN begitu ya, betul, di desa Panuut itu, dan mewakili teman-temannya juga ada di studio. Terima kasih sudah hadir ya teman-teman ya, mensupport. Sayang tidak bisa masuk on cam kita. Terima kasih wajah-wajah bangsa Indonesia ada di kalian. Weh, sedap gak tuh? Amin. Berat gak tuh bebannya dipikul ya?
2: Pundaknya berat nih. Berat.
1: Tapi yang pasti kita berjalan aja dulu ya. Kalian sudah melakukan KKN di sana udah luar biasa. Kita mungkin mewakili desa-desa di sana termasuk desa Panuut. Mungkin kalau warga desa Panuut lagi dengerin ya, pasti saya thanks sama teman-teman semua yang sudah hadir. Kita mulai dari Bang Herol dulu ya. Karena malam ini memang mau ngajak pendengar kenalan dengan yang namanya Desa Panuut, ya kan?
2: Iya, betul.
1: Bang Herol, kalau saya dan pendengar Pro 1 mungkin baru perdana dengar Desa Panuut ini. Bisa digambarkan gak seperti apa sih Desa Panuut itu? Jaraknya mungkin dari sini ke Sukamara dulu kah? Atau langsung ke dalam lagi atau seperti apa? Mulai mungkin dari perjalanan dari Palangkaraya ke sana begitu ya. Dan gimana gitu ya di sana? Bisa diceritain gak? Singkat aja mungkin ke kita.
2: Ya, jadi Bang, sama seperti dengan Bang Amin tadi, ketika kami dapat penempatan di Desa Panuut, kami pun kaget gitu. Di kebetulan Panuut ini ada di Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Bang.
1: Oke, Kecamatan Murung,
2: Kabupaten Murung Raya. Jadi kalau untuk perjalanan, kemarin kami melaksanakan perjalanan itu di tanggal 14 Juli. 14 Juli tahun 2006, kami keberangkatan itu di jam 9 dan kami sampai sana tuh maghrib, Bang. Karena kebetulan juga jalannya tidak mulus.
1: Iya.
2: Jadi ada yang bebatuan, apalagi menuju desanya itu masih apa namanya, masih tanah gitu Bang, masih tanah yang tanah kuning seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi selama perjalanan itu 9 jam lebih lah Bang untuk sampai ke Desa Panuutnya sendiri.
1: 9 jam.
2: 9 jam lebih ya?
4: Iya, 9 jam lebih.
1: Pakai travel atau bis?
2: Travel kemarin Bang. Jadi memang dari pihak UIN Palangkaraya untuk khusus dari untuk KKN yang di Kabupaten Murung Raya, karena kebetulan kami di Murung Raya ini dapat 25 kelompok, Bang. 25 kelompok. Okay. Jadi 10 kelompok ada di Kecamatan Murung, 5 kelompok di Kecamatan Permata Intan, dan 10 lagi di Kecamatan Long Tuhup, Bang. Nah, kami kebetulan dapatnya di Kecamatan Murung. Nah, untuk jarak tempuh tadi 9 jam lebih, dan dari Desa Panuut itu ke Kabupaten itu hampir 1 jam ya.
3: Iya,
2: hampir 1 jam. Jarak tempuhnya Den itu seperti roller coaster, Bang. Seperti kayak bukit itu loh, Bang.
1: Oke, okay, turun naik gitu.
2: Betul, ya. Betul, turun bang. Naik seperti itu, Bang. Bahkan kami dari Palangka ke Murung Raya pun jalannya seperti itu, sama kayak bukit, banyak bukit gitu, Bang.
1: Ada yang mabuk gak di jalan?
3: Lumayan.
2: Banyak.
1: Banyak. Gimana tuh pas sampai di sana ekspektasinya?
2: Ya, jadi untuk ekspektasi sebenarnya ya mungkin ketakutan mahasiswa juga saat KKN di awal-awal, apalagi kami belum tahu informasi terkait desa ini seperti apa lebih lengkapnya. Ketika kami ekspektasi kami di awal, alhamdulillah ekspektasi kami jauh sebenarnya dari harapan, dari yang kami kemarin di awal gitu, Bang. Jadi ketika kami datang, alhamdulillah langsung disambut oleh Bapak Kepala Desa.
1: Okay.
2: Langsung. Jadi kami kemarin dapat poskonya itu ada di kantor desa. Di kantor desa kami disambut langsung oleh Bapak Kepala Desa. Dan mungkin juga Bapak Kepala Desa lagi nonton, karena kebetulan beliau sebenarnya di Palangkaraya juga.
1: Okay.
2: Igi Palangkaraya. Iya, betul.
1: Terus?
2: Jadi setelah kami sampai di sana, kami tur ruangannya, di mana ke ruang perempuan, di mana ruang laki-laki, di mana WC-nya. Jadi kami dikasih tahu oleh Bapak Kadesnya seperti itu. Untuk kondisi terkait sebenarnya Desa Panuut ini, di sana karena depan itu daerah aliran Sungai Barito, Bang. Jadi kebanyakan untuk Desa Panuut ini suku Dayak Bakumpai, Bang.
1: Okay.
2: Jadi memang 100% muslim di Desa Panuut tersebut. Karena kami pun dari KKN UIN Palangkaraya, jadi ketika kami masuk ke dalam masyarakat itu lebih nyaman, Bang.
1: Okay.
2: Karena sama-sama muslim seperti itu, Bang.
1: Okay, okay.
2: Untuk Desa Panuut sendiri itu kan mereka punya 800 jiwa lebih. Dan juga ada 200 kartu keluarga. Dan ada 6 RT seperti itu, Bang, untuk secara garis besarnya.
1: Oke, baik. Kemarin berarti pemilihan tempat itu acak ya? tidak memilih sendiri,
4: tidak acak mang,
2: dipilihkan oleh LP2M dari UIN,
1: dari UIN itu sendiri.
2: Betul.
1: Kalau Bang Firdaus sendiri tadi, kalau Bang Herul kan menggambarkan bagaimana desanya gitu ya, first impressionnya ketika ke situ gimana nih Bang Firdaus?
4: Baik, ketika kami sudah sampai di situ, sebenarnya ada rasa ketakutan sih Bang.
1: Takut kenapa tuh?
4: Terkait masyarakatnya.
1: Iya.
4: Kan belum tahu nih Bang, Panuut nih apakah benar-benar mayoritasnya itu Islam atau tidak. Kan kami terutamanya dari kampus UIN nih Bang. Nah, pas sampai di sana, kami disambut oleh kepala desa dan masyarakatnya itu secara baik Bang. Untuk apa namanya itu, kami datang ke sana disambut dengan baik, dan alhasil masyarakatnya juga enak gitu Bang, kita bicara, ngomong gitu.
1: Oke. Ini kalau cowok-cowok pastinya punya ketegaran diri masing-masing ya kan?
4: Iya,
1: jiwa bertahan hidupnya tinggi gitu kan. Gimana pun kita tetap bertahan begitu ya. Nah, kalau cewek gimana nih pas datang ke sini? Wah, bisa enggak betah nih aku di sini pas pertama kali, apalagi 9 jam nih dari Palangkaraya ke sana. Gimana nih kalau Nida sendiri?
3: Oke, Bang. Jadi waktu kami datang sana, ketakutan kami sama, benar-benar sama. Takut nggak diterima warga, takut ya susah beradaptasi lah di sana gitu. Jadi kalau kami yang cewek ini lebih ke mengikuti aja sih ke yang cowok. Soalnya ya mereka yang ajak kami, mereka yang mengawasi kami juga gitu.
1: Oke, okay. ada tameng lah ya, tameng hidup gitu ya kan. Oke, ketakutan sendiri Nida ada nggak? Kayak mungkin selain ditolak warga, atau mungkin ya kita tahu mistis or atau gimana, ada kepikiran hal yang seperti itu enggak sih?
3: Iya, pasti ada sih Bang. Soalnya kami yang cewek ini kan pasti bulanan
1: ya.
3: Dan di sana pun masih identik dengan hal-hal yang seperti itu.
1: Terus masyarakat sendiri gimana nyambutnya Nida?
3: Alhamdulillah disambut dengan baik, diterima dengan baik, diajak makan-makan, ngobrol di depan posko sama-sama gitu. Intinya ya sangat baik lah diterima, disambut di sana.
1: Oke, gitu. Nah kalau ngomongin cowok-cowok pasti punya kekuatan tersendiri, baik itu fisik begitu ya kan, ataupun kegiatan di sana pastinya makanya dicampur cowok sama cewek, ada yang membantu begitu ya kan. Cewek-cewek sendiri persiapannya gimana sebelum ke sana begitu? Udah atau riset dulu nih kayak gitu gimana tuh Nida?
3: Sebelum kami kesana tuh, yang pasti kami riset, satu kelompok riset. Tapi memang gak ada apapun info yang kami dapatkan di internet. Jadi kami ya selayaknya manusia yang ingin tinggal di tempat orang aja, bawa banyak barang, bawa banyak perlengkapan pribadi. Soalnya kami ya mikir juga di kampung pasti susah akses kesana kemari. Tapi ternyata di sana banyak barang-barang yang kami pikir di sana nggak ada gitu Bang. Soalnya akses ke kota pun cuma 1 jam gitu.
1: Oke, masih terjangkau.
3: Betul.
1: Untuk jaringan internet dan lain-lain bagaimana?
3: Untuk jaringan internet lumayan susah. Cuman ada beberapa kartu yang ada jaringannya di pinggir Sungai Barito. Tapi alhamdulillah kami di sana disediakan Wifi oleh pemerintah desanya. Soalnya ada di balai desa tuh ada memang wifi khusus desa gitu Bang.
1: Pas banget padahal kalau cari jaringan gitu ya, cari sinyal sambil lihat-lihat pantai Sungai Barito begitu ya. back to topik kita ya. Kemarin kesana gitu ya, serah mau siapa yang jawab ya, ganti-gantian juga nggak masalah. Kita like ngobrol tapi nggak ada kopi aja nih. Minum silakan,
2: minum.
1: Kalau mau minum ya. Nah apa yang dibawa begitu, yang direncanakan untuk desa Panuut ini, sedangkan kalian sendiri kan riset belum ada banyak informasi terkait desa tersebut gitu.
2: Ya, jadi sebenarnya terkait apa yang kami bawa, ini juga sebenarnya ada himbauan juga kami dari pihak UIN Palangkaraya kemarin, tidak perlu banyak-banyak membawa program kerja sebenarnya. Apalagi kan memang di Kabupaten Murung Raya sendiri untuk KKN UIN ini baru pertama kali ini Bang. Pertama kali ini. Jadi kemarin kami dihimbau oleh pihak UIN untuk mengikuti sebenarnya di desa itu ada masalah apa dan apa yang bisa dibantu oleh mahasiswa. Seperti itu. Jadi memang kalau di Palangkaraya sendiri kemarin kan kami rapatnya itu adalah kami secara garis besar sebenarnya apa yang mau kami bawa itu seperti kayak sosialisasi. Lalu ada juga sosialisasi terkait bullying ataupun terkait pernikahan dini dan juga masih banyak lagi gitu, Bang. Itu adalah list-list kami gitu, program-programnya, Bang.
1: Headline-nya,
2: headline-nya
1: rencana,
2: betul. Gitu. Okay. Tapi memang setelah sampai di Desa Panuut, ketika melihat situasi kondisi di desanya juga, kan ada beberapa program-program yang tidak jadi kami laksanakan ataupun akhirnya kami ubahlah seperti itu, Bang.
1: Yeah.
2: Kayak sosialisasi tadi, misalkan. Memang di desa itu kan ketika kami melakukan, karena ada pendataan juga, Bang. Kemarin kami membantu pihak puskesmas juga di sana, pendataan terkait kartu keluarga dan masih banyak lagi. Kami mendata bahwasanya memang ada permasalahan terkait pernikahan dini seperti itu, Bang.
1: Okay.
2: Di Desa Panuut. Nah, karena kami di sini mahasiswa, bentuknya adalah memberikan edukasi. Jadi kami memberikan edukasi kepada di SMP-nya. Karena di Desa Panuut itu ada TK, ada SD, ada SMP. Jadi sampai SMP aja, Bang. Sedangkan kalau mau ke SMA itu 30 menitan ya mungkin ya?
4: Iya, 30 menitan.
2: Okay, jaraknya lumayan lama. Dan itu yang kami ke SMA itu sosialisasi UIN saja. Jadi itu sih, Bang.
1: Oke. Okay. Ada yang ditambahkan mungkin?
2: Boleh.
1: Cukup ya. Berarti garis besarnya adalah pendidikan, ya, gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Yang jadi trouble di sana pendidikan sama pernikahan dini,
2: ya,
1: gitu.
2: Ya,
1: kurangnya ini. Itu ngelakuinnya di SMP aja atau door to door begitu?
2: Oke, untuk kemarin sosialisasinya itu kami hanya di SMP saja sosialisasi terkait pernikahan dini, sekaligus juga dibarengi dengan pergaulan bebas, ya, seperti itu.
1: Bebas.
2: Memang karena kan lingkungannya di desa juga, jadi memang akses internet juga mereka terbatas. Jadi terkait edukasi digital kan sangat-sangat kurang seperti itu, Bang. Jadi kedatangan kami kemarin membawa suasana bahwasanya seperti ini loh yang seharusnya pelajar, seharusnya batas umur nikah, seperti itu dasar gunanya. Karena kebetulan teman-teman juga ada dari prodi hukum tata negara seperti itu, Bang. Jadi tahu landasan hukumnya seperti apa gitu.
1: Oke, kalau menurut dari teman-teman KKN sendiri, apa potensi yang dimiliki Desa Panuut ini yang mungkin bisa dijual keluar lah gitu. After kita tahu perlu pendidikan begitu ya kan. Pasti dari suatu desa ada sesuatu yang dikelola begitu ya kan. Yang perlu orang yang berpendidikan begitu. Apa yang kira-kira bisa berpotensi?
2: Ya, sebenarnya kalau di Desa Panuut sendiri untuk mata pencaharian mungkin, Bang. Karena kita berbicara terkait potensi desa, untuk mata pencaharian sebenarnya orang-orang di Desa Panuut itu mereka berkebun dan juga bertani, Bang. Untuk potensi desa yang bisa untuk dikelola, karena sementara ini kan dari pihak desa juga kemarin ada kopdes, ada kopdes yang perlu dikelola rencananya pembuatan. Jadi untuk potensi desa yang bisa kami kemarin promosikan itu adalah video profil desanya. Jadi memang melihat pertanian dan perkebunan itu sih, Bang, yang paling banyak dari desa tersebut.
1: Oke, oke. Makanya perlu pendidikan di situ, ya. Pendidikan yang memadai begitu ya. Sedangkan masyarakatnya mungkin tidak terlalu care sebagian ya. Karena mungkin akses juga.
2: Iya, betul.
1: Kalau umpamanya kita ngobrol santai aja, gak usah tegang-tegang ya. Nida gak usah tegang, Firdaus gak usah tegang, santai aja, buka perspektif kalian selebar-lebarnya. Kalau menurut kalian kira-kira di situ ditaruh SMA umpamanya gitu, kira-kira potensi gak untuk anak-anak bersekolah di situ? Karena kan jarak 30 menit akses dari desa ke situ. Apakah ada desa-desa juga di sampingnya begitu yang bisa memungkinkan mereka kuliah atau sekolah di SMA di situ begitu?
3: Sebenarnya sih, Bang, untuk SMA ya diadakan di Desa Panuut.
1: Umpamanya.
3: Itu mungkin agak sulit karena apa? Karena mereka kalau lulus dari SMP itu kebanyakan ada yang mondok, ada yang sekolah di luar dari Puruk Cahu itu. Jadi lumayan terbatas lah yang akan bersekolah di situ. Untuk desa-desa tetangga pun kalau mau sekolah di Desa Panuut itu aksesnya memang benar-benar sulit, Bang.
1: Iya. Desa Panuut ini apakah desa di tengah-tengah atau desa paling ujung atau seperti apa tuh?
3: Sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan kami, karena kami lewat Kurun, kemarin nyebrang Mangkahui, itu desa yang paling awal kami jajak dari turun peri, selain Mangkahui. Karena kalau untuk ke Puruk Cahu atau desa-desa lain itu naik lagi ke atas, Bang.
1: Gitu. Berarti di atas sana udah ada beragam agama begitu ya? Atau cuman
3: betul.
1: Ada muslim juga beragam agama berarti sudah di atasnya?
3: Iya, di atas tuh lumayan beragam agamanya. Kalau untuk di Desa Panuut memang 100% muslim. Islam.
1: Oke. Ini jadi menarik ya kalau ngelihat ngelihat ini kayak pengen menjelajah kita.
2: Main di sana, Bang.
1: Bang Oke, Bapak Kepala Desa ya. Ajak saya ke sana. Siapa Bapak Kepala Desa aja?
2: Bapak Rudi Hartono.
1: Rudi Hartono. Kurang lebih berapa lama kemarin di sana?
4: Selama 45 hari, Bang.
1: Oke, 45 hari. Ini humas pasti bergerak keras dong.
4: Iya,
1: ya.
4: Bang.
1: Gimana humas ketika mungkin koordinasi dengan warga di sana begitu kan sebelum tim ataupun rekan-rekan yang lainnya melakukan edukasi, humas pastinya bergerak dong ya di awal sebelum itu untuk mengkomunikasikan baik itu ke warga, baik itu ke anak-anak sekolah atau ke guru-guru. Gimana mereka saat itu, Bang Firdaus?
4: Baik, untuk masyarakatnya alhamdulillah Bang, saat kita berkoordinasi mereka itu sangat menerima Bang. Karena yang kita ketahui kan bahwasanya humas ini yaitu suatu hubungan masyarakat yang dimana membangun dan apa namanya menjaga yaitu informasi dari tim KKN dengan perangkat desa, tokoh warga maupun masyarakat seperti itu Bang. Dan tugas saya sebagai humas itu Bang, kami juga bertugas yaitu untuk apa namanya menyampaikan informasi dari warga desa ke teman-teman KKN seperti itu Bang. Seperti kita mengkoordinasi misalnya kita melakukan acara gitu Bang, perizinan di misalnya di aula besar misalnya di Panut ada. Itu kan pastinya kita melakukan perizinan dulu ke pihak yang berwajib gitu Bang, yang punya aula tersebut seperti itu Bang.
1: Oke, oke. Nah, ada kendala enggak komunikasi antara tim KKN dengan pihak masyarakat begitu?
4: Alhamdulillah Bang, sampai kami selama kami KKN untuk kendalanya itu tidak ada Bang. Kami sangat-sangat diterima dengan baik.
1: Sangat dibantu
4: Bang. Iya Bang.
1: Juga, ya.
4: Iya.
1: Tentunya kan setiap desa begitu ya. Ini boleh dijawab siapa aja yang mau jawab ya. Di desa itu pasti ada trouble-nya sendiri. Tadi dibilang pernikahan dini begitu. Kalau menurut kalian yang setelah melakukan KKN di situ, apa tuh kira-kira penyebabnya mereka kayak mengabaikan pendidikan dan memilih untuk menikah secara dini begitu?
2: Ya, kalau misalkan kami lihat kemarin dari pendataan keluarga Bang SMD itu terkait keluarga terlihat ada yang pernikahan dini ini mungkin karena tidak adanya edukasi di situ juga Bang, edukasi terkait pendidikan yang lebih lanjut dan juga karena mungkin sudah ke trigger apa sih biasanya kemasuk dalam mindset bahwasanya karena mereka tinggal di desa seperti itu Bang, karena tinggal di desa jadi lebih baik nikah aja gitu Bang. Karena kasusnya itu cucunya itu masuk dalam satu keluarga seperti Bang. Itu Bang. Harusnya kan karena umurnya masih belum cukup untuk membuat kartu keluarga jadi masih dalam masukan satu keluarga gitu.
3: Belum bisa pisah kartu keluarga.
2: Iya, kartu keluarga. Gitu.
3: Karena ya kepala keluarganya masih di bawah umur Bang.
1: Oh, bentar. Jadi mereka nikah di bawah umur, masuknya jadi cucu, bukan suami istri berarti jatuhnya.
3: Bukan Bang.
1: Atau jadi tetap suami istri tapi tidak punya kartu keluarga sendiri.
3: Lebih ke itu.
1: Oke, aku kira ya mereka cucu keluarga atau keluarga menikah enggak ya?
3: Enggak.
1: Memang pernikahan dini seperti itu ya. Apakah itu bersangkutan dengan budaya atau memang apa ya? Karena terbatas akses aja begitu karena mereka enggak bisa apa bersekolah begitu.
2: Oke. Kalau kami melihatnya sebenarnya bukan karena budaya sebenarnya Bang, tapi mungkin karena itu tadi karena keterbatasan akses juga, dana juga dan juga mungkin masih banyak juga mungkin tuntutan-tuntutan atau masih ada alasan-alasan tertentu. Tapi memang dari pihak pemerintahan desa selalu mengupayakan sebenarnya untuk mereka bersekolah lebih tinggi lagi seperti itu Bang. Makanya karena pendidikan dan juga kesehatan tadi adalah salah satu dua prioritas lah dari Bapak Kepala Desa.
1: Berarti dominan faktor pendidikan, faktor ekonomi yang membuat mereka tidak melanjutkan sekolah itu ya?
2: Iya.
1: Oke, I see. Jadi kalau umpamanya kalau faktor ekonomi dibahas lagi ya kita, kita diskusi ya,
2: betul, tidak benar, tidak salah.
1: Nah, kalau faktornya ekonomi, kira-kira ekonomi apa yang bisa didongkrak di sana begitu? Sehingga mereka perlu banget lewat pendidikan ini begitu?
3: Sebenarnya bisa sih lewat
2: perkebunan dan pertanian.
3: Karena di sana lumayan banyak Bang. Arah dari Mangkahui masuk ke desa itu memang lumayan banyak kebun-kebun warga, kebun karet, kebun tiwadak kalau Bang tahu juga. Iya, itu lumayan banyak. Pepaken juga. Banyak buah-buahan lokal lah di sana.
1: Oke, selain itu ada enggak mungkin pekerjaan mereka selain berkebun. Ada yang mungkin jadi apa namanya nelayan atau aktivitas lain, ada nggak selain berkebun di sana?
2: Oke, jadi selain mata pencarian orang-orang Panuut di situ tuh ada juga, karena kebetulan musim kemarau di situ bang, jadi musim kemarau, dan juga kami kemarin selama observasi selama 45 hari itu memang selain pertanian perkebunan, ada beberapa keluarga juga yang mereka bekerja sebagai penambang gitu bang. Nah itu hanya beberapa saja, tidak semua sebagai apa namanya penambang emas di situ, karena kan memang Murung Raya seperti itu bang, karena Murung Raya memang pekerjaan mayoritas kebanyakan memang sebagai penambang. Nah itu, jadi memang selain dari apa, selain dari dana tadi, kalau kami lihat sebenarnya ya itu tadi semangatnya mereka untuk lanjut lagi itu loh bang. Mungkin tidak ada penyemangat dari orang tua dan mereka keterbatasan terkait ya sudah aku cukup sampai sini aja gitu bang. Dan juga ada yang suka sama aku ya sudah seperti itu. Okay. Tapi itu tadi bahwasanya pemerintah desa selalu mengupayakan untuk anak-anak mereka atau warga desa tersebut selalu untuk kuliah lebih lanjut, pendidikan lebih lanjut seperti itu bang.
1: Oke okay. Akses juga menurut kalian apakah termasuk penghalang begitu untuk mereka pendidikan begitu ya, karena kan 30 menit tadi nyebrang juga betul, kan betul. Apakah itu salah satu faktor juga?
3: Sebenarnya mau dibilang faktor itu tuh kembali ke masing-masing orang ya bang. Yeah. Karena di sana tuh seperti tadi tuh cuman ada TK, SD dan SMP. Untuk SMA-nya ya lumayan jauh. Jadi kembali ke masing-masing orang dan keluarganya sih.
1: Oke. Berarti bisa dibilang ini kayak udah habit gitu ya. Udah jadi kebiasaan mereka, kayak siapa yang mau suka sama aku katanya gitu. Langsung kawin aja, mumpul aku nih gitu ya. Baik, kemarin pas waktu sosialisasi begitu di SMP ya. Gimana tanggapan anak-anak terkait kalian ngasih tahu bahwa pernikahan ini seperti ini, pendidikan itu penting begitu. Gimana tanggapan mereka?
2: Lanjut.
1: Jangan ragu, jangan bimbang.
3: Untuk tanggapan dari anak-anak SMP bang, alhamdulillah mereka tuh pikirannya sudah lumayan terbuka. Okay, karena sekarang kan mereka juga pegang HP mungkin ya. Mau juga kayak katanya tuh nanti aku kalau besar mau jadi kakak-kakak KKN kayaknya. Jadi otomatis kan mereka ada motivasi lah untuk lanjut, untuk gak berhenti cuman di SMP gitu bang.
1: Oh, berarti udah lumayan welcome ya, udah terima juga.
3: Betul.
1: Oke. Kira-kira kalau umpamanya kalian dikasih kesempatan lagi nih ke Desa Panuut gitu ya kan. Siapa tahu kan dapat project gitu ya kan. Nah, apa yang kalian ingin lakukan begitu? Gak usah kita ngomong program apa gitu. Yang kalian ingin lakukan di sana sekali lagi.
3: Apa ya?
2: Oke. Kalau saya ya Bang ya, kalau saya pribadi sebenarnya kalau misalkan diizinkan untuk balik di Desa Panuut kembali bukan sebagai mahasiswa KKN, sebenarnya saya ingin membawa semangat yang ada dalam diri saya, bagaimana SDM kawan-kawan adik-adik pelajar yang ada di Desa Panuut tadi bisa bangkit bang. Mereka berani untuk bercita-cita, bukan hanya mereka menyampaikan saya cita-cita jadi polisi tadi, saya cita-cita jadi tentara, ketika mereka sedikit besar apa karena kondisi keadaan jadi mereka terpuruk dengan keadaan dan menerima keadaan tersebut. Jadi saya ingin membawa bahwasanya adik-adik pelajar juga punya segala mimpi itu dan bisa digapai. Itu sih bang yang pengen saya bawa ke teman-teman.
1: Oke. Jangan berhenti bermimpi ya, begitu betul itu, ya bang. Nah kalau umpamanya, wih itu ngomong umpamanya ya. Gak perlu ngomong yang berat-berat nih ya. Umpamanya kalian dikasih kesempatan untuk kerja, apa namanya, untuk memperbaiki sesuatu begitu di sana, apa yang pertama kali kalian ingin perbaiki di desa itu begitu?
2: Apa? Dallas mungkin?
1: Apa yang perbaiki? Yang menurut kalian ini dari desa ini harus diperbaiki nih, gitu? Apa kira-kira?
2: Kalau kami lihat sebenarnya apa yang perlu diperbaikin dari masyarakatnya sebenarnya bang, karena masyarakat di Desa Panuut itu sebenarnya mereka sudah banyak welcome tadi bang, mereka sudah paham sebenarnya. Dan yang perlu kami tingkatkan sebenarnya itu adalah bagaimana mereka ini perlu percaya dengan bukan hanya keadaan yang tadi membatasin saja, tapi banyak akses sebenarnya bisa anak-anak mereka, bisa warganya juga seperti itu sih bang.
1: Oke. Yang bisa di apa ya, di kupas gitu. Kalau ngomongin wisata di sana gimana juga wisatanya? Ada yang menarik nggak?
4: Oke, jadi wisata di khususnya di Murung Raya ya bang. Di situ banyak sekali bang wisata. Cuman kendalanya itu di akses jalan bang. Karena jalannya tadi ada yang pertama di batu-batuan, turun naik. Dan juga wisata-wisatanya itu ada air terjun Sanggarahan namanya itu bang.
1: Okay.
4: Iya. Dan juga ada namanya, lucu sih bang namanya itu.
1: Apa tuh?
4: Namanya itu wisata Oco bang.
1: Wisata Oco.
4: Iya. Jadi wisata Oco itu bang, batu-batuan air mengalir juga. Tapi dinamakan wisata Oco. Biasanya itu kan air terjun. Tapi itu uniknya itu namanya itu wisata Oco. Seperti itu bang.
1: Oke, wisata Oco.
3: Sungai Oco.
1: Sungai Oco.
4: Iya bang.
1: Berarti beda sama Sungai Barito di sana.
4: Beda bang.
3: Di sana airnya jernih.
4: Jernih bang.
1: Oke. Kemarin itu berarti udah masuk musim kemarau kalian di situ atau masih musim hujan?
2: Kemarau.
1: Berarti kalau udah mungkin apa ya, udah kembali hujan atau mungkin normal, apakah di situ bakalan lebih bagus lagi atau seperti apa?
4: Kayaknya bakalan lebih bagus lagi sih bang, karena musim kemarau ini kan airnya tuh kemarin kami ke situ ke wisata itu airnya cuma sedikit bang yang alirnya. Tapi kalau musim hujan, kalau menurut kami di situ bagus sekali bang, karena tempat wisata yang benar-benar bagus gitu bang.
1: Oke. Berarti di tempat ini juga apa ya, potensi wisatanya ini juga perlu dikelola dengan orang-orang yang mungkin bisa kita pikirkan dengan pendidikan yang bagus tadi.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Itu juga salah satu tujuan dari KKN ini. Ada yang nanya nih, ada seblak nggak katanya di Bandung? Nah.
3: Itu mungkin ya. Seblak di sana lumayan banyak bang ya, yang jual di sana. Hampir setiap warung yang buka jual sosis-sosisan, bakso dan lain-lain itu pasti ada seblak.
4: Iya, bang,
3: karena mungkin di sana tuh banyak penggemar seblak.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Karena dari kami pun hampir setiap hari kalau lapar dan malas masak makannya seblak.
1: Oke. Gimana untuk akses kayak belanja, baik itu kalau kita ngomongin makanan mungkin ada ya, karena bukan desa terakhir dari dunia dibilangnya. Kalau umpamanya salah satu kita ngomongin tentang pendidikan, akses buku di sana gimana, amankah atau agak sulit gitu, atau guru memang tinggal di situ atau harus jalan lewat mana begitu untuk menuju tempat pendidikan di sana?
2: Ya, jadi kalau misalkan berbicara terkait guru untuk di SD dan juga SMP itu kebanyakan memang mereka dari Puruk Cahu bang, dari kotanya. Jadi menempuh perjalanan itu tadi selama 1 jam dari Puruk Cahu ke Desa Panuut. Jadi memang tidak ada yang menatap gurunya di situ.
1: Oke.
2: Untuk buku sendiri untuk di Desa Panuut kemarin itu karena ada keterbatasan akses juga, keterbatasan ruangan juga untuk DSD sendiri, ada satu ruang perpustakaan sebenarnya yang akhirnya dialihfungsikan menjadi gudang bang. Okay. Ini yang kami sayangkan sebenarnya, karena memang dari apa namanya, dari pihak SD-nya, dari pihak SMP-nya juga, kalau di SMP perpustakaannya ada gitu bang. Namun kalau di SD ini untuk buku sendiri mereka menggunakan buku LKS ya. Menggunakan buku LKS, dan adik-adik pelajar di sana menebusnya bang. Atau fotokopi gitu bisa.
1: Betul. Kalau juga mau akses internet juga harus ini ya, karena sekarang banyak yang udah menggunakan online ya, book gitu ya, ya kan, nggak cuman buku langsung aja. Jadi itu juga salah satu kendala mungkin ya untuk mendapatkan akses sebentar. Ini katanya Bang Hairul jadi guru di Panuut kalau sudah lulus kuliah nanti gitu ya.
2: Amin.
1: Kalau papanya kalian yang di sini semua ya, disuruh jadi guru di sana mau nggak?
2: Kalau mau di Desa Panuut pastinya mau, kalau memang pengabdiannya di sana. Memang ada rezekinya di sana.
1: Siapa tahu jodohnya di sana.
4: Iya, betul.

0: ingin mengikuti pendidikan dan kemarin ada yang bilang mereka itu ingin bercita-cita tinggi seperti itu bang, mau jadi kayak kakak-kakak KKN, mau kuliah di Palangkaraya, ada yang mau kuliah di Jawa, dan ada yang mau kuliah di Banjar seperti itu. Dan pesan saya untuk anak-anak, semangat terus belajarnya, karena sesuatu itu belajar dari hal yang kecil baru kita kebesar seperti itu.
1: Betul-betul.
0: Agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti itu bang. Okay. Mungkin sedikit aja.
1: Baik, itu dari Bang Humas kita ya. Adik-adik ya. Terus kalau dari Dida sendiri apa?
2: Okay, untuk pesan untuk anak-anak, ya yang pasti untuk anak-anak dulu bang. Jangan kendor semangat belajarnya, karena di sana tuh lumayan semangat mereka belajar bang. Sampai kami kesana pun hampir setiap hari mereka tuh nagih, ayo ngaji, ayo ngaji. Okay, nah itu juga jangan kendor semangatnya.
1: Okay.
2: Cita-citanya harap di
1: pegang teguh
2: pegang teguh ya.
1: Untuk diraih, yang lain dicapai,
2: diraih. Untuk yang lain tetap solid lah, itu aja.
1: Okay, tetap solid. Bang Herul, apa nih yang ingin disampaikan?
3: Okay, kalau dari saya mungkin mewakili dari teman-teman KKN yang lain, sebelum pesan-kesan mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemerintahan Desa Panuut, Bapak Rudi Hartono dan juga beserta warga dan adik-adik juga dengan sambutan hangatnya dari kami kedatangan sampai kami melakukan program kerja, program-program hingga sampai selesai kegiatan pun kami disambut. Kami bisa sambutnya dengan sangat baik. Sampai kami dikasih makanan, sampai kami dikasih uang juga oleh warga, alhamdulillah kami diterima dengan baik. Itu adalah suatu hal yang perlu kami syukurin di tahun ini, di tempat pengabdian ini. Untuk pesan dan kesannya untuk adik-adik di Desa Panuut, kalian jangan takut untuk bermimpi. Mimpi tadi harus kalian raih dan harus semangat belajar. Jangan sampai keadaan atau kondisi itu menghalangi teman-teman untuk meraih mimpi. Untuk orang tua atau untuk warga di Panuut, harapannya semoga kedepannya bisa lebih menyemangati adik-adik, bisa lebih memberikan pengaruh yang positif seperti itu bang, untuk adik-adik. Karena memang segala kesempatan itu pasti ada jika kita mencarinya. Mungkin itu untuk adik-adik dan juga untuk warga Desa Panuut. Terima kasih banyak dari kami gitu.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Herul, Nida dan juga Firdaus ya. Udah cerita-cerita kita sama Desa Panuut. Apalagi tadi ada tempat wisata ya.
0: Iya
1: bang. Harus banget dikelola.
0: Sebenarnya masih banyak bang wisatanya.
1: Masih banyak selain dari itu.
0: Masih banyak.
1: Ada apa salah satu gini,
0: kalau gini. Di Panuutnya itu bang ada yang namanya karangan bang.
1: Karangan,
0: karangan itu artinya pasiran itu bang. Kayak pantai-pantai di Kahayan sini bang.
1: Oke.
2: Kalau juga di sini ada bilangnya gosong.
0: Iya gosong.
1: Iya bang. Gosong itu yang langsung hitam ya.
4: Karena kemarau.
1: Oke. Ini ada yang nanya kelas ya.
4: Ayo boleh.
1: Iya bang. Ada yang cinglok gak katanya di sana? Hayo loh.
4: Ya, ya. Cinlok alhamdulillah tidak ada.
1: Tidak ada ya. Tidak ada. No cinta-cinta, lulus dulu ya.
0: Kecuali yang nyangkut, Bang.
1: Kayaknya ada, Bang.
0: Kayaknya.
4: Fokus karir.
2: Pemain profesional.
1: Oh, ya. Asik ya, luar biasa. Ini bilang katanya ceritanya lama-lama aja enggak bisa, Bang ya. Kita waktu terbatas. Terima kasih juga kapan-kapan mungkin dari Desa Panuut bisa juga ke kita gitu ya kan, ke Pro 1 untuk share-share wisata-wisata di sana. Dari informasi dari teman-teman KKN udah ngebuka gitu ya bahwa Desa Panuut ini punya potensi yang luar biasa sekali yang pasti harus dikelola oleh orang desa itu sendiri.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Mungkin abang-abang KKN di sini juga kalau dikasih kesempatan ke sana atau mbak-mbaknya juga akan mau begitu ya melakukan pengabdian di sana. Tapi alangkah lebih baiknya jika warga desa itu sendiri atau anak muda di situ sendiri yang mengelola. Jadi apa ya, orang asli daerah yang menjalankan dan menikmati daerah itu sendiri. Apalagi kalau kita dengar tadi ada wisata air terjun, ada karangan tadi juga ya.
0: Ada oco
1: juga. Itu luar biasa potensi-potensi itu bisa menaikkan ekonomi kalian di Desa Panuut. Ya kapan-kapan kita ke Sungai Oco ya.
0: Ya bisa bang, bisa. Itu akses saja bang.
1: Akses ya.
0: Rekomendasinya bang, jalanannya.
1: 9 jam teler di jalan kita ya. Tapi yang pasti kita bangga dengan wisata kita, desa kita. Dan satu lagi kita sudah membuka mata Indonesia ya dan dunia bahwa tahu Kalimantan Tengah ini punya banyak eksotika wisata, baik itu budaya ataupun tempat yang luar biasa cantik ya.
0: Ya betul.
1: Dan itu perlu dikelola oleh sumber daya manusia kita sendiri.

0: Iya.
1: Dan kalau bisa warga desa itu sendiri yang akan mengelola itu dan jadi lebih baik lagi. Terus kejar pendidikan di sana, dan semoga kita doakan dari teman-teman KKN yang sudah melakukan pengabdian di sana membawa hal positif begitu
0: Amin,
1: bagi
0: amin.
1: warga di sana.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi
0: Makasih banyak ya.
1: Bang Hairul, Nida, habis dan juga Firdaus ya. Habis ini pasti banyak lagi hal yang dilakukan, laporan dan lain-lain.
0: Iya,
1: Gimana, aman
0: betul.
1: ya?
0: Iya.
1: Semoga
0: Amin.
1: lancar, jangan
0: Amin,
1: begadang
0: amin,
1: adik-adik
0: amin.
1: ya. Berdagang boleh, begadang nggak boleh ya.
0: Nah.
1: Terima kasih, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya. Selamat malam, bye-bye.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam Melody Memory edisi hari ini Minggu 6 September 2026.

0: Gimana kabar Anda pendengar? Setia bersama kita di Pro 1 di Palangkaraya. Kita ucapkan selamat malam. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, silakan menghubungi kita di nomor 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123. Kita ucapkan selamat malam aja untuk semua yang ada di Palangkaraya, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalampun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital, atau yang lagi dengar kita live TikTok ya. Kemarin ada yang nanya kapan live TikTok bisa biar bisa lihat langsung orangnya gitu. Ini udah di live kan ya. Langsung aja kalian menuju Pro 1 RRI Palangkaraya, Melody Memory udah live TikTok ya. Dan kita coba sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Uy.
0: Uy.
1: Malam ke.
0: Selamat malam ke. Dari kabar Anda nama?
1: Kabar bahala puji Tuhan.
0: Syukurlah kalau begitu. Yo. Jadi kuman lah, Mak?
1: Sehat itu.
0: Jadi kuman lah, Mak? Jadi. Uy. Jadi kuman lah.
1: Oh, jadi.
0: Oh, jadi narai balut itu handau.
1: Jadi endau teh. Dia lah laut tiano sederhana ini.
0: Iya.
1: Useng anu di narai kunita teh anu lantar teh na.
0: Sulur.
1: Sulur anu keladi.
0: Oh.
1: Bahasa Indonesia.
0: Dia ketawa kok ya sulur keladi teh narai aduh. Mangat jita nama.
1: Iya na.
0: Iyo mun tahu pekasak.
1: Iyo jadi gunting goreng penuh sesapat.
0: Mm-mm.
1: Nah jadi awi sambal lah. Goreng teh anu tahu.
0: Tahu.
1: Jadi kate anu menon anu leme itu.
0: Wah, oh, banget kayak iya. Pundang sesapat gin banget, Mak.
1: Iya.
0: Yo.
1: Apalagi zaman huran teh jeung tikeme gitu mangat di zaman
0: aduh.
1: Jajahan huran.
0: Betul, bujur, Mak. Dia
1: kare lubakas huran da sampai kene jike.
0: Utuh gitu tetap mangat ikinan jitena, Mak.
1: Iya. Tetap bersyukur ngat Tuhan lah.
0: Bujur tutup. Pengen
1: sama anak nyeneh
0: lagu. Yo, nyeneh lagu Narayan daw, Mak.
1: Para Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
1: Cibing selamat kan.
0: Nara judulnya?
1: Kasihku.
0: Kasihku ya?
1: Iya.
0: Salam akan ewe.
1: Terutama akan akengku sedang siaran lah. Penyeludin, Bapak Bergas. Akan Luciana aja lah. Reklik Riwut. Akan Mbak Sasa. Mama Sri Murung Raya. Akan Bang Nakaru, itu dan
0: Ewenai,
1: Bang Umay, Bang Adi Mas Depri, Bang Ian Sloyor, Mas Dede Kela, Bang Pengkalan pun, masih akan Mbak Susi, Bang Tony Kia, saya rasa akan orang-orang sekian lah.
0: Siap, Mak.
1: Mama Andor pamit ya, Lukin. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat hamalem, Kia.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, Kia, akan Mama ke Pak Meme ya. Jadi bergabung barat telepon di tanda. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Mendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Malam, apa kabar Bang Putra CR, sehat?
2: Hai.
0: Syukurlah kalau
2: enak ya, penuh penyapa meme tadi.
0: Iyo, sulur ku apa?
2: Oseng sulur.
0: Iyo, dengan tahu katanya, enak ya. Juga
2: nah, kalau punya sasta oseng, apakah nanti?
0: Nah, kalau punya Putra CR, apa nih?
2: Aduh, kalau punya aku nih Bang.
0: Apa nih?
2: Bukannya oseng mati goreng.
0: Apa itu?
2: Goreng tempe.
0: Oh, nyaman juga tempe nah, tinggi proteinnya. Bagus juga untuk kesehatan kita.
2: Iya.
0: Iya. Digoreng apa nih
2: tuh iya, temennya? Sama yang lain-lainnya.
0: Wah. Yang lain-lainnya ini dirahasiakan kah?
2: Iya.
0: Padahal kami sama Pak Tony ini anak membawa bari aja kepada pian nih. Oke deh Bang Putra CR, mau dengerin lagu apa malam hari ini?
2: Dengar lagu dari Maya Angela ya.
0: Maya Angela, judulnya
2: Di Mataku Ada Rindu.
0: Di mana?
2: Mataku Ada Rindu.
0: Aduh. Ya. Rindu dengan siapa nih?
2: Apa seseorang?
0: Ihiu. Boleh lah. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat abang Adria, abang Agal tadi itu, Pak Memei. Terus buatnya Lisa, buatnya Sasa, juga buatnya Pak Tony, buatnya Pak Naparo, juga buatnya Mbak Weni nih yang lama nggak kedengaran.
0: Iya, Mbak Weni nih kemana ya? Apakah suaranya aman ya akibat kabut ini?
2: Iya, mungkin.
0: Takut banget tidak ada suara aja Mbak Weni ini ya.
2: Terus buatnya Pak Freddy, buat Rapa Kalatpun, ya Tor, Pak Mai, terus buat Mama Demi, adalah kayaknya buat semua aja Mbak ya, kita rangkul aja.
0: Oke, deh kita bungkus ya.
2: Buatnya Bang, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR ya. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar di ujung sana ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
0: Aduh, abang siapa ya? Lupa lagi namanya. Kemana aja makanya sampai lupa nih.
3: Diriku udah lihat wajahnya di TikTok.
0: Oh, Bang Lei. Apa kabar Bang Lei? Sehat?
3: Sehat aku, selalu.
0: Ini kalau gak dibocorin sama Mbak Sasa dia, aku gak bakalan ingat, lupa ya suaranya. Kemana aja jalan-jalan? Sehat Bang Lei?
3: Sehat.
0: Wah, syukurlah kalau sehat.
3: Ini lagi apa namanya, cuaca lagi masih agak apa nih, masih agak kabut lagi nih.
0: Iya, sama kita. Berarti Kalimantan Utara juga sama ya?
3: Sama.
0: Aduh. Oke lah ya, jaga kesehatan Bang Le ya.
3: Tetap
0: minum air putih.
3: Lagi dinas malam kan?
0: Iya.
3: Lagi dinas malam ya, sambil lihat TikTok di Palangkaraya.
0: Baiklah Bang Le, lagi nonton ya. Sehat-sehat selalu Bang Le. Oke deh Bang Le, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Le?
3: Lagunya Benci Tapi Rindu tuh.
0: Benci Tapi Rindu.
3: Dian
0: Pisesa ya.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Oke. Okay.
0: Kalau rindu bilang aja Bang, gak usah ada benci-bencinya. Kayak kita kan, kita rindu sama Bang Le, lama kagak nongol. Akhirnya nongol juga ya.
3: Semalam kan ketemu sama Bang Otak juga.
0: Wah.
3: Bang Otak. Iya.
0: Iya, oke dah ya. Yang penting Bang Le sehat.
3: Dulu ya.
0: Silakan Bang Le.
3: Pertama teman untuk abang lagi siaran, semua sehat selalu, tetap semua tertibitasnya.
0: Amin.
3: Kemudian untuk Mbak Sasa, Mbak Weni, dan juga untuk Bapak Memei tadi ya. Lalu juga untuk Mbak Yuda, jadi orang sama Bapak John ya. Dan untuk Pak Kanafaro, dan untuk semuanya lah tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Oke, ditunggu lagunya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Le yang ada di Kalimantan Utara ya. Beneran kangen kita Bang Le, lama banget kedengerin suara Bang Le nih. Jalan-jalan mulu nih ke Palangka dong. Akhirnya ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
4: Halo. Ini pasti Bang Udin ya?
0: Betul. Apa kabar?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ini
4: baik.
0: Putri enggak sih? Bukan.
4: Bukan Ibu Utri, Ibu Farida.
0: Ibu Farida, astaga. Maaf Bu Farida, Nudin lupa.
4: Ya apa-apa, memang iya. Kita sering itu ya, sering lupa. Karena saking, apalagi kalau Bang Udin lagi bertugas itu saking banyaknya penggemar kan. Penggemar.
0: Dari tadi nih Nudin, betul. Dari tadi nih bingung mau ngangkat yang mana dulu nih. Banyak banget ya, di TikTok juga ada nih.
4: Tetap menunggu, tetap sabar kita para betul. Fans, para pendengar ini ya. Semua pendengar atau... gitu loh fans. Iya, itu tetap sabar, diangkat nggak diangkat, tapi kan kita juga tahu durasinya ya.
0: Betul. Ini
4: kalau durasi nggak boleh sampai-sampai.
0: Ini kata Bang Le, salam buat Ibu Farida nih, dia lagi nonton live TikTok kita.
4: Dari tadi Ibu Farida mau kirim salam, Bang Le apa kabar? Dari Kalimantan Utara, baru dengar suaranya Bang Le.
0: Iya
4: lah. Tuh ada yang nyari-nyari di Denpasar Bang Le.
0: Bang Le mah dicari satu Indonesia kayaknya ya.
4: Iya, ada yang nyari tuh di Denpasar Bang Le, kenapa nggak pernah dengar lagi suaranya? Cuma sering gabung di Singaraja, gimana lagi ya?
0: Ada yang diincer nih kayaknya Bang Le di Singaraja nih.
4: Iya, moga-moga Bang Le di sana ya sehat ya, sukses selalu ya, tetap beraktivitas ya Bang Le.
0: Iya. Ya. Baiklah Ibu Farida mau dengerin lagu apa nih?
4: Itu kalau Ghea Indrawati tahun berapa itu ya?
0: Nah, Ghea Indrawati itu masuk request pop. Iya. Yang lebih lama lagi, yang lebih lama.
4: Oh iya, yang lama dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti judulnya apa?
4: Judulnya apa ya, judulnya lupa ya.
0: Apa?
4: Nih, judulnya
0: apa? Masih ada rindu.
4: Oh, Ibu Fadha pilih dari Iyan Liber.
0: Siapa?
4: Siapa itu ya?
0: Yani Libes ya?
4: Iya. Iya, judulnya Bayanganmu.
0: Bayanganmu. Oke, salamnya buat siapa?
4: Tadi ya, sudah lewat Bang Le. Sebelum Bang Le tadi siapa?
0: Sebelum tadi. Bang Le bentar. Ada, Putra CR, Putra CR.
4: Oh iya, itu Bapak itu. Ada Bang Lanius ya. Ada Mbak Viola, ada Ayu Dima Soli. Siapa lagi, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasron, juga teman-teman yang ada di Palangkaraya ya, yang gak sempat satu persatu disebut ya, dirangkul aja dari A sampai Z, kita mengingat waktu ya. Nah, di belakang masih banyak teman-teman kita mau gabung.
0: Betul.
4: Jadi durasi gak boleh terlalu lama ya Bang Udin.
0: Siap.
4: Kalau Bu Farida ini sudah 3 menit ya.
0: Siap.
4: Minta maaf teman-teman ya, kita bagi-bagi waktu ya. Mm-mm. Karena ini bukan cuma milik perorangan, milik pribadi, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
4: Ya. Sahabat-sahabatku dari A sampai Z, tetap semangat ya. Untuk Bang Udin, Bang Udin sendiri ya?
0: Iya, sendiri nih. Tapi ada teman operator juga beberapa di...
4: Oh, salam buat operatornya. Tetap semangat operatornya ya.
0: Siap.
4: Bang Udin juga begitu. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida ya. Katanya nih Ibu Farida, jangan bukar-bokar kartu katanya ya. Bang Le, ketahuan Bang Le. Oke, kita sapa selanjut lagi penelpon kita, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Tony?
5: Kabar
0: sehat.
5: Ya.
0: Meski kabut ya masih melanda kita. Tadi katanya lauk tempe Bang Putra CR ya. Sulur. Bang Tony apa nih, balut itahan daw?
5: Hari ini kah? Ulang tahun cucu.
0: Wah.
5: Saya memang kampung.
0: Wah, alhamdulillah. Ulang tahun cucu yang keberapa?
5: Baru setahun itu.
0: Wah.
5: Di jam enteng aja.
0: Wah, selamat ya Bang Tony. Ya. Panjang umur, sehat selalu cucunya. Baru satu tahun umurnya ya?
5: Iya, bertahun. Wah. Kalau kakaknya sudah kelas 4.
0: Iya. Aduh, luar biasa.
5: Anak kakak ipar sebelah rumahnya.
0: Cucu
5: tinggal di Menteng itu dia.
0: Cucu yang keberapa tuh?
5: Kenapa?
0: Cucu yang keberapa itu?
5: Istrinya kah?
0: Enggak, cucunya cucu Pak Tony yang keberapa?
5: Kalau saya di rumah ini
0: cucunya
5: dari anak keponakan.
0: Oh alah.
5: Sebelah rumah.
0: Makan enak dulu kita yang pasti ya.
5: Iya. Makan gratis.
0: Oke deh Bang Tony, mau dengerin lagu apa malam hari ini?
5: Anggrek Komo aja.
0: Anggrek Irfan Jonah ya?
5: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
5: Sukasa, Bang Adil, Fadil, salam sehat. Amin. Bang Lady Kalimantan Utara ya. Pak Kriwut, Bu Farida juga tadi ya, salam sehat. Terus Bu Mendi Sampit yang selalu Bung Jepri, Bu Yuda, yang lain kita, Mbak Susi juga. Yang lain kita rangkul semua aja, salam sehat. Mendidin semua tugas, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuk Pak Tony. Kita sapa satu penelpon lagi sebelum kita puterin lagu ya pendengar ya. Ada siapa, ramai banget malam hari ini. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, lagi
0: malam juga. Apa kabar Mbak Sasa?
6: Kabar baik, Min, puji Tuhan.
0: Wah, luar biasa. Sehat ya?
6: Sehat, cuma hawanya aja yang gak sehat.
0: Ya itulah ya, sama aja kita kekabutan ini. Baiklah Mbak Sasa, apa ya? Balut kita balut itu
6: hari
0: apa?
6: Ini tadi balut itu
0: ikan kita
6: tahu dibikin perkedel.
0: Wow, mantap.
6: ikan sepat
0: ya,
6: makan mie.
0: Waduh, jadi pengen mie juga di Nudin nih. Pakai telur ya, cabenya banyak, beh, sedap.
6: Iya, pakai telur enak, panas-panas.
0: Oke deh, bervariasi menu kita malam hari ini ya. Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mbak?
6: Itu aja dari Selina Umar aja.
0: Selina Umar judulnya?
6: Di sini ku nanti, amin siaran.
0: Di sini ku nanti.
6: Nanti
0: di sini ku nanti cintamu ya.
6: Ya itu okay. Sebenarnya itu tambah-tambahnya. Variasi
0: hidup perlu variasi ya.
6: Variasi ya. Jadi tinggal kalau si Uta sudah tahu dia.
0: Iya.
6: Nah, kalau lagi
0: siapa tuh?
6: Mas Seno tuh aduh. Kalau sedikit Hen Maroka ya, bilang putar aja. Cari ini judulnya, tahu dia. Lalu dia kalau ketemu lo, Hen Maroka katanya ya.
0: Udah tahu judulnya, udah ngerti ya.
6: Iya, okay. Salamnya ya.
0: Salamnya silahkan buat siapa?
6: Buat Pak Tony, Susi, terus Bang Lei tadi lah, Pak Meme, Putra Pangkala. Putra Pangkalan Bun, Mas Nidia Pangkalan Bun, Putra JR, Mbak Weni, Mama Demi, Mama Yuda, Ibu Prida ya, terus Diula, Diona, kayaknya bos semua aja lah.
0: Bungkus ya.
6: Bungkus rata aja dari A sampai Z ya.
0: Siap.
6: Operatornya siapa, Min?
0: Ada Bang, siapa tadi Bang? Ini lupa lagi nama operator kita.
6: Kalau mana dulu masih lah itu Bang siapa?
0: Ketli. Masih Pak Ketli udah jadi pimpinan kita. Jadi enggak ini ya.
6: Oh iya iya iya, kenal tuh sama istri keluarganya kenal.
0: Oh
6: ya.
0: Kepala bidang kita.
6: Amin dan operatornya lah, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Banyak rezekinya.
0: Amin.
6: Lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye kawai-kawai.
0: Dadah, bye-bye kawai-kawai. Terima kasih. Ini disapa lagi sama Bang Lei ya. Mbak Sasa katanya. Oke deh, terima kasih udah bergabung Mbak Sasa ya. Kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsApp-nya. Kita menyapa pendengar kita yang lagi nonton live TikTok. Yang saat ini stay ada Bang Lei ya. Buat pendengar lagi yang penasaran ya gimana kita ya. Ini ada Bang Lei, Mbak Weni, gabung dong, ditunggu suaranya katanya. Nah, yuk Bang Weni dicari nih sama Bang Lei. Baiklah pendengar, kita putar dulu requestan pendengar satu-satu ya. Ini darinya Dedi Dores dengan judul Kasihku akan menggema di ruang. Kalau Nudin salah putar kasih tahu ya Bang Pak Meme. Kasihku ini Nudin muterin yang featuring dengan, oh enggak featuring nih, Kasihku Dedi Dores ya. Kalau salah nanti kasih tahu Nudin aja biar Nudin ganti nanti lagunya ya kalau salah. kita puterin bersama Dedy Dores Kasihku, dan disambung dengan lagu-lagu lainnya yang sudah masuk di playlist kita di malam hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati lagu yang sudah di request ya. Yang ingin gabung nanti kita akan terima lagi di segmen berikutnya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: mendengarnya requestan dari Ibu Parida di Palu ya. Luar biasa banget. Terima kasih Ibu Parida udah gabung dan request lagu di malam hari ini bersama Melody Memory ya. Masih kita tunggu yang ingin gabung di 0536322179 tadi WhatsAppnya 0811520313-nya. Kita sapa penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Karim? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, syukurlah kalau sehat. Bang Karim,
1: ya?
0: Mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya, oh ya?
0: Apa?
1: Salah Mengenalmu.
0: Siapa?
1: Salah Mengenalmu.
0: Salah Mengenalmu, siapa tuh penyanyinya?
1: Asbak Band.
0: Asbak Band. Salamnya buat siapa?
1: Sarah mau nyambung Bang Kena.
0: Oke, kita tunggu sebentar, katanya lagi conference sama siapa nih. Halo, salam kenal juga yang lagi nonton di layanan TikTok. Halo, dengan siapa ini?
2: Salam kenal juga.
0: Oh, ini Mbak Susi. Apa kabar Mbak Susi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, jadi tadi kayaknya masuk nabrak terus sama yang lain ya.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa aja. Oke deh. Mbak Susi, gimana sehat? Ini di Palangka apa lagi di Kasongan?
2: Di Kasongan.
0: Oke, baiklah. Mbak Susi mau dengerin apa nih
2: lagunya
0: di malam hari?
2: Lagunya di WhatsApp, cuma nitip salam-salam ya.
0: Boleh. Oh, lagunya udah di WhatsApp ya? Oke. Salam-salamnya buat siapa?
2: Tangga sebelah, Karim, Pomene. Pak Kumai, siapa tadi bunda, bunda siapa tadi tuh?
0: Bunda Farida.
2: Salam kenal. Buat Putra Mandiri, pantalan buat semuanya dari ABTJ.
0: Siap.
2: Udin, salam sehat.
0: Amin.
2: Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
2: Semoga sampai sempurna dalam keadaan selamat.
0: Amin. Selamat malam. Selamat malam. Oke.
1: Salam kenal kula aja.
0: Siap.
1: Semua pendengar 101 Palangkaraya.
0: Aja
1: berada salam kompak selalu.
0: Salam kompak selalu.
1: Salam selalu buat semoga sukses selalu lah jauh umurnya, murah panjang umurnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Karim dan juga Mbak Susi. Ada sapa nih dari Bang Le ya untuk Mbak Susi di live TikTok kita. Ada sapa lagi nih, siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini lagi? Lupa lagi Nudi, ingat suaranya tapi lupa namanya.
3: Aduh, itu kayak lagu apa ya? Lupa, lupa nama tapi ingat rasa.
0: Piona enggak sih? Piona enggak sih?
3: Salah.
0: Siapa?
3: Salah, belum benar, tebak-tebak berhadiah.
0: Siapa ya?
3: Siapa
0: aduh,
3: ya?
0: Lupa
3: siapa
0: lagi.
3: Ya? Ya elah, secepat itu kah dirimu melupakan aku?
0: Bukan, gak ada kita melupakan ingat-ingat, tapi lupa namanya.
3: Oh, iya siapa ya? Dari Suatu Senja.
0: Suatu Senja, gimana kabarnya Suatu Senja?
3: Kabar baik, Aminuddin bener kah?
0: Betul.
3: Oh, betul.
0: Lama
3: gak ngobrol.
0: Makanya itu lupa. Kemana aja?
3: Hah? Ada situ yang kemana aja? Kita gitu, kita sering mampir ke situ. Kita... apa mungkin ketutup asap ya? Enggak kelihatan sayanya.
0: Tahu aja ya. Kita lagi kabut ya.
3: Ketutup asap, ketutup abu, gitu ya. Jadi enggak kelihatan sayanya gitu. Kasihan, benar.
0: Makanya udah, suaranya doang yang kedengeran ya. Kalau ini kagak kelihatan.
3: Padahal kita lagi ada pada depan.
0: Enggak
3: kelihatan, cuman suaranya doang. Kita kayak makhluk gaib gitu ya, Kak ya.
0: Takut banget.
3: Makhluk astral gitu.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini? Kita oldies ya.
3: Oldies. Manca Indo boleh.
0: Indo.
3: Indo, oldies Indo ini apa ya? Indo apa ya kira-kira ya? Dari Ermi Kulit boleh?
0: Ermi Kulit boleh. Pertama dan terakhir, baiklah.
3: Gak ada yang lain pokoknya.
0: One and only, one and only ya.
3: Oh iya, one and only.
0: Baiklah, salamnya buat siapa?

Oke, tadi Mbak Susi ya. Mbak Susi dan timnya, selamat malam. Terus Mbak Sasa, Mbak

0: Bang Toib.
1: Iya, Bang. Gak kagak pulang-pulang
0: Gak ada.
1: berarti kalau Bang Toib
0: Oh,
1: ya.
0: iya, Bang Toib gak pulang-pulang. Bang Rian,
1: Iya.
0: Bang Karim, Bang Jem. Mas Pandu juga selamat malam. Terus ada siapa? Kalau
1: Siapa
0: gini lupa,
1: lagi?
0: Mbak Weni juga selamat
1: Iya, Mbak
0: malam ya.
1: Weni.
0: Viola di Makassar. Terus ada Uncle Freddy dengan Mai Tua begitu ya.
1: Iya,
0: Tahu
1: siap.
0: Mai Tua kan?
1: Tahu.
0: Oh, oke, mantap lah. Tahu, tahu apa itu artinya? Tahu dari mana?
1: Tahu dari suatu senja.
0: Oh. Oke, mantap lah. Terus buat Aminuddin dengan Mai Tua juga selamat malam, eh.
1: Siap, siap.
0: Oh, oke, siap. Terus buat tuh kan lupa kan kalau gini kan.
1: Ayo, siapa lagi?
0: Pokoknya buat semua-semua aja deh yang
1: Buat yang
0: sudah
1: pertama,
0: gabung.
1: buat yang
0: Ah, yang
1: pertama dan
0: pertama dan
1: terakhir.
0: terakhir begitu. Sedap.
1: Sedap.
0: Oke, buat Aminuddin dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti ya.
1: Siap.
0: Nanti besok-besok baru kita kenalan begitu.
1: Siap.
0: Oke, selamat sore. Permisi.
1: Baik, terima kasih untuk suatu kita. Terima kasih udah gabung di layanan telepon kita ya. Sehat-sehat selalu. Aduh, kalau yang ingat namanya kasih tahu kita ya. Nudin lupa namanya siapa lagi ya. Dan pendengar kita sapa lagi, penelpon kita selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Radio Memori.
1: Malam
0: Berbangun
1: juga.
0: pur. Tiduran.
1: Aduh, enak banget. Habis
0: Kami
1: ketiduran.
0: pada terakhir Manado. Itu, kita dibawa tidur, bangun, terbangun.
1: Akhirnya
0: Pas
1: kebangun ya.
0: kebetulan rehat acara Radio Memori di Percatupan Kerayan, pindah ke situ lagi.
1: Okay. Mama Sri,
0: Gimana kabarnya
1: sehat?
0: cuaca di Pangkaraya? Bang Amin.
1: Alhamdulillah sehat. Kita cuacanya masih kabut seperti biasa.
0: Sama di sini masih kabut walaupun dulu kemarin tadi hujan masih kabut nih.
1: Iya, makanya itu ya. Semoga.
0: Lagunya Bang sudah dikirim.
1: Oke, sudah dikirim di WhatsApp ya.
0: Ya.
1: Oke,
0: Salamnya
1: salam
0: buat
1: ibu
0: yang
1: siapa?
0: sudah gabung tadi, yang sudah menyapa tadi, terima kasih atas sapaannya. Buat Mbak Weni, Mbak Ayah, Mbak Caca, Putra Pangkelambun, Pak Umay juga di samping, buat Bang Dede, terus buat siapa nih Bang, Bang Toto, buatnya Bang Agau, dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1
1: Betul.
0: RI Pangkeraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Amin beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa
1: Amin.
0: berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih,
1: Amin.
0: selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam juga untuk Mama Sri ya di Pruk Cahu yang udah gabung juga di layanan telepon kita malam hari ini. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk teleponnya. Nanti kita terima lagi. Jangan takut, jangan bimbang, karena kita panjang masih perjumpaan kita ya. Terima kasih Bang Le udah standby. Ini ada juga Ibu Nur Kamilah yang nonton di TikTok kita. Selamat malam aja. Tadi ada Abang Rahmi di Flores, salam kenal juga ya. Terima kasih juga untuk udah gabung. Dan nanti kita akan balik lagi di ruang dengar Anda. Dan ini ada lagu dari Anggrek Ungu. Requestan pendengar tadi juga udah masuk. Stay tune terus di Pro 1 di Palangkaraya. Bersama saya Bang Ai di Melody Memory untuk Anda.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, mendengar lagu Ermi Kulit ya dengan judul Pertama dan Terakhir. Udah tahu saya namanya ya. Mbak Diona. Udah dikasih bocoran ya. Terima kasih Mbak Diona udah gabung. Dan pendengar masih kita tunggu yang ingin gabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Spesial request lagu-lagu Melody Memory, lagu-lagu oldies di malam hari ini ya. Dan ini ada VN dari Bangla News di Sambas, Kalimantan Barat. Kita coba dengerin bersama ya pendengar ya.
1: Selamat malam, semangat malam Bung Amruddin.
0: Iya, malam juga.
1: Ini puji Tuhan. Hujan ini ya, tapi
0: tidak
1: begitu lebat lah begitu. Syukurlah ya. Tapi ya, walaupun yang tak syukur sudah kasih hujan tapi tidak lama gitu ya. Lagunya dari Indonesia Bung, dari Kayakas berjudul Cermin ya. Sekali lagi dari Kayakas berjudul Cermin. Nanti saya kirim linknya lah daripada susah nanti ya.
0: Siap.
1: Buat Bung Amruddin tetap semangat selalu. Salamnya kita rangkul lah, kita sungkupak aja lah ya. Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Lanius. Lagunya udah masuk di playlist kita juga ya. Ya, masih kita tunggu yang ingin gabung di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Untuk lagu sajian kita Melody Memory di malam hari ini, pendengar ya.

Yang mana menemani pendengar di malam hari ini ya. Dan ada masuk requestan dari Bang Jainal. Halo, selamat malam Bang Ai. Malam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jainal juga gimana kabarnya? Lama banget gak dengar gak ini Bang Jainal ya. Semoga selalu semangat, selalu happy aja ya. Lagunya katanya dari Vianis Haryanto, judulnya Pulau Seribu. Salamnya untuk semua pendengar aja. Buat abang, makasih banyak. Baik, makasih banyak kembali untuk Bang Jainal yang udah gabung di layanan WhatsApp kita di malam hari ini ya. Iya.

Dan pendengar, nanti kita akan terima lagi jika sempat ya, karena ada 3 lagu yang akan kita putarkan di ruang dengar Anda di malam hari ini. Terus berlanjut menemani pendengar dengan segala aktivitasnya, dengan segala kegiatannya, atau mungkin yang lagi beristirahat juga di malam hari ini. Pendengar, kita lanjut dengan lagu dari Desi Ratnasari dengan judul Untuk Apa, akan menggema di ruang dengan Anda di requestan dari Mama Sri di Murung Raya ya. Selamat mendengarkan pendengar di malam hari ini, tentunya di Pro Satori Palangkaraya dalam program Melodi Memori bareng saya Aminuddin atau Bang Ai.

Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, menit 48 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di melodi memori kita di malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita tadi. Ada banyak banget ya, ada Pak Meme, Pak Tony, Diona, Ibu Parida, Karim, Susi, Sasa, Putra CR, Lanius, Mama Sri, Jainal. Kalau ada yang belum kesebut mohon maaf banget, terima kasih sudah gabung, request lagu dan kirim salam. Terus ada yang, oh iya Bang Lei juga ya, aduh sampai lupa Ninudin Bang Lei. Terus juga ada Ibu Nur Kamilah yang saat ini stay, masih nontonin kita dari tadi sampai sekarang. Terima kasih juga di layanan live TikTok kita ya. Sehat-sehat selalu Ibu Nur Kamilah yang ada di Banjarmasin katanya ya. Dan pendengar jangan kemana-mana juga, setelah ini untuk Anda yang mungkin ingin istirahat sambil ditemani dengan Pro 1 di Palangkaraya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan hadir di Jazz Music untuk Anda. Dan Nurdin minta maaf ya jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun disengaja mungkin saat kita bercanda tadi di melodi memorinya. Terima kasih banyak banget yang udah gabung dan kirim salam tadi juga ya. Dan sampai jumpa lagi. Oh iya satu lagi, Nurdin minta maaf mungkin bagi ada yang tidak keangkat teleponnya atau WhatsAppnya, gak sempat kebaca juga ya. Semoga mimpi indah nih kata Ibu Nur Kamilah ya, sayang lagi beristirahat di malam hari ini. Baik pendengar, inilah dia Pro 1 dari Palangkaraya. Untuk Anda kita close dengan lagu dari Endang Estaurina dengan judul Apa Yang Kau Cari.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk Anda dalam siaran Mutiara Pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Kembali kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, serta Anda bisa saksikan kami di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Tentunya saat ini kami akan membahas terkait topik, yaitu melembutkan hati karena mengingat mati. Kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOC MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Seno.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah. Mas Seno sendiri?
0: Alhamdulillah Ustadz, di saat kabut asap masih sehat-sehat saja ya.
1: Ya, alhamdulillah, yang penting diberikan kesehatan, iya, dan selalu berdoa, selalu sehat.
0: Iya, amin. Baik, ini judulnya kayak judul sinetron ya. Oh, melembutkan iya hati karena mengingat mati. Sebenarnya ini dibuat agar tidak menyerupai judul sebelumnya sebenarnya.
1: Kayaknya mesti kaitan sih Mas.
0: Iya, makanya kan sambungannya Ustaz.
1: Sambungannya. Ya, kayaknya ada 3 babak ini. Minggu depan juga Mas.
0: Iya.
1: Terkait dengan bekal kalau anunya minggu depan.
0: Baik, kalau 3 ronde itu biasanya 15 menit Ustaz.
1: Oh, iya. Bukan 45 menit.
0: Baik Ustaz, langsung saja kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustaz Ansori. Pendengar, jika Anda ingin bergabung nanti di 0811-5203123 atau di 0536-3221-779. Baik Ustaz, disilahkan.
1: Ya, terima kasih Mas Seno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sodri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani iyab kau kauli. Alhamdulillah, ma'awali, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, panjang umur, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena telah diberikan nikmat, patutlah kita bersyukur, berterima kasih atas karunia, atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah termasuk kita semua yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Terkait dengan tema kita hari ini, sebenarnya ya Mas Seno ya, sudah sering ya kita apa ya, tapi sebagai pengantar aja sih ya, ya sekelumit lah. Ya, inilah yang kita akan kupas, bukan kupas tuntas sih, masih ada satu episode lagi. Ya, akan kita kupas satu persatu. Ya, karena yang namanya kematian itu adalah sifatnya pasti. Ya, cuma kita belum tahu. Ya, karena yang namanya kehidupan dunia ini yang kita tempati sekarang nih, yang kita jalani sekarang ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Kenapa perjalanan panjang? Ya, sepanjang usia kita. Memang yang namanya usia itu kan beda-beda tuh, antara satu orang dengan orang yang lainnya. ketika seseorang itu sudah sampai lanjut usia, sampai sepuh. Nah itulah perjalanan panjang ya untuk menuju kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan akhir kehidupan, yaitu ajal ketika datang, ketika ruh ya nyawa dicabut dari jasad ini. Ya, semoga kita semua, ini tentunya adalah doa kita semua. Untuk apa? Digolongkan ke dalam orang-orang yang selalu sadar ya, dan mengerti harus bagaimana menjalani kehidupan ini agar terhindar dari kehidupan yang merupakan kehidupan yang sia-sia ya, dan juga kehidupan yang tanpa makna. Ya, artinya apa? Dia menjalani kehidupan ini ya mengikutin ya, kata orang itu mengikutin arus ya. Artinya apa? Dia tidak bisa memaknai bagaimana seharusnya dia menjalani kehidupan dunia ini ya. Ketika orang itu menyadari bahwasanya yang namanya kehidupan dunia ini tidak abadi, nanti kehidupan akhirat itulah yang abadi, itu yang akan ada kesadaran dalam dirinya ya. Untuk apa? Untuk selalu ya ada kehati-hatian dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena kehidupan di dunia ini kan sifatnya sementara. Sudah sering kita sampaikan ya Mas Seno ya. Ya, kenapa? Karena yang namanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Bagaikan kita ibaratkan sebuah terminal. Bagaimana ketika sebuah kendaraan, sebuah bis itu menyinggahi berbagai terminal, pasti ada yang namanya tujuan akhir. Ya, sama dengan kita kehidupan di dunia ini ada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah kehidupan akhirat yang akan kekal di dalamnya. Ya, yaitu perjalanan ke sebuah negeri yang tiada akhirnya. Ya, nah ingatlah ya, ketika kita menuju kehidupan perjalanan yang panjang, tentunya kita tidak bisa dengan tangan kosong aja. Tetapi juga harus membawa sesuatu atau yang sering kita sebut dengan bekal. Ya. Dalam Islam pun ya itu selalu diingatkan itu oleh para ulama, para ustaz ya. Kita juga pernah menyampaikannya Mas Seno ya. Ya, terkait dengan bekal, walaupun ini minggu depan. Ah ini anunya sebagai gambaran aja. Ya, nasihat ya kepada kaum muslim ya terkait dengan perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan kita ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 198, wa tazawwadu fa inna khairuz zaddi taqwa, ya sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni dengan amal soleh yang ikhlas dan mutaba'ah atau sesuai sunnah Rasulullah SAW yang menyertai ketika kita meninggalkan dunia ini untuk kemana? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kematian yang pasti. Ya, karena di dalam Al-Qur'an pun ya Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang ya, tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati ya, akan menemui kematian lah bahasa anunya itu ya. Nah makanya ketika seseorang itu wafat ya, dia akan melakukan suatu perjalanan panjang yaitu menuju akhirat, suatu perjalanan yang kita mohon kepada Allah agar berakhir pada kenikmatan yang tiada tara. Artinya apa? Kenikmatan ditempatkan seseorang itu dalam surganya Allah. Ya, ini yang kita impikan, yang kita mohonkan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya, dan juga kebahagiaan di akhirat ya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian tidak akan ya, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis ya. Ini dari muttafaqun alaih, artinya apa? Supaya di dalam kehidupan ini ya, artinya kita harus mengingat dengan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat ya. Maksudnya jika kita mengetahui yang namanya hakikat ajal yang akan menjemput kita, dan juga kedahsyatan alam kubur, kegelapan hari kiamat, dan segala kesedihannya. Pernah juga kita ketika masa kecil ya Mas Zeno ya, pelajaran agama nih ya, bagaimana guru agama menyampaikan tentang siratul mustaqim ya, titian, jembatan, dan juga segala rintangannya ya, dijelaskan surga dengan segala kenikmatannya yang saya akan memberikan motivasi nih kepada kita. Untuk apa? Untuk mengadakan perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari yang jelek ya menuju baik ya. Berubah dari kepasikan dan kekafiran menjadi keimanan ya. Terus juga perubahan dari kemunafikan menjadi istiqomah ya, dari keraguan menjadi satu keyakinan ya. Terus juga ada perubahan dari kesombongan menjadi ketawaduan. Terus jadi, dan ada perubahan juga dari rasa rakus nih ya, menjadi rasa syukur dan sederhana ya. Ada juga dari perubahan dari awalnya pemarah, pendendam ya, menjadi kasih sayang dan selalu memaafkan ya. Ini ada juga nih ya, ada perubahan nih dari apa dia itu apa ya bahasanya tuh ya, kelicikan ya. Ya, dan juga ada kesewenangan, atau misalkan dia ada kezoliman lah ya, suka menindas orang lain ya. Terus ada perubahan menjadi kejujuran dan keadilan ya. Terus juga dari kedustaan menjadi kebenaran ya. Jadi yang namanya perubahan yang seperti sudah kita sebutkan tadi ya, perubahan diri dari sifat dan watak ya syaitan dan hewani menjadi insan Islami yang kamil atau yang sempurna, itu harus segera kita mulai ya. Tetapi terkadang yang menjadi penghalangnya itu ya Mas Seno ya, ya terkadang kita ini sering lupa ya, atau berpura-pura lupa ya dengan perjalanan panjang tersebut ya, bahkan malah memilih dunia ya dengan segala perangkatnya. Karena yang namanya dunia itu kan penuh kemewahan ya, kecantikan ya, terus ada kekayaan nih ya, kedudukan yang selalu dikejar ya, yang semuanya itu nilainya di sisi Allah tidak lebih dari sehelai sayap nyamuk ya. Nah ini ya, terkadang itu yang dikejar ya oleh setiap insan ya di dalam kehidupan ini ya, sehingga terkadang banyak menjadi impian, tapi kadang juga bisa menjadi angan-angan ya. Karena terbanyak manusia itu yang selalu berangan-angan yang panjang ya, karena ketika seseorang itu dia lupa ya, itu apa menjadi lupa dia ya, bahwasanya dirinya nanti akan segera meninggalkan dunia ini atau dunia yang akan meninggalkan ya. Ya jadi kalau sudah seseorang itu meninggalkan dunia ya Mas Seno ya, ya kita akan meninggalkan misalkan rumah kita yang mega, pakaian kita yang bagus ya, terus juga keluarga, terus juga dan lain sebagainya ya. Itu ketika kita sudah masuk ke liang kubur ya, itu yang nantinya ulat dan cacing yang akan mengoyak-ngoyak dan mencerai-beraikan seluruh tubuh kita. Nah, terkait dengan hal itu, ya, kalau dalam Islam, bersegeralah, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepaskan selimut kedinginan yang menghalangi dari rahmat dan maghfirahnya. Ya, artinya apa? Supaya kita segera mengingat Allah. Ya. Dengan apa? Dengan mendatangi masjid dan beribadah di dalamnya. Tegakkanlah sholat lima waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Berpuasalah di bulan Ramadan, yang cuma satu kali setahun. Ya, tapi banyak juga yang umat Islamnya tidak melaksanakan puasa. Ya, padahal itu adalah kewajiban. Ya, ketika selepas Ramadan, kewajiban lainnya menunaikan zakat. Terus juga menunaikan haji jika kita mampu. Ya. Terus juga kewajiban kita selalu membimbing anak-anak kita dengan Islam, dinul Islam. Ya, dan juga tak kalah pentingnya insaf, tobat, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Dan juga segera bertobat. Ya, karena pintu tobat masih terbuka lebar untuk kita. Rahmat dan maghfirah Allah sangatlah luas, lebih luas dari lautan dosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila manusia itu segera bertobat, artinya meninggalkan segala perbuatan buruk, berganti menjadi perbuatan baik. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan hatinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Rasulullah juga menyampaikan satu nasihat, yang mana satu nasihat ini cukup untuk menasihati setiap manusia, yang bunyinya cukuplah dengan adanya kematian sebagai penasihat bagi kita. Ya, makanya hakul muslim alal muslim, haknya muslim atas muslim yang lainnya, Mas Enonya. Ya, ini juga pernah kita sampaikan, Mas Eno, artinya apa? Dengan kita menengok orang sakit, ketika kita melayat ataupun mengantar jenazah ke liang kubur, ataupun kita ziarah kubur, itu akan mengingatkan kita akan yang namanya kematian. Ya, artinya apa? Ini saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sudah mendahului kita. Nanti satu waktu bisa kita yang akan menyusul. Nah, itu akan mengingatkan kita akan kematian. Ya, artinya apa? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, tentunya ketika kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar. Ya, dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang telah diperintahnya dan sekuat-kuatnya untuk menjauhi larangan-larangannya. Ya, berusahalah untuk memelihara ketundukan, tawadu, dan rasa syukur atas nikmatnya yang akan membawa kita menuju ketenangan dan kebahagiaan. Ya, tentunya kita juga harus berhiaslah dengan amal soleh dan keindahan akhlakul karimah. Ya, karena apa? Karena semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, kalau sudah Isra dan Mi'raj, peringatannya, Mas. Ya, itu terkait dengan sholat tuh. Wah, itu kalau sholat kita baik, maka baiklah yang lainnya. Kalau sholat itu jelek, maka jelek pula lah yang lainnya. Ya. Nah, terkait dengan itu, dalam kehidupan ini, kita tentu diperintahkan untuk selalu beramal soleh. Ya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal seberat biji sawi dari kebaikan, niscaya akan melihat ganjarannya. Dan barang siapa beramal seberat biji sawi dari kemaksiatan, niscaya akan melihat siksanya. Surah Al-Jajalah ayat 7 dan 8. Nah ini Mas Zeno, ya, sebagai satu pesan. Beberapa pesan nih. Ya, untuk kita mengingatkan ya akan kematian yang sifatnya pasti. Ketika seseorang itu ingat akan kematian, itu yang akan nantinya akan apa? Melembutkan hatinya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, artinya apa? Tidak seolah-olah dia yang apa hidup selamanya di dunia ini. Tidak menjadikan dia berkuasa atas segala sesuatu. Menjadikan dia sombong, angkuh, ya, egonya, keakuannya, dan sebagainya. Itu yang akan menjadikan hatinya keras. Kalau hati itu keras, ya, yang namanya cahaya Allah pun tidak akan masuk. Nasihat pun tidak akan mempan. Nah, makanya ketika kita mengingat kematian, inilah yang akan melembutkan hati kita. Ya, karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya Mas Seno ya. Ya, yang namanya kita hidup di dunia ini ada perjalanan ya, tapi lebih lagi nanti perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang sifatnya pasti dan kekal di dalamnya. Mungkin itu ya Mas Seno ya. Ya, ya. Terima kasih. Wah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ansori, pendengar dan juga pemirsa, mengenai melembutkan hati karena mengingat mati. Iya, yang jelas penjelasan tadi mengingatkan kita kembali tentang kematian, namun berkaitan dengan cara kita maknai pribadi atau watak seseorang begitu ya, yang memang dia keras, keras dalam arti tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik atau melakukan sesuatu yang kurang baik sehingga menjadi lebih baik. Begitu ya Ustaz ya?
1: Ya betul.
0: Baik. Silakan mendengar, masih ada waktu kebersamaan kita, silakan di 0536322179 atau di 0811 5203123 untuk bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini ya. Baik Ustaz, satu pertanyaan.
1: Oh iya boleh. Dua juga enggak apa-apa.
0: Waktunya Ustaz. Waktunya Ustaz. Oke Ustaz. Sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan bahwa dengan mengingat kematian seyogyanya kita bisa melembutkan hati begitu Ustaz ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Dan pertanyaan saya itu berhubungan dengan watak ataupun sifat seseorang Ustaz.
1: Iya.
0: Jadi yang disebut dengan melembutkan hati ini apakah berhubungan dengan watak atau sifatkah atau memang pemikiran Ustaz?
1: Iya. Jadi terkait dengan melembutkan hati ini ya, karena yang namanya hati ini kan pusat dari semuanya di dalam tubuh kita.
0: Yeah.
1: Ya, ketika hati itu keras, ya itu terkadang tidak bisa tuh masuk semua.
0: Yeah.
1: Apakah itu hidayah, nur ataupun nasihat. Ya, memang ada yang bilang sifat itu tak bisa dirubah, ya.
0: Yeah.
1: Watak itu tak bisa dirubah.
0: Tuh.
1: Tetapi dengan adanya nur Allah, ya cahaya Allah, hidayah dan juga nasihat, ya itu kadang sesuatu yang keras itu bisa akan lumer tuh. Ibarat kiasan tuh Mas Seno. Belajar di waktu kecil bagaikan apa? Menulis di atas batu ya. Ya, ketika besar bagaikan menulisnya. Sama dengan ketika satu tetes air ya secara terus-menerus di atas batu maka akan melubanginya. Ya, itu tergantung apa? Tergantung dari tekad seseorang untuk merubah dalam hatinya. Ya. Jadi memang banyak yang bilang yang namanya sifat itu tak bisa dirubah, tapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah ya bisa. Ya. Banyak kita lihat orang-orang, kisah orang-orang yang bertobat. Orang yang segera menuju ampunan Allah, tobatnya Allah. Ya, memang awalnya memang pendosa, selalu melakukan kemaksiatan. Ya, itu pasti adalah hati orang-orang yang keras, yang berpikir bahwasanya dia akan hidup selamanya, berpikir apa yang dia raih adalah semuanya itu dia sendiri yang menguasai, tidak ada campur tangan Allah. Tetapi ketika ada apa, satu kejadian, satu peristiwa yang menjadikan dia apa, mendapatkan cahaya Allah, ya ada mungkin juga nasihat, nah, dari seseorang yang akhirnya melembutkan hatinya. Ingat lagi ketika dia apa, bertobat, terus juga mendalami agama, dan juga salah satunya tadi ya di apa, ingatkan tentang kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan dicabutnya ruh dalam dalam kita, kematian. Itu yang akan dia menjadikan seseorang apa ya, dari keras menjadi cair, bukan cair sih, lemah. Iya, yang tadi bahasanya lembut hatinya, ya, artinya mengingat bahwasanya innalillahi wa inna ilahi rojiun, sesungguhnya manusia itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, tentunya dengan apa kembalinya itu, bukan dengan kembali begitu saja, tapi juga harus dengan mempersiapkan, ya mempersiapkan sebaik mungkin, ya dengan apa, dengan ketakwaan. Ya, ketakwaannya apa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itu karena apa, ada hati yang lembut, dia mengingat semuanya datangnya dari Allah. Coba Mas Seno, kalau hati orang itu keras, ya wah udah, dia tidak akan bergeming dengan adanya tadi nasihat, terus juga masukan apun tuh cahaya keislaman. Ya, banyak orang yang diajak ayo ke masjid, ya ayo ke taklim, atau misalkan ayo ke pengajian, nggak mau dia. Ya, karena apa, ya itulah,
0: belum mengingat kematian gitu,
1: belum mengingat kematian. Kadang orang baru mengingat kematian itu sudah ketika syaratul maut,
0: atau mengalami kejadian tertentu.
1: Iya, tapi terkadang itu bisa sudah terlambat, Mas. Ya, baru anu, tapi nah inilah. Ya, karena ketika ada satu kejadian itu bisa memang Allah memberikan peringatan. Allah memberikan ujian. Ini juga sudah pernah kita bahas, Mas. Ya, memang ada ketika ada satu kejadian, ada yang membuat orang itu sadar. Ya, ada juga yang tidak. Ya. Atau misalkan ada beberapa kali peristiwa, ada beberapa
0: berangsur-angsur.
1: Ya. Akhirnya ya udah, memang mengingatkan kembali. Akhirnya kembali kepada Allah. Memang yang namanya nasihat menasihati itu perlu kesabaran. Ya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, nasihat-nasihatilah di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, karena yang namanya orang merubah, ya melembutkan hati orang yang keras itu agak apa, susah. Ya, makanya itu perlu pertolongan Allah. Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Allah lah yang bisa melembutkan hati seseorang. Ya, artinya apa? Kembalikan semuanya kepada Allah.
0: Baik, ya. Masya Allah. Selengkapnya nanti akan kita bahas di episode berikutnya, ya, pendengar dan juga pemirsa. Nah, yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ansori mengenai hubungan antara melembutkan hati dengan watak dan sifat seseorang. Begitu. Ya. Memang ada hubungannya, tetapi kita senantiasa mengingatkan saja tentang hubungan antara mengingat kematian dengan cara kita melembutkan hati pada saat momen tertentu yang memang sebenarnya adalah pertolongan Allah. Begitu ya Ustaz ya?
1: Iya, betul Mas Seno.
0: Baik, Ustaz, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih sudah menyampaikan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat tadi Ustaz, mengenai melembutkan hati karena mengingat mati. Baik, Ustaz, insya Allah kita bisa ngobrol lagi di episode berikutnya Ustaz ya. Lanjutan daripada episode yang ini.
1: Iya. Pamungkasnya kali.
0: Jilid ketiga. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Raseno dan kerabat kerja juga Ustaz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari dalam Mutiara Pagi. Kita ikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Senin 7 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
3: Karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan ikut serta memadamkan karhutlah sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutlah sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutlah mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, dia bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek, dan hasil

0: bukan diuji coba, kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
1: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
0: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Heptindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
2: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
1: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur daerah, di mana hingga tanggal 31 Agustus yang lalu, realisasi fisik telah mencapai 44,98% dan realisasi keuangan 27,92%. PLT Kepala Dinas PUPR Barito Utara, Rodi, saat rapat koordinasi pengendalian pembangunan Kabupaten Barito Utara menjelaskan, total anggaran Dinas PUPR Barito Utara tahun anggaran 2026 mencapai 1,19 triliun. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk bidang Bina Marga sebesar 739,98 miliar dan Cipta Karya 371,47 miliar. Dilansir dari Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, dari jumlah bidang sumber daya air mencatat progres fisik tertinggi sebesar 68,85% dan keuangan 56,04%. Sedangkan Cipta Karya hanya mencapai 51,75% secara fisik. Sementara itu, pekerjaan strategis seperti pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan serta pembangunan jembatan Islamic Center Muara Teweh terus berjalan dengan progres fisik jembatan telah mencapai 97,48%. Rodi menegaskan pengendalian dan pemantauan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Upaya suntik lahan dan pemanfaatan busa sabun dilakukan organisasi Borneo Nature Foundation bersama relawan sebagai metode untuk pembahasan gitu ya, dari lahan gambut yang telah terbakar. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
5: Pembasahan lahan gambut menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi munculnya kembali api dari lapisan bawah tanah gambut yang telah dipadamkan. Koordinator Pengelolaan Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation atau BNF, Astria Yayanti mengatakan, pihaknya bersama relawan masyarakat peduli api melakukan pembasahan lahan dengan metode suntik gambut. Menurutnya, metode tersebut mampu mengunci oksigen di dalam tanah sehingga dapat mencegah lahan gambut kembali terbakar.
4: Jadi yang sekarang kita masih gunakan itu suntik gambut juga dan sabun dama. Sabun dama karena kemarin masih terbatas, jadi kita sudah gunakan juga di tahun 2012 dan cukup efektif untuk pemadaman di area gambut karena dia mengunci oksigen di bawah dan air cepat turun.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, pihaknya juga menggandeng pakar gambut dari Universitas Palangkaraya untuk meneliti efektivitas pemanfaatan busa sabun dalam memadamkan lahan yang terbakar. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan agar setiap metode yang digunakan benar-benar efektif dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
6: Ya nanti kita lihat ini polanya bagaimana dengan pengembangan seperti ini nanti mendapatkan apa luasannya bagaimana ya kan perlu kajian mereka nanti kan mempraktikkan ini sedang kita jajakin ya.
5: Upaya penanganan karhutla di lahan gambut membutuhkan metode yang tidak hanya memadamkan api di permukaan tetapi juga mencegah api kembali menyala dari dalam tanah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola lingkungan, relawan, masyarakat, dan pakar gambut diharapkan dapat menghasilkan metode pemadaman yang efektif dan dapat diterapkan secara luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit di Kota Waringin Timur terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Lansir dari kantor berita Antara Kalteng, dua penerbangan menuju Kota Sampit terpaksa dibatalkan pada minggu kemarin, yaitu Super Airjet rute Jakarta Sampit pulang pergi dengan nomor penerbangan IU350 dan NEM Air rute Surabaya Sampit pulang pergi. Dan PIC Kapten Bandara Haji Hasan Sampit Alfian Syah mengatakan pembatalan dilakukan sebagai bagian dari dampak gangguan penerbangan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama terkait sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Alfian Syah menjelaskan pembatalan penerbangan 6 Air turut dipengaruhi sistem rotasi pesawat yang digunakan maskapai tersebut. Pesawat yang seharusnya melayani rute Surabaya Sampit merupakan pesawat yang sama dalam rangkaian penerbangan Jakarta Pangkalan Bun Surabaya Sampit. Karena penerbangan Jakarta Pangkalan Bun pada minggu pagi kemarin telah dibatalkan, maka penerbangan pada rute berikutnya pun ikut terdampak. Sementara itu, kepastian operasional penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit pada hari ini masih belum dapat dipastikan. Pihak bandara masih menunggu perkembangan kondisi penerbangan dari Jakarta serta situasi ruang udara yang terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri mendukung langkah perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai upaya melindungi peserta didik dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan siswa, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
8: Saya lihat yang apa alat mengukur udara yang ada di kampus Kecubungan masih berbahaya. Kami minta supaya ini diperpanjang lagi dan dipantau terus.
9: Saat ini pembelajaran jarak jauh telah diperpanjang sejak 1 September 2026. Mengingat kondisi cuaca di Kota Palangkaraya saat ini masih dalam kondisi tidak aman bagi pelajar akibat kabut asap yang tidak menentu. Pembelajaran jarak jauh PJJ bagi pelajar sebagai salah satu upaya menekan resiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri. Kemal mengungkapkan melalui perpanjangan PJJ dapat mencegah peserta didik terpapar ISPA, mengingat kasus ISPA saat ini cukup tinggi dan banyak ditemukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta rumah sakit. Kemal mengimbau masyarakat, khususnya pelajar, agar tetap menerapkan langkah perlindungan diri meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Anak-anak diminta tidak memanfaatkan waktu belajar jarak jauh untuk bermain di luar tanpa perlindungan masker yang berisiko terhadap kesehatan.
8: Minggu per minggu aja, waktunya seminggu. Kalau memang tidak ada perubahan, diperpanjang lagi. Nah, itu. Tapi intinya itu kan kayak tanda aja kan. Yang inti terakhir adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat bagaimana dia memproteksi dirinya. Jangan sampai sembarangan keluar rumah tidak menggunakan alat kesehatan. Nah, akhirnya apa? Kalau sudah terjadi kena penyakit ISPA, Ya, masyarakat sendiri yang rugi.
9: Selain penggunaan masker dengan kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat diminta pula memperhatikan asupan makanan bergizi, terutama bagi anak-anak, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Pemenuhan nutrisi tidak selalu harus dengan makanan mahal, namun yang terpenting kebutuhan gizi tetap tercukupi, sehingga imunitas tubuh terjaga dan resiko gangguan kesehatan akibat paparan udara dapat ditekan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Winarti, menyampaikan, sebagai orang tua ia mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait perpanjangan pembelajaran jarak jauh PJJ di Kota Palangkaraya. Karena saat ini kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya masih cukup membahayakan. Kebijakan PJJ ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak, mengingat kondisi kualitas udara belum sepenuhnya memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara aman di sekolah. Meski demikian, selaku orang tua, Winarti berharap pelaksanaan PJJ tetap berjalan efektif dengan dukungan dan pendampingan dari para guru. Untuk materi pembelajaran diharapkan pula disampaikan secara mudah dipahami, sementara komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua terus diperkuat agar anak tetap bersemangat belajar dan tidak tertinggal pelajaran. PJJ juga menjadi tantangan bagi orang tua karena anak membutuhkan pendampingan serta pengawasan selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah.
10: Sebagai orang tua, tentu kami juga berharap agar pembelajaran jarak jauh tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kami berharap para guru tetap memberikan pendampingan serta materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan bagi orang tua, karena anak-anak membutuhkan pendampingan dan pengawasan selama belajar di rumah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua agar anak-anak tetap semangat belajar dan tidak tertinggal dalam pelajaran. Intinya, komunikasi harus tetap terjaga antara pihak sekolah dan juga orang tua.
9: Winarti selaku orang tua siswa berharap kondisi lingkungan segera membaik sehingga siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka dengan aman dan nyaman. Kerjasama antar sekolah, guru, dan orang tua dinilai menjadi kunci agar proses pendidikan tetap berjalan selama PJJ diberlakukan. Dan yang terpenting, ungkap Winarti, kesehatan dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melalui Pusat Layanan Autis mengalihkan sementara layanan terapi tatap muka bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK ke rumah selama kondisi kabut asap. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan kebijakan tersebut sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan anak sekaligus memastikan program terapi dan pendampingan tetap berjalan secara berkelanjutan. Jayani menjelaskan, layanan terapi di rumah dilakukan melalui kolaborasi antara terapis dan guru dengan melakukan kunjungan langsung ke kediaman anak. Program yang diberikan tetap mengacu pada kegiatan terapi yang sebelumnya dilakukan di pusat layanan, namun disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan rumah. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko anak berkebutuhan khusus terpapar udara tidak sehat akibat kabut asap.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda pendengar masih terus mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Di manapun saat ini Anda mendengarkan, baik itu melalui aplikasi RRI Digital ataupun pemancar FM kami di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, yang mudah-mudahan pagi hari ini terdengar jelas ya, karena kabut asap ini menyeluruh di Kalimantan Tengah. Mungkin ada beberapa tempat yang memang tidak terlalu pekat sebagaimana Palangkaraya, karena tapi yang jelas bisa saja mempengaruhi jalur siaran Pro 1 diterima di ruang dengar Anda ya. Namun beberapa informasi dari pendengar mengatakan saat ini tidak terpengaruh ya kabut asap dengan siaran Pro 1, terdengar cukup jelas saja ya. Baik, pendengar, hari ini adalah hari Senin yang tentu saja kembali membuat Anda harus sibuk bagi yang memang punya kesibukan dengan agenda tersendiri ya. Setiap hari Senin juga diawali dengan rutinitas bangun pagi ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kami bisa temani Anda dengan semangat pagi, lebih bersemangat lagi setelah mendengarkan lagu-lagu yang kami persembahkan di ruang dengar Anda di awal pekan ini ya. Hari ini tanggal 7 September diperingati juga sebagai Hari Google ya. Hari Google, bagi yang belum tahu, kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya Google sekarang ya, karena bahkan ada yang bilang cari aja di Google gitu ya. Segala sesuatu sekarang banyak informasi yang sudah bisa kita temukan di laman yang satu ini. Jalur penemuan pencari cepat begitu ya, untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Memang ada batasannya juga ya, tidak semua yang ingin kita ketahui bisa ditemukan oleh Google, tapi sedikit banyak kita bisa mendapatkan informasi mengenai apapun begitu ya di Google ini. Nah, berkaitan dengan plus minusnya atau kekurangan dan kelebihannya, masing-masing dari kita pasti punya pendapat tersendiri. Nah, yang jelas, pendengar, berdasarkan laman National Today, Google adalah mesin pencari yang memang dibuat sebagai proyek penelitian di Universitas Stanford. Satu hal yang membedakan Google dari pesaingnya serta menjadikannya terdepan adalah sistem pemperingatan halaman. Diketahui bahwa ini sudah dimulai sejak tahun 1996 ya, jauh sekali. Tentu mereka yang memulai proyek ini yaitu Sergey Brin dan Larry Page memilih nama Google karena mewakili angka 1 diikuti oleh 100 angka 0. Nama yang kemudian melambangkan komitmen mereka untuk menyediakan informasi serta sifat informasi yang tak terbatas di web. Nama domain Google sendiri lantas didaftarkan pada tanggal 15 September 1997 dan resmi berdiri setahun setelahnya pada tahun 1998 dengan dana lebih dari $1 juta Amerika Serikat yang dikumpulkan oleh para investor. Tanggal 7 September, kemudian mereka membuka cabang di California. Tanggal yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Peringatan Google, yaitu hari ini. Baik, pendengar, masih ada informasi dan lagu berikutnya yang sudah siap untuk kita dengarkan. Seperti yang berikut ini dari Sai, Tunggu Aku.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya pagi ini pendengar masih akan hadirkan rangkaian acara selanjutnya. Setelah ini kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjut lagi, kita akan setelah itu mendengarkan acara berikutnya, yaitu Fokus Pagi dan juga Halo RRI. Terus menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku